0: pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
1: Membantu pelayanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu sehari.
0: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
2: Perpanjangan SIM C, Pak.
3: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
2: Kerja, Pak.
3: Kerja ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
4: Nggak bisa membantu.
0: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
5: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
7: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan. Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
8: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
7: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensulitkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
5: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Januar Setiaji melaporkan selengkapnya.
9: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
10: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian.

0: relasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
1: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
0: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanwar Setiaji melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus.
4: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
4: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
5: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
6: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
7: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan

0: jalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
1: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bahwa yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
2: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
3: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
4: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, Anda kembali bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Dan pendengar, sekali lagi, di samping Anda bisa mendengarkan siaran ini di Terrestrial FM 99,2 MHz, Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Baik, pendengar, sebelum kita simak info cuaca pukul 7.30 nanti, kita dengarkan yang berikut ini. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Ar, nongkrong yuk.
2: Boleh juga. Kemana, Dan?
1: Udah, ikut aja.
2: Wah, mantap sekali tempatnya ya, Dan.
1: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
2: Oh, sorry, Dan. Aku nggak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
1: Alah, Ar. Norak kali sih kamu merokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
2: Apanya yang nggak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, nggak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
4: Baik, bergar. Selanjutnya kita ikuti info cuaca yang langsung disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna dan dipandu rekan Pera Fernanda.
5: Dan saat ini sudah terhubung bersama Bang Marcel selaku forecaster BMKG Ranai yang bertugas pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Marcel.
6: Halo, selamat pagi Mbak.
5: Oke, gimana kabarnya pagi ini Bang Marcel? Aman, sehat ya?
6: Sehat dong, dan tetap semangat.
5: Siap. Oke, Bang Marcel, silakan kita sampaikan ya perkiraan cuaca untuk wilayah Natuna dan sekitarnya hari ini kira-kira seperti apa. Silakan Bang Marcel.
6: Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinojo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 13 Juli 2026. Penurunan kecepatan angin dan kelembapan udara yang relatif rendah kurang mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Natuna hari ini. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum, kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Untuk malam dan dini hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Pola angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah hingga sedang. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami @bmkgranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
5: Oke, terima kasih kembali Bang Marcel untuk informasi cuaca. Berarti secara umum cerah berawan ya untuk hari ini. Oke, terima kasih Bang Marcel dan teman-teman di BMKG Ranai, selamat bertugas hari ini ya, semangat. Dan buat Tawang Prodo, itulah tadi informasi cuaca bersama BMKG Ranai. Tetap pantau terus perkembangan cuaca ya Tawang Prodo melalui siaran Prodo RRI Ranai setiap pagi pukul 7.30 dan juga melalui
7: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, demikian info cuaca yang langsung disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna. Dan pendengar, sebagai panduan waktu saat ini pukul 7.34 menit waktu Indonesia Barat. Dan rangkaian lagu-lagu pagi untuk Anda, tetaplah bersama kami.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Ranai, FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: pesan makanan, ah. Nasi sop daging 35 akal. Teh manis dingin 5 akal. Kok ditulis kasih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Kelenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai di udara pada pemancar FM 99,2 MHz, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Baik, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama di Halo RRI.
1: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Pendengar, selamat pagi, salam sejahtera, apa kabar di hari ini, di awal pekan, Senin, tanggal 13 Juli 2026. Semoga saja pendengar, pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT dengan segala aktivitas dan kegiatan kita. Kembali pagi ini kita bersama di Halo RRI. Kami ajak Anda pagi ini untuk bersama. Silakan Anda bisa bergabung di Halo RRI ini dengan menghubungi nomor telepon yang sudah kami siapkan di 0811 7033 669. Sekali lagi, nomor yang bisa Anda hubungi di 0811 7033 669. Kami tunggu partisipasi Anda hingga jelang ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan informasi sekecil apapun yang menurut Anda patut untuk disampaikan di Halo RRI ini, silakan Anda bisa hubungi kami di nomor yang sudah kami sampaikan tadi. Mengawali kebersamaan, kami pilihkan yang berikut ini untuk Anda, dan tetaplah bersama kami.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya-iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: volumenya.
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana, Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya, Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
1: Oh, sorry, Dan. Aku nggak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah, Ar. Norak kali sih. Cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang nggak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, nggak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
4: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
5: Pendengar, masih bersama kami di Halo RRI. Dan pendengar, selamat pagi. Kami sapa Anda yang mungkin ada berencana untuk melaut. Kami ingatkan Anda untuk memperhatikan cuaca ya, karena memang musim selatan ini ya kadang-kadang ngeri-ngeri sedap kalau untuk melaut ya. Memang gelombangnya tidak besar, tapi orang sini sebut bekat ya, yang di atas itu namanya bekat. Yang namanya bekat itu mecahnya di deck pompong ya. Tapi kalau sekedar alon ke tengah sini, kadang-kadang nelayan kita walaupun 7-8 meter, kalau alon tuh ya bisa diarungi ya. Tapi kalau bekat nih kadang-kadang tiba-tiba saja sampai satu drum diisi air ke dalam pompong kita. Nah, untuk itu mari berhati-hatilah melaut dengan cuaca yang seperti ini. Apalagi saudara-saudara kita yang berada di arah selatan ya, seperti di Sedanau, Pulau Tiga ya. Kemarin sampai naik ke Jalan Semenisasi ya, di pelabuhan penyeberangan yang di Lampa itu menuju ke Pulau Tiga itu ya, artinya angin bertiup kencang, gelombang juga naik ya. Untuk itu berhati-hatilah untuk Anda yang berprofesi sebagai pelaut. Baik, pendengar, silakan Anda yang bersama kami, kalau ada di antara Anda yang ingin menyampaikan hal-hal yang menurut Anda patut disampaikan di Halo RRI ini, kami tunggu Anda di 0811 703 3669. Baik, sampai menanti Anda, masih kami pilihkan dengan yang berikut ini. Selamat pagi, tetaplah bersama kami di 99,2 FM.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Ya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: aku lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada,
0: oh, iya,
1: Instagram
0: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Nggak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Jendela Negeri. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Diranai siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah, dan saat ini ditemani operator Bung Sanu Indra hingga pukul 11 nanti. Kemudian akan dilanjutkan oleh Almira ya. Baik, selamat pagi. Kami sapa Anda, semoga semangat selalu pendengar ya. Apalagi hari ini hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Tentu ibu rumah tangga, seorang ayah juga sibuk dengan kegiatan paginya, yaitu mengantar anak-anak ke sekolah ya. Apalagi sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan peran ayah untuk mengantar anak-anak ke sekolah ya. Jadi mudah-mudahan tetap semangat selalu. Mudah-mudahan ini merupakan awal baik bagi kita di tahun ajaran baru ini, tahun 2006-2020. Nah, pendengar di Jendela Negeri hari ini, tema kita ini berbicara tentang pengerus utamaan gender. Dan untuk pagi ini kami akan berbagi informasi tentang tingkatkan peran perempuan dalam dunia pendidikan ya. Nah pendengar, pendidikan bagi perempuan bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan investasi dalam masa depan yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Nah, pendidikan bagi seorang perempuan memiliki dampak yang luas dan penting dalam kehidupannya. Nah, yang pertama adalah peningkatan kualitas diri melalui pendidikan. Tentu perempuan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memperkuat kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik, dan ini tentu akan membantu mereka mengatasi tantangan hidup, memandang dari sisi yang jauh lebih luas dan terbuka dalam berpikir. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan potensi. Nah, dengan pendidikan yang memadai, perempuan dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Mereka dapat mengejar minat, bakat, dan ambisi mereka dengan lebih yakin dan kompeten. Nah, kemudian yang ketiga yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mandiri finansial. Nah, pendengar, perempuan yang terdidik cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kesehatan, nutrisi, dan juga kebersihan. Mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan ini dalam merawat keluarga mereka, menyediakan lingkungan yang sehat, dan memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan yang baik. Selain itu, pendengar, dengan pendidikan, perempuan dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan membuka peluang untuk berwirausaha. Dan hal ini tentu tidak hanya meningkatkan kemandirian finansial mereka sendiri, tetapi juga berdampak positif pada ekonomi keluarga dan juga komunitas ya. Dan yang berikutnya pendengar, yaitu yang keempat, mengatasi diskriminasi dan kekerasan. Nah, pendengar, pendidikan membantu perempuan mengenali hak-hak mereka dan mengatasi diskriminasi serta kekerasan yang mungkin mereka hadapi. Mereka dapat belajar cara melindungi diri, memperjuangkan hak mereka, dan menjadi agen perubahan dalam melawan ketidakadilan. Nah, perempuan yang terdidik memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat mereka. Mereka juga dapat berkontribusi dalam pembangunan komunitas, mengatasi isu-isu sosial, dan mempromosikan perubahan positif. Nah, pendengar, masih bersama kami di Jendela Negeri. Nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini, dan tetaplah bersama kami.

0: Rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.
1: Jendela Negeri. Pendengar masih di Jendela Negeri hari ini, kita masih berbicara tentang tingkatkan peran perempuan dalam dunia pendidikan. Ya, memang banyak sekali dampak luas dari peran perempuan ataupun pendidikan bagi seorang perempuan, ya, sebagaimana informasi yang kami sampaikan sebelumnya, diantaranya untuk peningkatan kualitas diri, kemudian pengembangan potensi, ya. Selanjutnya ini juga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mandiri finansial, dan juga bisa mengatasi diskriminasi dan kekerasan. Nah, pendengar, dalam Islam pendidikan tidak hanya dilihat sebagai hak tetapi juga sebagai tuntutan agama, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mendorong umatnya baik laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu sebanyak dan setinggi mungkin. Nah, oleh karenanya, pendengar, oleh karena itu perempuan muslim dianjurkan untuk mengejar pendidikan yang tinggi sesuai dengan potensi dan minat mereka. Nah, pendengar, perempuan diajarkan untuk menjalani setiap tindakan dengan niat yang baik dan mengikuti ajaran agama dalam segala hal, termasuk dalam menyeimbangkan peran sebagai individu yang berkembang dan anggota keluarga yang bertanggung jawab. Nah, pendengar, Islam menekankan pentingnya keseimbangan dalam menjalani peran sebagai istri atau ibu serta mengejar pendidikan. Dan ini bisa dilakukan dengan memprioritaskan waktu dan energi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya, mengatur jadwal yang efisien untuk belajar dan mengembangkan diri dalam berkarir, kemudian sambil tetap memberikan perhatian penuh di dalam keluarga, baik itu sebagai seorang anak, istri, maupun sebagai seorang ibu. Nah, salah satu kunci untuk menyeimbangkan pendidikan dan peran keluarga adalah keterampilan manajemen waktu yang baik. Nah, perempuan dapat belajar untuk mengatur waktu dengan bijak, menentukan prioritas, dan mengalokasikan waktu dengan aktif untuk studi, pekerjaan, dan juga keluarga. Nah, pendengar, pendidikan bagi perempuan telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa lampau hingga perspektif modern saat ini, ya. Dan ada beberapa perbandingan pendidikan bagi perempuan dari perspektif tersebut. Jadi paradigma berpikir pendidikan bagi seorang perempuan di masa lampau atau zaman dahulu yaitu akses terbatas. Nah, pendengar, di masa lampau perempuan seringkali menghadapi hambatan besar dalam mengakses pendidikan. Mereka mungkin dilarang berkegiatan terlalu lama di luar rumah sehingga memiliki akses terbatas untuk melanjutkan studi di sekolah dan institusi pendidikan formal yang jenjangnya lebih tinggi. Kemudian berikutnya yaitu peran tradisional. Nah, perempuan dianggap memiliki peran tradisional yang terbatas pada urusan rumah tangga, mengurus anak, suami, dan juga keluarga. Dan pendidikan dianggap kurang penting atau bahkan diabaikan demi memenuhi tugas-tugas domestik, ya. Dan itu merupakan paradigma berpikir pendidikan bagi perempuan di masa lampau, pendengar, ya. Kalau bisa zaman sekarang tidak lagi demikian. Kemudian yang berikutnya tentang kurikulum terbatas. Nah, ketika perempuan diberi kesempatan untuk belajar, kurikulum seringkali terbatas pada keterampilan domestik dan keahlian yang dianggap sesuai dengan peran tradisional mereka, seperti menjahit, memasak, dan mengurus anak. Nah, kemudian paradigma berikutnya yaitu tuntutan budaya dan agama. Nah, pendengar, beberapa budaya atau agama mungkin memiliki pandangan yang menghambat terhadap pendidikan perempuan, mengutamakan pernikahan dan peran sebagai ibu di atas pengembangan diri melalui pendidikan formal, ya. Jadi pendengar, itu merupakan paradigma berpikir pendidikan bagi seorang perempuan di masa lampau. Nah, jadi pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali menyampaikan paradigma berpikir pendidikan bagi perempuan di masa kini atau perspektif modern. Tetap bersama kami di acara Jendela Negeri.

Jendela Negeri. Baik, pendengar, masih berbagi informasi tentang peran pendidikan, maksud kami tingkatkan peran perempuan dalam dunia pendidikan. Waduh, belepotan ya. Nah, pendengar, kita berbicara tentang peran perempuan dalam dunia pendidikan ya. Jadi ada beberapa paradigma berpikir pendidikan bagi perempuan di masa lampau atau zaman dahulu ya. Di antaranya karena akses terbatas, peran tradisional, kurikulum terbatas, dan tuntutan budaya serta agama. Nah, kemudian paradigma berpikir pendidikan bagi perempuan di masa kini atau perspektif modern, dan yang mana pendidikan bagi perempuan dalam perspektif modern menempatkan penekanan pada inklusi, kesetaraan, dan pemberdayaan. Nah, peringat perubahan ini mencerminkan transformasi sosial dan budaya yang mengakui nilai dan potensi yang dimiliki oleh perempuan dalam menghadapi tantangan dan kesempatan di dunia yang terus berubah. Nah, perempuan dapat mencari dukungan dari pasangan, orang tua, dan komunitas dalam mengejar pendidikan sambil menjalani peran sebagai istri atau ibu. Nah, komunikasi yang terbuka dan pemahaman bersama tentang pentingnya pendidikan dan peran keluarga ini dapat membantu menciptakan keseimbangan yang sehat ya. Jadi pendengar, untuk paradigma berpikir pendidikan bagi seorang perempuan di masa kini atau perspektif modern, di antaranya akses yang luas ya. Ini sebaliknya dari perspektif berpikir pendidikan zaman dahulu ya. Kalau perspektif modern ini aksesnya luas ya, kalau dulu itu aksesnya terbatas. Nah, mendengar di era modern, akses perempuan terhadap pendidikan telah meningkat secara signifikan. Banyak negara telah menerapkan kebijakan yang memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan. Kemudian selain akses, pendidikan sebagai investasi. Ini perspektif pendidikan modern ya. Jadi pendidikan bagi perempuan dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk sekarang, ini cara berpikirnya ya, yang mana dapat meningkatkan peluang ekonomi, kesehatan, dan pemberdayaan sosial mereka, serta memberikan kontribusi positif pada pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Kemudian yang berikutnya lagi yaitu pentingnya pendidikan. Pendidikan bagi perempuan dianggap sebagai salah satu faktor kunci dalam mencapai kesetaraan gender, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan ya. Dan kemudian untuk pengembangannya, ini juga berupa pengembangan kurikulum, yang mana pendidikan formal di era modern menawarkan kurikulum yang lebih beragam, memungkinkan perempuan untuk memilih bidang studi sesuai minat dan bakat mereka, mulai dari ilmu pengetahuan dan teknologi hingga seni dan humaniora ya. Nah, yang berikutnya yaitu dukungan sosial dan kebijakan. Nah, pendengar, ada lebih banyak dukungan sosial dan kebijakan yang mendukung pendidikan perempuan, mulai dari beasiswa khusus hingga program pengembangan keterampilan yang dirancang khusus untuk memperkuat peran perempuan dalam berbagai bidang ya. Baik pendengar, itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui ataupun perhatikan, yaitu tentang peran perempuan dalam dunia pendidikan ya. Jadi tidak ada lagi batasan terutama untuk perempuan ya, dalam melakukan pengembangan diri terutama dalam dunia pendidikan, mengingat begitu banyak manfaat yang bisa dirasakan bagi perempuan dalam dunia pendidikan ini ya. Baik pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di acara Jendela Negeri untuk hari ini berkaitan dengan pengerus utamaan gender ya. Dan semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua. Kita jumpa kembali di lain kesempatan tentunya dengan tema yang lain pula. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, dan selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya untuk mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. 4 tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: to a Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 asis yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
2: And there is no failure if you don't win a Grand
1: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
2: I choose this outcome, but
1: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
3: We're playing extremely high level. The first two sets.
1: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
3: High level throughout the match from both of us.
1: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 30

0: Direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
2: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, Cina, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Bisa nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan, dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Because the Persib is the team with the...
2: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
1: Really nice to be here and to feel this when you finish the training, it's almost 2000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 11.28 menit waktu Indonesia Barat dan baru saja kita ikuti dinamika olahraga untuk hari ini. Baik pendengar, selamat siang, kami sapa Anda, semoga sehat selalu siang hari ini. Yang saat ini lagi istirahat, kami ucapkan selamat istirahat saja. Atau untuk yang saat ini lagi menikmati hidangan siang, selamat menikmati hidangan siang. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya ya. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk Anda siang ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, karena informasi dan inspirasi.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Kakek!
4: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
3: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
4: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
3: Iya dong.
4: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
3: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
4: Oh ya? Kenapa?
3: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
4: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
3: Ya.
4: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
3: Enggak dong, kek.
4: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
3: Ya.
4: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
3: Oke, kek.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu.
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تحلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, paci-paci, maci-maci, encik, tuan-puan, sedara mara. Apa khabar pula siang ni? Sihat paci-maci? Alhamdulillah, sihat ya. Jadi paci-maci, semoga saja hari ini lebih baik daripada hari kemarin ya. Jadi semogalah hari esok lebih baik daripada hari ini. Tak ada pula sesuatu baik tu datang tiba-tiba. Semuanya berasal dari kita. Kalau kita nak baik, buat baik. Kalau kita nak duit banyak, kita kerja. Kalau kita nak sihat, kita jaga kesihatan, bergaya hidup sehat ya. Jadi apa yang kita lakukan akan menentukan hidup kita di masa yang mendatang ya. Yalah pakcik-makcik yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siang. Ataupun ada juga yang siang ini lagi menikmati buah-buahan. Sekarang ini luar biasa ya, buah-buah macam-macam buah. Kita tak beli, orang hantar. Kita tak minta, orang sedekah. Alhamdulillah, berkah dia melimpah di saat musim buah-buahan ya. Jangan makan terlalu banyak pula. Kadang-kadang kita ni lupa menjaga kesihatan kita ya. Kalap, kalap mata biasanya. Semua benda nak dibeli. Sekarang ni memang macam-macam buah ya. Cobaan bagi kita di masa-masa tak duit. Buah durian, buah manggis, buah rambutan, buah kan jagung juga sekarang, buah semangka, buah apa lagi, cempedak, buah keluntan, masih banyak lagi buah-buah yang lainnya ya. Buah mangga juga tak nak kalah, semua berbuah. Alhamdulillah, itu semua berkah ya. Yalah pakcik-makcik, tak payah kita nak panjang lebar ya. Ha, langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Ya saudara, di segmen racikan pengetahuan Melayu siang ini kami akan melanjutkan kembali masalah tentang mengenal sejarah sastra Melayu ya. Untuk hari ini kita pada dinamika dalam sastra Melayu. Saudara, secara garis besar sastra Melayu tak hanya menunjukkan atau memperlihatkan dinamika bahasa sastra Melayu itu sendiri dan juga sastra Melayu itu sendiri, melainkan juga dinamika keagamaan, sosial, sejarah, aksara dan kolonialisme di Nusantara ya. Saudara, dinamika bahasa misalnya tampak pada terjadinya perubahan atau perkembangan arti kata. Misalnya arti kata lebay. Dulu lebay berarti penjaga musola, marbot, dan kini terutama dalam bahasa gaul, lebay berarti berlebihan. Juga dulu ada nama dia Mangkasar, sekarang Makassar. Dan meskipun bahasa Indonesia merupakan kelanjutan bahasa Melayu, banyak kosakata Melayu yang asing dari bagi pengguna bahasa Indonesia sekarang ya. Banyak kosakata Melayu yang jarang digunakan dalam bahasa Indonesia. Saudara, dinamika sastra misalnya tampak pada perkembangan bentuk dan tema yang kian beragam. Dalam hal bentuk muncul gurindam, tema pun makin kaya, mulai tema keagamaan atau Islam, kemudian sejarah kerajaan, peristiwa alam, kebakaran, perang melawan kolonial, pembangunan rel kereta api, percintaan dan lain sebagainya. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini. Dan untuk kelanjutannya, saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari esok.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Setiap perjalanan manusia di dunia tidak akan tahu masa depannya masing-masing. Apakah sesuai yang diinginkan oleh manusia itu sendiri atau menjadi apa yang ditakdirkan yang Maha Kuasa kepadanya. Begitu juga yang terjadi kepada kehidupan Resi yang cita-citanya menjadi guru taman kanak-kanak. Sekarang sudah pupus karena suatu musibah yang menimpa anak kesayangannya. Dia berhenti menjadi guru dan sekarang berubah profesi menjadi pembuat buket bunga dan buket snack. Resi bercerita kepada tim RRI Ranai dalam acara UMKM. Awal mulanya dia membuka usaha buket ini.
1: Pertamanya kan masih jadi guru kan, jadi guru di salah satu TK di Natuna. Terus udah buka tuh, cuma bukanya tuh hanya di dalam kamar, hanya ambil pesanan dikit-dikit gitu kan. Terus lama-lama nyetok banyak. Terus anak jatuh sakit waktu itu. Jatuh sakit kena pneumonia bulan Februari. Saya mutusin untuk ini kan gak jadi guru lagi, jagain anak aja di rumah. Terus pas lama-lama di rumah mikir, usaha buka usaha apa nih biar dapat penghasilan di rumah juga gitu kan.
0: Resi mengatakan setelah berhenti bekerja sebagai guru, dia bingung mau usaha apa untuk membantu perekonomian keluarganya dengan kepandaiannya membuat buket dan tuntutan kebutuhan keluarga. Resi dengan bermodal tekad kuat dan modal uang 200.000, Resi memulai usaha buket ini.
1: Oh, dulu dari sekolah saya masuk ke seni ya. Terus pas awalnya tuh anak-anak saudara nih kalau ada ulang tahun kawan kayak gitu suka nyuruh saya bikin buket kayak gitu. Jadi kepikiran kenapa enggak buka usaha aja sekalian kan. Modal awal tuh modal nekat. Kan ekonomi kan lagi enggak bagus kan. Jadi modal nekat dulu nih, ada uang 200.000 beliin alat seadanya dulu. Dari 200.000 udah ada yang beli, dari hasil penjualan kita kembangkan lagi kayak gitu seterusnya.
0: Resi mengatakan dia membuat buket bunga dan snack. Buket yang Resi jual mulai dari harga Rp35.000 sampai Rp25.000 menyesuaikan dengan yang direquest oleh pelanggannya. Karena pelanggannya dari anak-anak sampai orang dewasa, menyesuaikan uang pelanggan, tapi ada juga yang request buket ungu. Resi mengatakan dia membuat buket bunga dan snack. Buket yang Resi jual mulai dari harga Rp35.000 sampai Rp25.000 menyesuaikan dengan yang direquest oleh pelanggannya. Karena pelanggannya mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, menyesuaikan uang pelanggan, tapi ada juga yang request buket bunga. Resi mengatakan membuat buket ini tidaklah mudah

0: Awal-awal membuka usaha ini sering juga gagal, tapi dengan banyaknya pesanan di hari-hari spesial seperti hari guru, ulang tahun, dan hari Valentine, semakin mengasah kemampuannya, tangannya untuk membuat buket lebih cantik, lebih kreatif dari sebelumnya.
1: Nama anak saya, namanya Adiba Clara Arsila, jadi ambil yang tengahnya. Clara itu kan artinya terkenal juga kan gitu. Ya biar terkenal gitu. Awal buka kan enggak bagus kan? Emang enggak bagus sih hasilnya. Itu pas lagi kalau kita sering-sering bikin, itu pasti nambah ilmu kayak gitu, ha. Jadi waktu pas ini kayaknya pas Valentine juga tahun yang lalu kayak gitu. Itu kan banyak tuh kan. Itu kan banyak. Jadi kita bikin terus ngasah tangan kan. Gimana bagusnya. Jadi ya lama-lama jadi hasilnya gembul kayak gini gitu.
2: Kalau bikin yang besar terima orderan belum pernah. Cuma saya sering ready kan yang besar kan, kayak yang tadi itu kan saya sering ready kan, kayak pas hari ibu itu kan banyak saya ready kan dulu tuh, ada 5 tempat kayak gitu kan. Itu ada yang beli.
3: Iya. Itu harganya sampai berapa?
2: 200, 2,5. Yang segitu aja sih, kalau ready untuk yang harga tinggi kali itu enggak berani ya.
0: Resi bercerita nama usahanya Clara Gift ini adalah nama anaknya, karena menurutnya nama Clara itu berarti terkenal. Semoga usaha buketnya terkenal di luar Natuna dan banyak pelanggannya. Resi bercerita untuk mengembang usahanya ini tidaklah mudah, banyak suka dan dukanya. Dukanya susah mendapatkan bahan-bahan buket. Kalaupun ada, harganya mahal, harus pesan di luar dan memerlukan waktu yang lama. Dan Resi pernah ditipu pelanggannya. Kalau sukanya banyak dapat uang, terkadang pelanggan sering kasih uang lebih. Dan bersyukur dengan usahanya ini yang dijalaninya, saat ini sangat membantu perekonomian keluarganya dan dapat mengembangkan usahanya. Saat ini bukan saja buket, tapi Resi juga membuka usaha pernak-pernik hantaran untuk acara perkawinan. Dari Resi kita belajar bahwa setiap musibah yang Tuhan berikan pasti ada keberkahan yang disiapkan Tuhan untuk kita jalani dan selalu bersyukur.
4: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyebabkan

0: Cik, makcik-makcik, encik tuan puan sedara mara, kita beralih ke segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara, ya. Mana-mana yang nak gabung bersama Makcik Leha siang hari ini, sila-sila saja di 0811-7033-669, ya. Jadi mula hari ini Makcik Leha seorang. Lama, dengan jangka waktu lama, berbulan-bulan baru ada Makcik Joyah dan kita bersatu, ya. Untuk sementara sama Makcik Leha dulu, kerana Makcik Joyah menempuh perjalanan yang panjang, macamkan apa ya, lagi berjihad, ya. Jadi dia menempuh perjalanan panjang, lama bertemu Makcik Leha lagi dan bersama pendengar semua di acara Sari Serumpun. Jadi untuk beberapa bulan ke depan bersama Makcik Leha sahaja. Sila mana-mana nak gabung bersama kami, kita tunggu di 0811-7033-669. Yang nak buat pantun, ya, yang nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, nak kirim-kirim ucapan, sila-sila saja. Halo, assalamualaikum. Iya, sama Long East.
1: Ya, betul lah tu.
0: Apa kerja, Long?
1: Ya. Yeah.
0: Ntar ya. Lah makan siang belum?
1: Oh, tak pakai makan siang, makan angin je.
0: Ya Allah, kau tak kaya juga bang terlalu. Tukang-tukang surang, makan-makan angin.
1: Kalau tak kaya, kaya pula tu.
0: Jangan.
1: Itulah.
0: Makan-makan angin. Jadi apa kerja sekarang ni? Proyek dah selesai. Hello? Hilang pula suara Long ni. Hai. Mana lah luan Long ni? Long?
1: Hello?
0: Tunggu Long, ya. Tunggu berbunyi dia dulu, tak apa-apa masalah dia ni, ya Long? Long is bersama kita, ya. Tunggu lho Long. Ni Long is telefon balik. Hello, Long? Hello, Long East.
1: Hello.
0: Ya ampun, siannya Long East ni.
1: Hello.
0: Lah aduh.
1: Tukar sampai
0: batuk kawan.
1: Sampai batuk terhalo-halo dari tadi.
0: Yelah, tapi sihat kan Long?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Gara-gara halo ni sampai tak sihat kita dibuatnya kan?
1: Cuaca ni
0: cuaca.
1: Apalagi
0: juga
1: aroma-aroma duriannya kan.
0: Kena kambing hitam pula durian tu. Itulah saya tak sanggup.
1: Itulah.
0: Baiklah.
1: Batuk juga.
0: Batuk. Maklumlah, air putih tak minum. Makan cuma makan angin. Wajarlah kalau kesihatan tu terganggu.
1: Makan durian, makan rambutan. Ada yang manggis.
0: Long sesekali ngundang lah makan durian bersama Long.
1: Nantilah kita undang yang anu makan durian yang dekat depan anu tu.
0: Kat mana?
1: Tepi jalan
0: tu.
1: Bayar masing-masing, ya.
0: Dekat pantai, seronok makan. Tak apa.
1: Besan tikai, bawa sagu.
0: Sedap. Tak dapat cerita lagi lah sedapnya.
1: Nek nambah matua liwat.
0: Tu lah matua belakang. Matua kat depan macam mana nak nampak.
1: Mak tua siapa, ya?
0: Mak tua Long lah. Baiklah.
1: Mak tua baru ke mak tua lama?
0: Barulah.
1: Yang baru belum ada. Belanda,
0: yang lama tak ada.
1: Dah mendahului.
0: Iyalah, samulah ya, kita. Pantun apa kita siang ni?
1: Pantun apa? Saya tak tahu nak pantun apa ni, ya.
0: Terserah, pantun cinta boleh.
1: Saya nak makan sayur rebung je lah. Rebung tumbuh dekat mana, ya?
0: Mana?
1: Dekat. Saya lupa lah pantun tu.
0: Nah tu.
1: Jadi pantunnya mana, Kiki? Dari jauh kapal ku datang, gitu aja lah, ya.
0: Yelah,
1: bendera setengah tiang.
0: Yeah.
1: Apa pasal bendera setengah tiang, ya?
0: Mungkin agak berduka.
1: Beduka, tak salah.
0: Kalau setengah tiang tu kat Beduka.
1: Oh gitu ya. Kalau Cik Abang tak datang-datang, terpaksalah diriku
0: diambil orang. Pantun dia.
1: Gitu je lah.
0: Memang luar biasa. Long ni tak dapat nak lehai sikit abang tu, langsung nak berpaling.
1: Ya itulah, dah ditunggu-tunggu dah ini dah berapa purnama.
0: Iya juga, ngapa pula kita bertunggu-tunggu benda tak ada tu.
1: Betul lah,
0: benda ada banyak.
1: Tunggu buah tak jatuh. Untuk
0: betul
1: apa?
0: Betul. Jadilah buah lain banyak. Yelah.
1: Lagunya apa kita ya?
0: Lagu apa Kiki Gelong nak ni?
1: Lagu sedih tak nak.
0: Lagu jadi?
1: Lagu yang rancak-rancak.
0: Lagu apa?
1: Lagu apalah kira-kira tu.
0: Lagu apalah?
1: Kalau kemana perginya hati ada tak nak?
0: Tak nak, kata dah nak sedih.
1: Pokoknya yang rancak-rancak ada dari Siti aja kali ya.
0: Siti boleh-boleh.
1: Atau yang ini juga, ini lah jelah ni. Berdetam, dentam, dentum.
0: Yelah, baik-baik. Zapin Melayu ya.
1: Zapin Melayu.
0: Baik.
1: Itu jelah salam spesial buat Makcik Leha. Dan semua para pendengar. Begitu sajalah. Apabila tersalah-salah kata, mohon dimaafkan. Kita ni hanyalah gurau saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada long is ya, nak dengar lagu Berdentam Berdentum. Tapi mohon maaf, bukan tu judul dia. Judul dia adalah Zapin Melayu. Sila yang nak gabung bersama kami, sila di 0811 7033 669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh. Ni jam-jam mengantuk ya. Jadi kita tu kalau lagi bawa kendaraan tu, apalagi jam-jam jemput nak sekolah tu, hati-hati makcik-makcik ya. Jam-jam ngantuk ni luar biasa, nak tertidur saja mata ya. Apalagi habis makan siang. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama Pakcik Supri, apa khabar?
2: Ya, saya kabar kabur.
0: Kabar kabur tu kenapa pula? Sebab kabar kabur kat mana?
2: Gurau juga. Gurau-gurau.
0: Sedih dengan kabur kabur.
2: Nah, kabar Makcik Leha ada tu, aman tu Makcik Leha.
0: Apa kenapa?
2: Ya,
0: aman tu
2: Makcik Leha. Aman tu untuk Makcik Leha, aman. Ada terus lah.
0: Ada terus. Ya, sian Makcik Leha cakap surang kan. Tak ada kawan. Macam mana dah makan siang belum?
2: Baru siap makan ya.
0: Alhamdulillah kenyang.
2: Ikan sambal hijau campur petai.
0: Jangan ditanya, tak nampak mentua kata long is ya.
2: Sambal lalap, sambal lalap lagi kan.
0: Sayur
2: apa? Sayur kangkung, kangkung.
0: Sedap. Tumis-tumis saja sedap.
2: Sedap. Ya, sehat. Kalau sakit tu apa sedap tak sedap.
0: Kalau ada demam tu tak ada sedap. Kalau sihat tu sedap semua.
2: Makcik. Okay.
0: Baiklah, ada pantun ke siang ni?
2: Tak ada juga sikit ni.
0: Ada sikit. Sila.
2: Dari jauh membawa baju ya. Ayah balik ke Tanjung Uma. Kalau boleh Pak Supri nak tahu. Ke mana Kak Jauyah tu
0: berada?
2: Kak Jauyah ke mana kan gitu.
0: Kak Jauyah ke mana? Saya dah kata Kak Jauyah tu dia lagi berjihad. Mendapat pahala yang sangat besar.
2: Dah minta lagu ni makcik.
0: Lagu apa?
2: Lagu
0: apa?
2: Apa
0: tu?
2: Kau pergi tanpa relaku.
0: Relaku. Baiklah.
2: Lagu Melayu sikit-sikit. Ada unsur Melayu lah. Lagu ni saya tunjukkan untuk kawan saya tadi.
0: Long East?
2: Alung East tadi ya. East, ya. Yang ganteng itu Pak Zai.
0: Pak Zai. Terus?
2: Terus yang di Batu Hitam, Rio, Ryan, yang di Batam, yang di Medan, dan seluruh pendengar RI siang ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlupa untuk penyiar dan operatornya lah.
0: Baik.
2: Salam untuk Asparizan. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam. Ada Pak Supri, kau pergi tanpa relaku ya, dari Mat Jais. Halo, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, Waalaikumsalam.
0: Sama siapa?
3: Dah lama dah dengar suara Makcik Jauhiyah ni.
0: Makcik Leha.
3: Oh, Makcik Leha, ya.
0: Pakcik siapa pula ni?
3: Pakcik Medut ni. Dah lama ni.
0: Pakcik bergabung. Ke mana Pakcik Medut? Pasti sibuk urus kebun durian, tak?
3: Iya.
0: Orang Kelanga ni banyak durian saya dengar. Yelah. Pakcik Midun dia pantun ke siang ni?
3: Cuba kita ingat-ingat dulu ya. Cuba. Seperti je ya.
0: Ya, tu sebab banyak. Macam mana?
3: Padang pasir luas terbentang. Pat melintas kawasan kuda.
0: Ya. Yeah.
3: 100 tahun yang akan datang. Kita semua sudah tiada.
0: Yelah, 100 tahun yang akan datang. Jangankan 100 tahun. 10 tahun ke depan saja belum tentu masih ada kita. Itulah.
3: Makcik Jauh.
0: Ya. Lagu. Bolehlah kita simpan dulu. Kalau sebab kita putar. Nak lagu apa?
3: Tak biasa lagu lama. Dah lama dah dengar lagu tu.
0: Lagu apa? Mudah-mudahan tak hilang pula.
3: Bayang Katik.
0: Lagu Almarhum Panjiskan. Yelah, Bayang Katik ya. Baiklah. Ya.
3: Terima kasih, baik.
0: Ya.
3: Salam semua dengan yang mendengar.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Midun dekat Kelanga ya. Orang Kelanga lagi musim durian nampaknya tapi kita tak tahu juga. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Long, apa khabar Long?
4: Alhamdulillah.
0: Oh, Long ni haus gabung tiap hari di Sais Rumpun ni. Makcik Leha ni mulai hari ni Makcik Leha seorang. Tak ada kawan berbuih, Leo bercakap ya. Hari ini alhamdulillah ramai pula gabung. Senang saya tak sepi rumah saya ni.
4: Dapat nak bergabung hari ni sibuk ni. Biasa-biasa Pak Kak sibuk ke?
0: Pak O, saya dengar-dengar Lok Longmus banyak orderan.
4: Orderan ni siap dah habis.
0: Lah habis? Yelah luar biasa Longmus ni. Pantun Long macam mana?
4: Pantun benda hari ni. Ya, pergi ke sebelah dulu, dia melalui kayu. Balik ke sebelah dulu, sehingga sebelah, dia ke setapang, beli nyok paruat. Allah dia iya, anak tau lah.
0: Sedap.
4: Hari ni nak minta lagu. Lagu Serampang Laut.
0: Lagu Serampang Laut. Tunggu saja kalau cukup kita putarkan. Kalau tak kita ngikut, ya?
4: Cukup, putar.
0: Ya. Ya, baik. Salam ada ke?
4: Salam kenal, saya tanya Abang Midun.
0: Saya pun tak tahu. Mengharap ngundang makan durian tak ada pula tadi.
4: Betul.
0: Saudara saya pun ada nama Midun kat sana. Tapi tak tahulah mana satu saudara, satu umat.
4: Midun ada bujang ada je sekarang.
0: Itulah.
4: Salam dengan ni, dengan Kartina bini Heri nak suka. Salam sama dia je. Salam sama aje.
0: Baik.
4: Sudah ni.
0: Long is. Dia makan angin, dia tak pernah makan nasi lagi.
4: Salam anda dekat sebelah punan.
0: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Long Mus ya. Dia nak dengar lagu Serampang Laut kalau waktunya cukup. Kalau tak cukup dia tak apa-apa ya. Apa saja yang penting ada lagu. Yalah Pakcik Makcik, kita dah sapa beberapa penelpon ya. Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan lagu sambil menunggu yang lainnya bergabung.

mendung. Merupakan salah satu kesenian tradisional khas Kabupaten Natuna yang berawal dari Pulau Laut dan juga dikembangkan oleh orang kaya Madun. Kata mendu sendiri berasal dari kata menghibur rindu atau hiburan rindu kampung halaman dan kasih sekampung. Dahulu, mendu hanya dimainkan oleh kaum lelaki. Namun sejak tahun 70-an, kaum wanita juga ikut ambil bagian dalam pementasan mendu. Keunikan dari seni mendu ini adalah cerita yang dimainkan tanpa naskah, harus dihafal di luar kepala, dialognya disampaikan dengan nyanyian dan tarian. Awalnya pertunjukan mendu ini dimainkan selama 44 hari. Tetapi di zaman sekarang, mendu dimainkan hanya 3 malam saja, dikarenakan berbagai macam alasan. Pertunjukan mendu dibuka dengan ladun, yaitu tarian pembuka, dan cerita yang dipentaskan, yaitu hikayat Dewa Mendu dalam membasmi kejahatan. Kesenian ini menggunakan bahasa Melayu, dan untuk pementasan, pemainnya berjumlah 25 sampai 35 orang. Pesan dari hikayat mendu ini adalah kejahatan akan mengalami kehancuran, dan kejahatan akan dikalahkan dengan kebaikan.

Yelah Pak Cimaci, bukan main. Dua lagu dah kita tunaikan. Permintaan daripada Long East. Kemudian juga siapa tadi? Pak Cik Supri. Ya? Untuk waktu nampaknya kita dah di penghujung. Dah pukul 12.48 minit waktu Indonesia Barat. Bila masa dipanggil maut, semua harta benda kita tak akan berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makyong atau biasa disebut juga Makyung adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Kerajaan Patani atau sekarang merupakan bagian dari Thailand. Drama tari Makyong sebagai bentuk aktualisasi drama tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama tari Makyong dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama tari Makyong juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.

salah satu suku yang memiliki kebudayaan khas dan selalu menjadi daya tarik bagi orang di luarnya adalah suku Melayu. Daya tarik suku Melayu, selain dari adat istiadat dan bahasa, juga panggilan dalam keluarga yang khas di kalangan suku Melayu, termasuk suku Melayu yang ada di Natuna, Kepulauan Riau. Anak pertama dalam keluarga suku Melayu dipanggil Long atau Sulung. Anak kedua dipanggil Ngah, kemudian di bawahnya dipanggil Ci, dan yang bungsu dipanggil Cu. Dalam panggilan tersebut, biasanya ditambah dengan menyebutkan ciri-ciri fisik orang yang bersangkutan. Misalnya, Ci Hitam, yakni Ci dengan ciri fisik berkulit hitam. Panggilan khas dalam keluarga suku Melayu ini dapat dijumpai dalam masyarakat Melayu di wilayah Kepulauan Riau, termasuk dalam kehidupan warga Melayu.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Inilah warta berita daerah hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Sari berita, sebanyak 50 orang rombongan kafilah Kabupaten Natuna yang mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran 2026 tiba kembali di Kabupaten Natuna. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Natuna menerima kedatangan 14 mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Erlangga.

0: Dari Sempang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Pendengar, kami sampaikan berita pertama. Sebanyak 50 orang rombongan kafilah Kabupaten Natuna yang mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 tiba kembali di Kabupaten Natuna pada Minggu pagi 12 Juli 2026. Rombongan tiba menggunakan KM Kalimatu setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MTQ ke-12 Kepri 2026 di Tanjung Pinang. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Natuna, Sudirman, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kafilah yang telah berjuang membawa nama baik Kabupaten Natuna. Ia mengatakan capaian yang diraih merupakan hasil kerja keras peserta, pelatih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembinaan sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas generasi Qurani di Natuna. Selain itu, Sudirman juga menyatakan bahwa proses kepulangan kafilah Natuna berjalan dengan aman dan lancar. Rombongan yang terdiri dari peserta, pelatih, pendamping, dan unsur pendukung tersebut kembali ke daerah setelah memberikan penampilan terbaik dalam ajang tingkat provinsi serta membawa pengalaman berharga selama mengikuti perlombaan. Dengan tibanya rombongan kafilah di Natuna, rangkaian keikutsertaan Kabupaten Natuna pada MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 resmi berakhir. Pemerintah Kabupaten Natuna mengapresiasi dedikasi seluruh peserta dan berharap semangat syiar Al-Quran terus berkembang serta menjadi bagian dari pembinaan keagamaan masyarakat Natuna. Baik, pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Karateka Lanut Raden Sajat Natuna Serda Zahra Rahma Kalbina dari RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani memperoleh prestasi membanggakan pada Kejuaraan Nasional Karate Kasau Cup 2026 di Jakarta International Velodrome di Velodrome Rawamangun 10 hingga 12 Juli 2026. Bersama kontingen TNI AU Indonesia Air Force Karate Club serta Serda Zahra sukses meraih juara kedua Kumite U21 Putri kelas 61 kg dan membawa pulang 2 medali perak. Komandan Lanut Raden Sajat Marskal Pertama TNI Onesmus Gederai Aryadi melalui grup Tinta RSA Natuna pada Minggu 12 Juli 2026 kemarin menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan tersebut. Ia menilai prestasi yang diraih menjadi hasil dari latihan, disiplin, dan dedikasi tinggi yang patut dipertahankan. Dan Lanut Raden Sajat berharap capaian tersebut dapat menginspirasi personil lainnya untuk terus meningkatkan kemampuan serta meraih prestasi di berbagai bidang demi mengharumkan nama Lanut Raden Sajat dan TNI Angkatan Udara. Kejuaraan Nasional Karate Kasau Cup 2026 dibuka Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Udara, Marskal Muda TNI Dr. M. Royhan Harowi, mewakili Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI M. Tony Harjono, serta diikuti lebih dari 1.800 atlet dari 106 kontingen mewakili 16 provinsi.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Baik, pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna menerima kedatangan 14 mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Erlangga dalam program pengabdian masyarakat bertajuk Bakti di Ujung Utara tahun 2026. Kegiatan penerimaan berlangsung di Gedung Sri Srindit Ranai pada Senin pagi. Bupati Natuna Chen Suilan yang diwakili Sekretaris Daerah Boy Wijanarko Varianto menyampaikan apresiasi kepada Universitas Erlangga yang kembali memilih Natuna sebagai lokasi pengabdian masyarakat. Selama 11 Juli hingga 1 Agustus 2026, para mahasiswa akan melaksanakan program KKN di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut dengan fokus pada bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Dalam laporannya, Ketua Pelaksana Gavin Adrian menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Natuna serta masyarakat Desa Tanjung atas sambutan yang diberikan kepada para mahasiswa peserta KKN. Ia menjelaskan bahwa selama pelaksanaan pengabdian, mahasiswa akan memfokuskan program kerja pada 4 bidang utama, yakni ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Sementara itu, dosen pembimbing KKN Universitas Erlangga, Dr. Niko Azhari Hidayat yang memberikan sambutan secara virtual melalui Zoom meeting berharap pemerintah Kabupaten Natuna dapat memberikan arahan dan dukungan kepada para mahasiswa selama menjalankan program pengabdian. Ia juga berpesan agar seluruh peserta KKN senantiasa menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pihak-pihak terkait sehingga setiap program dapat berjalan dengan baik. Sekda Natuna Boy Wijanarko pada kesempatan tersebut menyampaikan agar seluruh mahasiswa terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, serta masyarakat sehingga setiap program dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata. Pemerintah Kabupaten Natuna juga berharap Universitas Erlangga dapat memperluas lokasi pengabdian ke desa-desa lain pada pelaksanaan KKN di masa mendatang sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat program mengabdi tersebut.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Baik pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna bersama Basnas Provinsi Kepulauan Riau dan Basnas Kabupaten Natuna menggelar kegiatan Lebaran Yatim dan Khitanan Masal tahun 2026 di kantor Basnas Kabupaten Natuna Ranai Senin pagi. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik dan dihadiri Ketua Basnas Provinsi Kepri Arusman Yusuf, Ketua Basnas Kabupaten Natuna Raja Marzuni, Kepala Dinas Kesehatan, serta sejumlah pejabat daerah. Dalam sambutannya, Ketua Basnas Kabupaten Natuna menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa penerimaan zakat di Natuna mengalami penurunan sehingga Basnas terus berupaya meningkatkan penghimpunan zakat khususnya dari kalangan ASN. Sementara itu, Ketua Basnas Provinsi Kepulauan Riau menjelaskan program Lebaran Yatim dan Khitanan Masal merupakan bagian dari program Kepri Sehat. Tahun ini Basnas Kepri menargetkan khitanan masal bagi 500 anak dan santunan kepada 500 anak yatim di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau. Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut dan mengajak masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Pada kegiatan ini, sebanyak 36 anak mengikuti khitanan masal dan 50 anak menerima santunan. Kegiatan yang dihadiri sekitar 150 peserta berlangsung dengan aman, lancar, dan penuh kebersamaan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Sebanyak 50 orang rombongan kafilah Kabupaten Natuna yang mengikuti MTQ tahun 2026 tiba kembali di Kabupaten Natuna. Pemerintah Kabupaten Natuna menerima kedatangan 14 mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Erlangga. Akhirnya pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Hey, pendengar, selamat siang. Kami sapa Anda dan kita kembali bersama di acara Pro Dangdut siang hari ini ya. Kita sapa penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang kembali. Dangdut adalah kita.
0: Oke, sama siapa di mana?
1: Sama Mario, Kak Tita.
0: Mario, silakan Mario. Salam-salamnya untuk siapa siang ini?
1: Salamnya buat Pak Nalut.
0: Pak Nalut.
1: Daud, dua Daud. Pak Samsul.
0: Iya.
1: Mairona. Ada Bang Midun, Pak Idris, Pak Zainuddin, Pak
0: Baik.
1: Katim. Ada Mbak Ani, Mbak Ana.
0: Iya.
1: Sarinah, Kayari, Nuri, Rusnah, Gebeda, Rian, Kak Ogi, Ria, dua Ria.
0: Baik.
1: Lagunya Selamat Datang Sayang di Surgaku, Rimba Mustika.
0: Iya, Selamat Datang Sayang di Rimba Mustika.
1: Iya.
0: Oke, ditunggu
1: Bapak
0: ya.
1: Pertama,
0: Bung Agus.
1: Bapak Rudia sama Bung Agus, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Selamat Datang Sayang di Surgaku ya. Oke, yang ingin bergabung silakan di 0811 7033 669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama Pak Zai ya.
2: Iya, ini sama Rudia ya.
0: Iya, betul. Silakan Pak Zai, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Lagu dulu.
0: Lagu dulu, lagu apa tuh lagu dulu?
2: Lagu Kak Berlian biasa senang dia sakit gigi.
0: Sakit gigi?
2: Iya, lagunya Lebih Baik Sakit Gigi.
0: Ditunggu ya.
2: Salam-salamnya sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu.
0: Baik.
2: Harus senyum ya Kak Berlian, sakit giginya udah sembuh.
0: Udah sembuh sakit giginya.
2: Iya, senyum beneran ya. Sama Rodiah yang cantik itu.
0: Harus senyum beneran.
2: Harus senyum ya.
0: Gitu. Ya, Pak Zai juga ya.
2: Iya, senyum beneran
0: harus
2: ya.
0: Harus senyum beneran ya juga Pak Zai ya.
2: Iya, operatornya siapa Rodia?
0: Operatornya ada Bung Agus.
2: Bung Agus yang ganteng itu, senyum Bang Agus, senyum.
0: Senyum Bang Agus.
2: Iya, senyum Bang Agus.
0: Terus?
2: Terus sama Bang Mario Batu Hitam tuh, senyum Bang Mario. Senyum beneran Bang Mario.
0: Baik.
2: Belum senyum tuh Bang Mario. Itu baru.
0: Kok nampak, kata Bung Mario.
2: Ya, mata hati tahu.
0: Oh gitu, tebak-tebakan. Oi, gitu ya.
2: Udah tuh sama Supri dari Pak Supri dari Pering yang ganteng itu, senyum Bang Supri, senyum.
0: Baik.
2: Itu Bang Supri jumpa ke rumah Bang Zai dulu kan, senyum kan. Nanti yang dengar juga semuanya lah.
0: Oke, baik, makasih bergabung ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zai ya, penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Siang kembali dan dadah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Dari Harapan Jaya.
0: Harapan kita. Jaya sama Mak Ngah Sinar.
3: Ya.
0: Apa kabar Mak Ngah?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Silakan Mak Ngah. Salam-salam untuk siapa nih Mak Ngah siang ini?
3: Salamnya untuk Maria dari Harapan Jaya. Untuk Harapan Jaya.
0: Baik.
3: Salam dari Kijang. Untuk mana?
0: Iya.
3: Untuk Mas Rudi, untuk Lo Irana.
0: Baik.
3: Untuk Iskandar di Rana Darat, untuk Pitung Selatana.
0: Ya.
3: Untuk Alam di Batu Ubi, untuk Mbak Rudia juga.
0: Oke.
3: Udah kangen sama
0: Masya Mbak Allah. Rudia. Udah kangen ya. Baik. Lagunya beringat. Lagu apa nih Mak Ngah?
3: Lagu Cinta Tergadai.
0: Cinta Tergadai, ditunggu ya Cinta Tergadainya. Oke.
3: Makasih.
0: Waalaikumsalam. Ada Mak Ngah Sinar dari Harapan Jaya. Ben nak dengar lagu Cinta Tergadai dari Hamdan ATT ya. Kita sudah sapa 3 penelpon di acara Pro Dangdut siang hari ini. Kita hadirkan dulu beberapa pilihan lagu. Tetaplah bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, berikut masih di acara Pro Dangdut siang hari ini. Kita sapa penelpon berikutnya. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa di mana?
2: Mak Nani, Mbak.
1: Mak Nani. Silakan Mak Nani, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Lagu dulu, Mbak.
1: Lagu dulu. Mau dengar lagu apa, Mak?
2: Doaku, Mbak.
1: Doaku, ya. Oke, ditunggu ya. Salamnya.
2: Salam-salamnya untuk Mbak Brian, untuk Mama di kembar,
1: baik.
2: Wanusu, untuk Mengaje,
1: iya.
2: Untuk Mbak Sina, Harapan Jaya,
1: baik.
2: Untuk Bengwan juga, Mario,
1: iya.
2: Untuk Mbak Asri, Andre,
1: baik.
2: Bang Jai di Suwa,
1: siapa lagi?
2: Mama Seri di Penagi.
1: Mak Seri, terus?
2: Zubaidah Rana Darah.
1: Baik.
2: Daud Araya. Untuk Mbak juga sama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ada Mama Nani ya di Sungai Ulu sudah bersama kita. Dan kita sapa penelpon berikutnya lagi. Silakan di 08117033669 ya, silakan kita sapa lagi. Selamat siang Pro Dangdut. Iya, sama siapa di mana? Oke, sama siapa di mana? Halo. Halo.
3: Halo, ini dengan Kamelia Tanjung.
1: Sama siapa?
3: Kamelia di Tanjung.
1: Kamelia di Tanjung. Silakan, salam untuk siapa ini? Halo, untuk siapa?
3: Salam untuk keluarga aja.
1: Lagunya?
3: Mak ayah.
1: Oke. Okay.
3: Adik-adik dah.
1: Lagunya
3: ayah, ayah mertua.
1: Ah, tapi udah, tapi masih. terus?
3: Lagunya Dangdut kene.
1: Iya. Oh, Abu Dangdut adalah kita deh. Lagu apa?
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, dari siapa tuh?
3: Arif.
1: Arif?
3: Arif, tapi dangdut.
1: Kok Arif nyanyi lagu dangdut?
3: Ada.
1: Penyanyinya Arif?
3: Iya.
1: Oh, ntar ya, kita cari ya.
3: Iya.
1: Oke, salamnya, udah itu aja?
3: Udah.
1: Baik.
3: Yang tua dan ibu mertua.
1: Oke, makasih, selamat siang. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Sama siapa? Di mana? Kak Berlian.
2: Iya, saya.
1: Apa kabar Kak Berlian?
2: Kabar baik, biasalah kalau siang gini. Di atas tempat tidur lah, di atas kasur.
1: Ngantuk ya? Jam-jam ngantuk.
2: Dah tertidur, nengok waktu dah habis, orang ambil telefon.
1: Oh, siangnya.
2: Oh, nak minta lagu Sembako Cinta aja lah.
1: Sembako Cinta, okay, ditunggu ya. Salam ada.
2: Ya, salam dia tadi ada Mak Nani ya. Makasih salamnya buat Kak Kinar, buat tadi ada Mario, ada Bang Zai ya.
1: Iya.
2: Yeah. Bang Zai kata itu, senyum Bang Zai, senyum. Uh-uh. Yang kita je yang disuruh dia senyum.
1: Betul.
2: Dia tak mau senyum, senyum, senyum. Kalau perlu ketawa di situ, dia bilang saya sakit gigi tadi ya. Kemarin itu mungkin Bang Jaes lah ngomong tu sakit gigi kemarin.
1: Oh iya, mungkin.
2: Ini dah alhamdulillah dah sembuh.
1: Dah sembuh.
2: Tapi nak dicabut juga ni nanti tanggal 20 nak dicabut juga.
1: Oh, cabut ajalah kalau sakit terus.
2: Sakit.
1: Tak guna mempertahankan yang sakit.
2: Iya betul, kayak lagu pula. Lebih baik sakit hati, betul kata Bang Zai tadi. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi.
1: Iya,
2: memang. Iyalah, salamnya tadi Kak, fotokopi aja Bang Zai sama Mario ya. Buat Kak Rodia ya.
1: Iya, betul.
2: Buat Kak Rodia, selamat siang, selamat bertugas. Sehat selalu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Berlian dari Tanjung Pinang ya, mau dengar lagu Sembako Cinta. Nah, pendengar, sudah kita sapa 3 penelpon ya. Kita hadirkan beberapa lagu untuk Anda. Tadi ada Carmilla, siapa tadi? Di Tanjung tadi ada Camelia, mau dengar lagu apa tadi? Lagu Arif ya. Kita tes nanti. Karena biasanya Arif ini lagu-lagu slow rock ya, tapi enggak tahu juga ya. Tapi nanti kalau memang seandainya lagunya lagu slow rock yang muncul, maka kita mohon maaf, kita ganti ya. Tetap bersama kami di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dangdut adalah kita. Baik, pendengar, bagi yang ingin bergabung silakan saja, kita masih di acara Pro Dangdut siang hari ini ya di 0811 7033669. Tadi penelpon yang dari Tanjung ada Kamelia. Tadi sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa benar nih lagu Arif ini lagu Selamat Pagi, lagu dangdut katanya, benar. Ya sudah, kami coba putarkan, ternyata bukan. Karena setahu saya Arif ini bukan penyanyi dangdut ya, tapi penyanyi slow rock ya. Baik, pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu di 0811 7033669. Kita masih di acara Pro Dangdut hingga pukul 15 nanti ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Dengan Asri di sini.
0: Sama Pak Asri, apa kabar Pak Asri?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke, silakan. Salamnya untuk siapa nih Pak Asri?
1: Lagu dulu.
0: Lagu, mau dengar lagu apa?
1: Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar, judulnya?
1: Judul-judulan.
0: Judul-judulan, baik, ditunggu ya.
1: Ya, kirim salamnya buat Mbak Sarina QQ. Ya, Bang Andi di Batam.
0: Oke.
1: Mbak Tiana di Pupa. Ada di Kanteng Pak Senidin, senyum-senyum. Ada Mama Kembar. Ada Lepis, Kedin dari Bogor,
0: Ibu
1: Maidar. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Ada Bang Andi.
0: Yeah.
1: Ada Bang Iwan, Bang Putra, Bang Rio, Mayrona di Medan. Buat semuanya tempat.
0: Semuanya ya, oke.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asri dari Sulsel. Mau dengar lagu judul-judulan ya. Halo, selamat

0: buat keluarga di 9 bulan, harus semuanya, keluarga sebelah semuanya, keluarga darat semuanya, yang di rumah darat.
1: Baik.
0: Mak Nani, Mak Seri, Mario, untuk adik di Teluk Buton.
1: Baik.
0: Untuk Mbak dan operatornya.
1: Baik. Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Zubaidah di Ranai Darat, ya. Baik, mau dengar lagu Mansyur S dan Elvi Sukaisi. Penampilan berikutnya, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa di mana?
2: Sama orang Teledu nih.
1: Sama Pak siapa? Sama siapa?
2: Sama Pak Idris.
1: Pak Idris, oke. Silakan Pak Idris, salamnya untuk siapa ini?
2: Untuk minta lagu dulu.
1: Boleh, mau dengar lagu apa?
2: Aku mempertahankan demi anak dari Zam Lawang.
1: Oke, ditunggu ya. Salamnya?
2: Salamnya buat keluarga di Kelari, keluarga di Teluk Buton.
1: Baik.
2: Karyo di Batu Hitam. Untuk anak Marisa di Uban.
1: Oke.
2: Untuk warga Teledu semuanya. Itu aja.
1: Baik, makasih sudah bergabung. Waalaikumsalam. Ada Pak Idris dari Teledu ya. Mau dengar lagu dari Zam Lawang. Baik, penelpon berikutnya silakan di belakang Pak Idris ya, 0811 7033669. Oh, sudah 3 penelpon kayaknya ya. Oh iya, judulan tadi. Oke, sudah 3 penelpon. Kita ke lagu ya. Kami hadirkan beberapa pilihan lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami di acara Pro Dangdut yang hari ini. Kembali kita sapa. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Kembali, Dangdut adalah kita.
0: Sama Pak Suhirman.
1: Ada kenal secara dia.
0: Oh, kenal. Khas sekali. Oh, apa kabar nih siang ini, Pak Suhirman?
1: Alhamdulillah, saya baru gabung ya, Kak.
0: Ada tamu. Tamu jauh, apa tamu dekat?
1: Tamu keluarga, Kak. Orang rumah mau berangkat.
0: Oh, besok ya?
1: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan lancar perjalanan ya.
1: Salam operasi ini, Kak. Operasi batu ginjal.
0: Oh, mudah-mudahan cepat sehat.
1: Kebatam.
0: Oh, gitu. Pak Suhirman, atau buka saudaranya tadi?
1: Iya.
0: Oh, saudaranya, operasi batu ginjal.
1: Iya, dari malam tadi adalah 2-3 orang.
0: Baik. Silakan Pak Suhirman, salam-salamnya buat siapa nih?
1: Ada lagu dulu, Kak.
0: Lagu apa?
1: Lagunya dari Rana Rani, Panas Membara.
0: Panas Membara. Oke, okay.
1: Iya. Ditunggu salam ya. Salam semua ya pendengar, Kak, dari awal sampai akhir. Untuk karya dia juga, semua protonnya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak Suhirman. Ya, mau dengar lagu Rana Rani, Panas Membara. Silakan yang lainnya yang ingin bergabung di 0811 7033669. Kayaknya ada yang bergabung lagi ya. Coba kita sapa. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana nih?
2: Sama Kak Sarina di Batam, sayang.
0: Oh, Kak Sarina. Apa kabar orang Batam?
2: Alhamdulillah, dengan izin Allah, Kak Sarina sekeluarga sehat walafiat. Sebaliknya keluarga sehat?
0: Alhamdulillah, kita semua juga sehat di sini ya, Kak, ya.
2: Alhamdulillah, iya, insya Allah.
0: Baik.
2: Lagunya, sayang?
0: Lagu apa nih?
2: Dari Gita Yobi.
0: Judulnya?
2: Siapa salah, siapa benar katanya.
0: Siapa benar, siapa salah.
2: Dirimu benar, dialah diriku yang salah.
0: Oh gitu, oke.
2: Ada katanya.
0: Iya.
2: Salamnya satu untuk semua aja sayangnya.
0: Baik.
2: Kak Sarina lagi sibuk nih.
0: Oh, sibuk apa tuh? Sibuk
2: lagi
0: apa?
2: Masak-masak. Masak kerang.
0: Enak.
2: Masak udang, pokoknya macam lah.
0: Makasih
2: sayangnya.
0: Makasih.
2: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Sarina dari Batam ya, Tanjung Piayu. Nah, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kita sapa satu penelpon terakhir ya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam.
0: Sama siapa di mana?
3: Dangdut kita. Waalaikumsalam. Mak bilang.
0: Iya, sama siapa di mana? Saya bilang.
3: Apa Rupiah?
0: Sama siapa?
3: Mayrona.
0: Dari tadi gabung ya, nggak tersambung, kasihan. Oh, kenapa dari tadi ketinggalan terus ya? Tapi akhirnya tersambung juga kan. Pada akhirnya. Baik. Ada salam-salamnya buat siapa?
3: Salamnya Pak Jam, Bang Mario, Mbak Nanti.
0: Baik.
3: Zumeda Rusna, Long Is, Mbak Yarni, Mbak Tri. Ada Julinda, Mbak Andi, Mbak Endang.
0: Baik.
3: Kau dan usahari ini sama Rudia juga.
0: Baik. Oke, lagunya mau dengar lagu apa nih?
3: Lagunya dari Cita-Cita Tas Cina Timur, Mbak. Remix.
0: Lagu apa?
3: Cina Timur, judulnya dari Cita-Cita Tas.
0: Oke, Cina Timur?
3: Ya.
0: Oke.
3: Dari Cita-Cita Tas.
0: Ya, siap. Ditunggu ya.
3: Yuk, Mbak Nia, Mbak Rudia. Sampai jumpa.
0: Baik.
3: Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, makasih. Ada Merona dari Medan. Satu penelpon terakhir. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Sama siapa di mana?
4: Dangdut adalah kita,
0: dari Pak Saim. Pak Saib.
4: Iya.
0: Pak Saib tinggal di mana, Pak Saib?
4: di Batu Gajah.
0: Batu Gajah, silakan Pak Saib. Salamnya untuk siapa nih?
4: Salam untuk semua yang mendengar dari awal sampai akhir.
0: Baik, lagunya mau dengar lagu apa?
4: Lagu Rindu.
0: Rindu, oke, ya, ditunggu
4: dari
0: ya.
4: Mus Mulyadi.
0: Dari Mus Mulyadi. Versi lain gak mau? Itu aja?
4: Itu aja.
0: Oke, makasih bergabung ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu penelpon terakhir yaitu Pak Saib dari Batu Gajah. Pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di acara Prodangdut. Untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ucapkan terima kasih ya. Dan yang belum sempat bergabung, silakan saja bergabung kembali di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
5: FM

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai Sore ini Anda akan ditemani oleh presenter Rita Retnandari. Sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ranai sore ini. Ranai sore.

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita bersama di Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Cuaca hari ini sangat mendukung, cerah ya. Jadi untuk yang beraktivitas ya, mudah-mudahan lancar semuanya, dan mungkin sebentar lagi jam tugasnya juga akan berakhir ya. Saya Rita Retnandari, pendengar, menemani Anda di Ranai sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Di Beranda Asta Cita untuk hari ini kita akan berbicara tentang UMKM. Nah, buat pelaku UMKM ya, biasanya membangun sebuah usaha ini tidak terlihat mudah pendengar ya, karena pasti ada tantangannya ya, ada naik turunnya. Nah, ini buat yang merasa usahanya atau bisnisnya sedang lesu, ada beberapa strategi pemasaran UMKM yang bisa dicoba pendengar ya. Nah pendengar, selain menghadapi berbagai hambatan ekonomi, pelaku UMKM memang harus beradaptasi juga dengan tren konsumen yang terus berubah dan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Nah, persaingan saat ini juga makin ketat ya, sementara pola belanja konsumen juga selalu berubah. Nah, kondisi ini membuat UMKM perlu lebih kreatif dan adaptif agar tetap relevan di pasar. Inilah mengapa pendengar, strategi pemasaran menjadi elemen penting yang perlu dimiliki setiap UMKM ya, agar usahanya bisa bertahan sekaligus berkembang di tengah persaingan. Mengutip informasi dari chef.com ya, ini ada beberapa strategi nih yang bisa diterapkan pendengar. Yang pertama, dengan membangun komunitas online. Ya, ini tidak sekedar mengumpulkan pengikut di media sosial saja pendengar ya. Strategi pemasaran digital yang efektif bisa dimulai dengan menciptakan interaksi bermakna dengan pelanggan. Kita juga bisa memanfaatkan platform media sosial ya, untuk membangun hubungan yang lebih dekat

0: Pendengar di manapun Anda berada, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 15.20 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang engkau telah

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, kita masih bersama di Beranda Asta Cita untuk sore ini. Temanya tentang UMKM ya. Kita berbicara tentang strategi pemasaran UMKM yang bisa dicoba saat bisnis terasa lesu. Nah, selain dengan membangun komunitas online ya pendengar, kita juga bisa fokus pada nilai, jadi bukan sekedar harga. Nah pendengar, saat ekonomi lesu, konsumen cenderung lebih selektif nih dalam belanja. Ya, tidak hanya bersaing dalam hal harga ya, tapi pelaku UMKM ini juga perlu menonjolkan nilai dan juga manfaat unik dari produk atau jasanya. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa ditempuh ya, masih mengutip dari informasi.com ya. Yang pertama, menceritakan proses pembuatan produk secara transparan. Kemudian menunjukkan testimoni pengguna yang autentik ya, menjelaskan keunggulan produk dibanding kompetitor, serta menawarkan garansi atau jaminan kepuasan. Kita juga bisa pendengar memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi misalnya nih kita bisa melakukan survei sederhana ya untuk mendapatkan feedback pelanggan. Nah, jadi strategi pemasaran digital yang baik ini selalu didukung oleh data yang akurat pendengar ya. Untuk itu kita bisa memanfaatkan data dari survei sederhana yang kita lakukan misalnya, nah untuk mengambil memutuskan ya sesuatu dalam mengambil kebijakan untuk usaha kita. Baik, nanti masih kami sampaikan lagi nih strategi lainnya ya untuk pemasaran UMKM saat bisnis terasa lesu ya. Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang woy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
5: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat dan jaya. Indonesiaku, siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia, untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margetti Herwin.
4: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Kembali kita bersama di Beranda Asta Cita, pendengar ya. Nah, ini masih berbicara tentang strategi pemasaran UMKM yang bisa dicoba terlebih saat usaha yang dilakukan ini terasa lesu, pendengar ya. Selain beberapa hal yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu dengan membangun komunitas online, kemudian fokus pada nilai, jadi bukan sekedar harga, dan juga memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan ya. Kita juga bisa melakukan edukasi kepada pelanggan. Nah, ini juga menjadi cara untuk membangun kepercayaan dan loyalitas ya. Konten edukatif yang bisa dibagikan ini seperti tutorial penggunaan produk, kemudian panduan pemilihan produk ya, ataupun artikel informatif tentang manfaat dari produk yang kita jual. Nah, kemudian pendengar, inovasi produk dan layanan juga menjadi hal yang penting, misalnya dengan mengembangkan varian produk baru, menyesuaikan kemampuan kemasan ya sesuai kebutuhan atau yang ramah lingkungan, karena kan saat ini sudah mulai banyak ya yang peduli dengan kesehatan, dengan keamanan lingkungan juga. Nah, kemudian bisa dengan menambahkan layanan delivery dan juga menerima pembayaran digital. Ini bisa mempermudah pelanggan sehingga mereka lebih tertarik, pendengar ya. Jadi pendengar, di era globalisasi ini UMKM bisa ikut beradaptasi dengan cepat, kemudian menjaga keberlanjutan usaha yang sudah dibangun dengan susah payah juga sangat penting, pendengar ya. Nah, itulah beberapa hal yang bisa dicoba untuk pemasaran UMKM ya. Baik pendengar, nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Ya, pendengar, lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan hingga di sini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: sebagai bentuk perhatian, kasih sayang dan dukungan orang tua agar mereka memulai tahun ajaran baru dengan penuh percaya diri.
1: Yang meminta uang tersebut adalah kepala dinas sebagai pemegang anggaran. Ini adalah uang pencairan sewa kapal untuk desa terpencil.

Pokok berita utama, Yatri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda dijadwalkan mengunjungi LPKA kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan pada 23 Juli mendatang dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Komplek SD Negeri Tan Malaka, Kota Padang berlangsung meriah dan penuh semangat. Para siswa tampak ceria mengikuti kegiatan belajar perdana setelah libur panjang. Inilah berita Korwil Nusantara 15/26 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam. Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Dari RRI Tanjung Pinang, Yatri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda dijadwalkan mengunjungi LPKA kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan pada 23 Juli mendatang dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Selengkapnya, Reni Ilda Valantara melaporkan.
1: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda dijadwalkan mengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Batam yang berada di Kabupaten Bintan pada 23 Juli 2026 dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kepulauan Riau Aris Munandar mengatakan berbagai persiapan terus dilakukan menyambut kunjungan tersebut. Menurutnya kunjungan Selvi Ananda akan difokuskan untuk melihat secara langsung kondisi anak-anak binaan termasuk bagaimana mereka memperoleh hak atas pendidikan dan pembinaan selama berada di LPKA. Aris menegaskan meski LPKA anak baru berpindah ke Kabupaten Bintan, pemenuhan fasilitas pendidikan dan pembinaan bagi anak binaan tetap menjadi perhatian dan berjalan secara berkelanjutan.
2: Kami rencana akan mengunjungi anak-anak kita melihat kegiatan sehari-hari termasuk pendidikan sekolah yang dilaksanakan di dalam. Kemudian nanti akan melihat pembinaan keterampilan pada anak-anak kami, pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pihak lapas maupun instansi lain terkait yang untuk meningkatkan keterampilan anak-anak kita.
1: Sementara itu, Kepala LPKA kelas 2 Batam Faisal Gerhani Putra menyampaikan saat ini terdapat 46 anak binaan yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Seluruh anak binaan tetap mendapatkan hak atas pendidikan, pembinaan kepribadian, serta pelatihan keterampilan sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Jadi kebetulan kita berada di wilayah Kabupaten di Pulau Bintan, jadi lapas anak juga dikunjungi dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional. Nah, jadi kami juga merasa bangga juga dapat dikunjungi oleh Ibu Tembungan Seruni yang dikutuk oleh Ibu Wakil Presiden. Kami di sini juga akan menampilkan bagaimana perlakuan kepada anak binaan, pemberian pendidikan, pemenuhan hak-hak mereka di dalam, serta pemberian keterampilan kepada mereka.
1: Faisal juga menambahkan pada kunjungan Selvi Ananda nanti, para anak binaan akan mempersembahkan atraksi alat penyambutan dari Tari Kapur Siri sebagai bentuk hasil pembinaan yang selama ini mereka jalani di LPKA. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Komplek SD Negeri Tan Malaka, Kota Padang berlangsung meriah dan penuh semangat. Para siswa tampak ceria mengikuti kegiatan belajar perdana setelah libur panjang. Informasi selengkapnya disampaikan Sally Delia Putri, RRI Padang.
4: Mari kita sama-sama bersemangat! Semangat!
5: Setelah menjalani libur sekolah selama 3 pekan, aktivitas pembelajaran kembali dimulai di berbagai sekolah termasuk di Komplek SD Negeri Tan Malaka, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Kompleks sekolah ini terdiri atas SD Negeri 01 Sawahan dan SD Negeri 33 Sawahan yang pada hari pertama dipenuhi siswa bersama orang tua mereka. Berdasarkan pantauan RRI di lapangan pagi tadi, para orang tua, khususnya kaum ayah, tampak antusias mengantarkan anak ke sekolah. Cuaca cerah pada pagi hari ikut menambah semangat para siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di lingkungan sekolah setempat. Irwandi, salah seorang orang tua murid SD Negeri 33 Sawahan kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan kali pertama ia mengantarkan anaknya yang baru masuk kelas 1. Menurutnya, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantarkan anak ke sekolah yang belakangan ramai digaungkan di media sosial. Irwandi mengaku anaknya terlihat sangat senang diantar langsung ke sekolah oleh sang ayah. Ia pun berencana terus mengantarkan dan menjemput anaknya selama pekan pertama sekolah sebagai bentuk pendampingan di masa adaptasi.
6: Responnya bahagia, ia minta ayahnya ngantar. Perdana ini baru masuk ajaran baru. Cowok Nares Altiraf.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 33 Sawahan, John Henry, usai membuka kegiatan MPL menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta didik baru. Ia berpesan agar sekolah menjadi rumah kedua yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan perundungan.
7: Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ananda jadikan sekolah kita sebagai rumah kedua, ya. Jadi no bully, tidak ada kekerasan di sekolah.
5: John Henry menambahkan, pelaksanaan MPLS di SD Negeri 33 Sawahan berlangsung selama 5 hari hingga 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti seluruh siswa. Sementara bagi peserta didik kelas 1 yang terdiri dari 2 rombongan belajar atau rombel dengan total 56 orang, difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, pembiasaan budaya sekolah, serta senam bersama sebagai bagian dari proses adaptasi. Salidla Putri melaporkan.
0: Pendengar, hari pertama masuk sekolah, Wakil Wali Kota Pekanbaru meninjau pembelajaran dan mengampanyekan gerakan ayah mengantar anak sekolah. Berikut disampaikan Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
8: Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar meninjau pelaksanaan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru, Senin 13 Juli 2026. Peninjauan dilakukan di TK Negeri Pembina 1 Pekanbaru, SD Negeri 36 Pekanbaru, dan SMP Negeri 1 Pekanbaru untuk memastikan proses pembelajaran berjalan lancar sekaligus mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Markarius mengatakan pemerintah ingin melihat secara langsung keterlibatan orang tua, khususnya para ayah dalam mengantar anak ke sekolah. Menurutnya, kehadiran ayah pada hari pertama sekolah menjadi bentuk dukungan nyata terhadap tumbuh kembang dan pendidikan anak.
9: Alhamdulillah tadi kita cek itu lebih 60% anak-anak itu diantarkan ayahnya. Artinya orang tua, ayah dan ibu ini sangat memperhatikan pendidikan anaknya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga ini jangan hanya sekali aja, ya, bisa secara berkala bisa mengantarkan anak sekolah walaupun sibuk.
8: Salah seorang ayah murid TK Negeri Pembina 1 Pekanbaru, Albi, mengaku mendukung penuh program tersebut. Menurutnya, mengantar anak ke sekolah bukan hanya bentuk perhatian orang tua, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak saat memulai aktivitas belajar.
10: Untuk para ayah, mendukung program ayah untuk mengantar anaknya ke sekolah. Dan ini sebagai bentuk untuk menjaga keamanan anak biar merasa aman dan nyaman berada di sekolah.
8: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap gerakan tersebut dapat menjadi budaya positif di tengah masyarakat. Selain mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak, keterlibatan ayah dalam pendidikan diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar anak serta menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik sejak dini. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Ranai. Hari pertama MPLS Ramah PAUD di Natuna berjalan lancar. Ayah dilibatkan dampingi anak. Selengkapnya, laporan Yusvianti.
11: Pelaksanaan hari pertama masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan MPLS Ramah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini PAUD dan Taman Kanak-Kanak TK di Kabupaten Natuna berlangsung lancar. Kegiatan tersebut mendapat pendampingan langsung dari orang tua sebagai bagian dari kebijakan Kementerian Pendidikan. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna sehari melakukan monitoring ke sejumlah satuan pendidikan untuk memastikan pelaksanaan MPLS Ramah berjalan sesuai ketentuan. Ashari mengatakan, sebelum pelaksanaan MPLS, Dinas Pendidikan telah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan jenjang TK terkait pedoman pelaksanaan MPLS Ramah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Menurut Ashari, keterlibatan orang tua, khususnya ayah, merupakan bagian dari gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GEMAS yang merupakan tindak lanjut kebijakan Kementerian Pendidikan dan diperkuat melalui surat edaran Bupati Natuna.
12: Orang tua, khususnya ayah, ya, itu mengikuti edaran turunan dari kementerian, bisa diteruskan melalui edaran bupati, Bu, terkait gerakan pertama, gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah, diikuti dengan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GEMAS. Jadi Ramah ini, fokus kementerian pada tahun ini adalah pada terbentuknya data awal, asesmen kesiapan murid, terutama di jenjang PAUD terhadap pendidikan mereka di tahap taman kanak-kanak. Jadi kenapa orang tua memang sangat dilibatkan, karena butuhnya data awal terkait kesiapan, kemudian data tumbuh kembang anak di awal, sehingga segala sesuatu termasuk misalnya pendeteksian anak yang ABK, anak berkebutuhan khusus, itu juga terdeteksi dari awal.
11: Kepala TK Negeri 002 Bunguran Timur Ayu Usmita mengatakan kegiatan diawali dengan pembukaan MPLS yang turut dihadiri orang tua murid, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah desa Sepempang. Menurutnya, kehadiran orang tua memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak sehingga proses adaptasi berlangsung lebih baik sejak hari pertama masuk sekolah.
13: Alhamdulillah, anak-anak datang dengan semangat, langsung bermain, langsung bersosialisasi dengan teman-temannya. Untuk sementara itu, alhamdulillah, orang tua pun semangat mengantar anak-anaknya ke sekolah.
11: Iya, ada foto kegiatan orang tua ngantar anaknya nggak, Bu? Pihak sekolah berharap kegiatan MPLS ramah dapat menjadi langkah awal dalam membangun lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan mendukung perkembangan anak secara optimal melalui kerjasama yang erat antara sekolah dan orang tua. Demikian, Yusfianti melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Padang mendorong gerakan koperasi agar makin profesional dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Seperti dilaporkan Febian Syafitra, RRI Padang.
15: Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat menghadiri peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Kota Padang kemarin mengatakan, koperasi harus menjadi pilar utama dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Maigus menjelaskan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah usaha anggota, koperasi juga memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan ekonomi dan pangan masyarakat.
16: Menjadi tongkat menjaga dan memelihara keutuhan koperasi kita. Sehingga

0: dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius mengatakan, pemerintah kota tetap berkomitmen melakukan pembinaan koperasi. Upaya tersebut dilakukan meski terdapat pengurangan anggaran.
1: Teman kami dari Dinas UKM dan dibantu oleh PT yang juga mendorong kepada kita memegang sesi kondisi pengurangan anggaran di masing-masing UPD dan Pak SM, tetap kita bergerak, kita berjaya sesuai dengan moto hari ini, koperasi berjaya, Indonesia berjaya.
0: Peringatan Hari Koperasi Nasional tahun ini juga diisi dengan penyerahan sertifikasi kompetensi pengurus koperasi dan sertifikat uji kelayakan serta kepatuhan. Selain itu, kegiatan juga diramaikan dengan bazar usaha mikro kecil dan menengah, donor darah, serta jalan santai yang melibatkan masyarakat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi ruang promosi produk lokal sekaligus memperkuat kolaborasi antara pelaku koperasi dan UMKM. Febian Syafitra melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna akan memberikan penghargaan kepada para peserta Kafilah Natuna yang berhasil meraih prestasi pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Berikut laporan Analia Widi RRI Ranai.
3: Prestasi Kafilah Kabupaten Natuna pada MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Pemkab Natuna memastikan akan memberikan bonus kepada para peserta yang berhasil meraih peringkat terbaik dalam berbagai cabang perlombaan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Natuna Sudirman kepada RRI menyampaikan bahwa pemberian bonus tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah atas perjuangan dan prestasi yang telah diraih para peserta dalam mengharumkan nama Kabupaten Natuna di tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
4: Insya Allah tumbuh rekeningnya nanti kalau untuk tanda tangan amprahnya mungkin nanti ada kami dari Ketra ke Batam, nanti kita kumpul di Batam baru tanda tangan amprahnya. Jadi jangan ditengok besarnya, tapi insya Allah sangat membantu nanti. Ya namanya bonus ya kan, ya mudah-mudahan dapatlah dipergunakan nanti uang bonus itu untuk menambah pengetahuan, menambah prestasi, untuk menjadikan motivasi ke depannya supaya lebih baik lagi daripada hari ini.
3: Sebelumnya, Bupati Natuna Chen Swilan saat menghadiri acara penutupan MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang juga menyampaikan hal yang sama. Di hadapan para peserta Natuna yang berhasil meraih prestasi, Bupati menyampaikan komitmennya untuk pemerintah daerah memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan pencapaian mereka.
5: Hebat ya? Bonusnya nanti kita hitung.
3: Pada MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026, Kafilah Kabupaten Natuna berhasil meraih 18 prestasi terbaik dari berbagai cabang perlombaan yang mengantarkan Kabupaten Natuna berada pada peringkat keempat terbaik kabupaten dan kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dua wilayah di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi terdampak banjir rob pada 8 hingga 20 Juli 2026. Febrian Syah dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
6: Wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Karimun berpotensi mengalami banjir rob pada periode 8 hingga 20 Juli 2026. Potensi tersebut dipengaruhi oleh fenomena astronomi yang menyebabkan pasang air laut lebih tinggi dari kondisi normal. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tanjung Pinang Ahmad Kosasi menjelaskan, fenomena banjir rob ini berkaitan dengan super new moon, yaitu saat fase bulan baru bertepatan dengan perigi ketika bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi. Kondisi tersebut meningkatkan daya tarik gravitasi bulan terhadap air laut sehingga berpotensi memicu pasang maksimum. Masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir Batam dan Karimun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap kemungkinan terjadinya genangan air di permukiman pelabuhan, serta kawasan pesisir yang rentan terhadap banjir rob.
7: Nah, itu memang kondisi itu terjadi karena posisi bulan dengan bumi itu di tanggal tersebut adalah perigialnya jarak terdekat, gitu loh, jarak terdekatnya antara bulan dengan bumi. Kemudian di waktu yang sama itu adalah bulan purnama, sehingga

0: daya tarik antara bulan bumi itu cukup kuat, yang menyebabkan bisa naik pasang gitu ya, naiknya permukaan air laut.
1: Masih berhubungan dengan kondisi cuaca gelombang tinggi dan angin kencang, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Fahrim Sah mengimbau nelayan tangkap tradisional untuk waspada saat turun laut. Dalam hal ini, untuk membawa alat komunikasi, GPS dan radio monitor, serta jaket pelampung, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di laut.
2: Aktifkanlah alat komunikasi yang ada. Artinya kalau mereka pergi melaut, kemudian GPS mereka harus aktifkan juga, ya kan? Kemudian kalau sekiranya ada kerusakan di laut, mereka kan bisa melapor kepada pihak-pihak kita di daerah, kan?
1: Di samping itu juga, masyarakat pesisir disarankan untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini melalui BMKG guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan selama periode pasang maksimum tersebut. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Panitia Hari Jadi Bengkalis ke-514 telah merencanakan beberapa agenda kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ketua Panitia Kelvin menyebutkan soal waktu yang masih menyesuaikan dengan agenda LAMR. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan dari SP Bengkalis.
4: Pemerintah Kabupaten Bengkalis memastikan tetap menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 yang diperingati pada 30 Juli 2026. Meski dikemas lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rangkaian kegiatan tetap mengedepankan pelestarian budaya, kebersamaan masyarakat, dan juga pemberdayaan pelaku usaha lokal. Ketua Panitia Hari Jadi Bengkalis Kevin Rafizaryadi mengatakan sejumlah agenda telah dipersiapkan untuk menyemarakkan peringatan tahun ini, diantaranya permainan tradisional seperti lomba layang-layang dan gasing, gotong royong massal, lomba kebersihan antar kantor pemerintahan, tablik akbar, hingga hiburan rakyat berupa parade musik, pameran UMKM, serta Car Free Night atau CFN di lapangan Tugu Bengkalis. Menurutnya, sinkronisasi jadwal dilakukan agar seluruh rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis dapat berjalan selaras dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti setiap kegiatan yang telah disiapkan. Kevin menambahkan, Bupati Bengkalis Kasmarni juga memberikan arahan agar seluruh kegiatan Hari Jadi Bengkalis dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
5: Rencananya kan memang ada sebagai kegiatan seperti gotong royong antar instansi sama kepentingan kebersihan lah di antar instansi. Terus ada perumahan rakyat, di antaranya layang-layang sama gasing. Terus ada tablik akbar, mungkin ya, insya Allah mungkin sama Ustaz Habib Kapan. Dan mungkin terakhir itu kita kan tak ada menang artis, jadi kita buat hiburan rakyat di seperti parade musik, pameran, dan CFN.
4: Sementara itu, Camat Bengkalis Refli Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis. Menurut Refli, sinergi antara pemerintah daerah dan LAMR menjadi langkah positif dalam menjaga semangat kebersamaan sekaligus melestarikan budaya Melayu di momen Hari Jadi Bengkalis. Peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah berdirinya negeri junjungan, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, melestarikan nilai-nilai budaya Melayu, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dalam setiap rangkaian kegiatan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengajak seluruh ayah mendampingi anak sebagai bentuk partisipasi dalam program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Selengkapnya, reporter Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali mengimbau program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang bertujuan meningkatkan peran ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Hal ini disampaikan Bupati Pasaman Barat Yulianto, mengingat kehadiran ayah dalam rutinitas pendidikan anak sangat penting, terutama pada hari pertama masuk sekolah. Ia mengajak seluruh ayah di wilayahnya untuk aktif mengantar anak ke sekolah sebagai bentuk keterlibatan langsung dalam pendidikan keluarga, khususnya pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Bupati Pasaman Barat Yulianto juga menegaskan bahwa kehadiran figur ayah di tengah keluarga tidak boleh bersifat simbolis saja. Namun, kehadiran gerakan ini perlu menjadi momentum untuk membangun kembali antara kedekatan ayah dan anak yang selama ini banyak tergerus oleh kesibukan dan rutinitas pekerjaan.
8: Pada hari Senin 13 Juli tahun 2026, mari kita luangkan waktu untuk mengantarkan putra-putri kita ke sekolah sebagai bentuk perhatian, kasih sayang dan dukungan orang tua agar mereka memulai tahun ajaran baru dengan penuh percaya diri. Langkah sederhana ini akan menjadi kenangan indah sekaligus mempererat kedekatan antara ayah dan anak.
7: Hal senada juga diungkapkan Ketua TPPKK Pasaman Barat Nyonya Sifrowati Yulianto. Dirinya menilai gerakan Ayah Teladan Indonesia diharap tidak hanya fokus pada aspek seremonial, tetapi juga disertai dengan strategi edukatif dan partisipatif. Karena menurutnya, peranan ayah tak kalah penting dalam mengisi momen bersama keluarga, apalagi perihal hari pertama masuk sekolah setiap tahun ajaran baru, sehingga anak dapat termotivasi untuk menjalani dunia bangku pendidikan dengan penuh semangat.
9: Pengasuhan anak bukan hanya tugas seorang ibu saja, tapi peran ayah sangat penting untuk membentuk anak menjadi lebih berani, percaya diri, dan tangguh. Oleh sebab itu, saya mengajak semua ayah yang memiliki anak usia PAUD sampai SMA untuk mengantarkan anaknya di hari pertama sekolah.
7: Gerakan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pembina, BKKBN Provinsi Sumatera Barat, serta Lembaga Mitra Pembangunan Kompak. Gerakan Ayah Teladan Indonesia diharapkan dapat menjadi gerakan sosial yang memperkuat ikatan emosional antara ayah dan anak, serta meningkatkan partisipasi ayah dalam pendidikan anak sejak usia dini. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwanat Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Mendengar informasi terakhir dari RRI Pekanbaru, Polres Siak tetapkan Kepala Dinas Perhubungan Siak sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
10: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak berinisial JDI ditahan Satreskrim Polres Siak setelah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap pemenang proyek pengadaan jasa sewa sarana transportasi air untuk Desa Teluk Lanus tahun anggaran 2026. Kasatreskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan OTT dilakukan setelah Tipidkor menerima informasi dari masyarakat mengenai rencana penyerahan uang kepada seseorang kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak.
11: Yang meminta uang tersebut adalah kepala dinas sebagai pemegang anggaran. Ini adalah uang pencairan sewa kapal untuk desa terpencil, yaitu ke Teluk Lanus. Nah, ini untuk dengan harga, dengan nilai proyek itu 600 sekian juta. Dan ini baru uang muka. Uang muka ini ternyata diminta oleh kepala dinas, uang muka untuk kegiatan itu adalah 165 juta. Sebetulnya kepala dinas tersebut meminta uang 25 juta.
10: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Dr. Yoto Trianto, mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk mencegah adanya tindak pidana korupsi di birokrasi yang selama ini dirasakan masyarakat.
12: Apa yang dilakukan oleh tindakan polisi itu merupakan hal yang responsif. Dia membuat kepastian hukum tampak lebih efektif ketika melihat kejahatan dibandingkan beratnya hukuman yang akan diberikan. Jadi intinya adalah bagaimana hal yang terjadi dilakukan untuk memastikan bahwa perjalanan hukum itu kuat meskipun di dalam ruang struktural yang tertutup.
10: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolres Siak dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara 20 tahun. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

terdengar demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, dijadwalkan mengunjungi LPK kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan pada 23 Juli mendatang dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Komplek SD Negeri Tan Malaka, Kota Padang berlangsung meriah dan penuh semangat. Para siswa tampak ceria mengikuti kegiatan belajar perdana setelah libur panjang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Ranai Sore Ini. Ranai Sore Ini.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Selamat sore pendengar Anda, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranaia dan pendengar sudah pukul 16.39 menit waktu Indonesia Barat yang lagi menikmati waktu santainya sore ini setelah sibuk dengan aktivitasnya dari pagi tadi ya. Selamat beristirahat saja, mungkin mau istirahat sejenak melepas lelahnya atau mungkin ada juga yang lagi berolahraga sore ini ya, semoga sehat dan bugar selalu. Nah ini juga ada informasi pendengar yang kami terima dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Maritim Natuna terkait dengan informasi ketinggian gelombang yang berlaku mulai besok tanggal 14 Juli ya sampai dengan 17 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, pola angin di perairan Kepulauan Riau bagian utara secara umum bergerak dari selatan hingga barat ya dengan kecepatan 2-15 knot. Nah untuk wilayah perairan Kepulauan Riau bagian selatan ini secara umum bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar 2-15 knot juga. Ya untuk ketinggian gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter di wilayah Kepulauan Riau, ini berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Tambelan ya. Nah ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran peringat untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter dan juga kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Baik peringat, selamat sore ya. Kami sapa yang baru saja memonitor siaran kami, yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, semangat juga. Mungkin ada yang mau masak dulu untuk makan malam nanti ya. Lagu-lagu hiburan akan menemani Anda di Ranai sore ini.

0: HP-nya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai di 99,2 MHz. Nah, pendengar, mungkin ada yang merasa juga akhir-akhir ini kita agak kesulitan nih cari minyak goreng minyak kita ya. Nah, ini berkaitan dengan distribusi minyak kita, pendengar, di pasaran ya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau juga memperketat pengawasan penyaluran minyak goreng minyak kita di pasaran agar dijual sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Hal ini menyusul masih ditemukan penjualan minyak kita di atas harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liternya, khususnya untuk di Kota Tanjung Pinang, pendengar. Dari hasil pemantauan di lapangan, beberapa pedagang eceran menjual minyak kita sebesar Rp16.000 sampai Rp18.000 per liternya ya. Nah, selain itu pedagang juga dihimbau, pendengar, untuk membatasi penjualan minyak kita sebanyak 12 liter per orang per hari agar penyaluran minyak goreng ini merata dan bisa dinikmati masyarakat maupun pelaku UMKM. Ketentuan ini juga sudah diatur dalam keputusan peraturan Menteri Perdagangan tahun 2026. Nah, Disperindak juga turut mengingatkan pedagang eceran minyak kita ini wajib memiliki nomor induk berusaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang sesuai untuk perdagangan minyak nabati eceran. Nah, pendengar, Disperindak Kepulauan Riau juga akan terus berkoordinasi ya dengan pihak distributor untuk mencegah terjadinya kelangkaan minyak kita di wilayah Kepulauan Riau. Informasi ini, pendengar, juga dapat Anda akses di antaranews.com.

0: Enaknya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Raugut Kalifuse.
5: Kermana kabar, kawan?
6: Kepesubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, poha kabar muna.
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Nah, peringat ini ada informasi berkaitan dengan gempa yang terjadi di Venezuela, pendengar ya. Di mana pendengar, hingga hari Minggu kemarin tanggal 12 Juli 2026 tercatat korban meninggal dunia mencapai 4.490 orang. Nah, pendengar, mengutip informasi dari rri.co.id, untuk jumlah korban luka ini masih tetap angkanya sebanyak 16.740 orang. Sementara jumlah warga yang telah menerima bantuan kemanusiaan ini meningkat angkanya menjadi 120.794 orang. Nah, pendengar, pemerintah Venezuela ini sudah mendirikan 108 kamp penampungan sementara untuk menampung warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut ya, sehingga upaya tanggap darurat ini tetap masih bisa dilakukan. Nah, pendengar, sebanyak 31.837 personel dari Venezuela dikerahkan untuk membantu proses evakuasi, pencarian, distribusi bantuan, hingga pemulihan wilayah yang terdampak. Nah, selain menghadapi dampak kerusakan yang luas, Venezuela juga masih dibayangi aktivitas seismik ya, sejak dua gempa kuat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu. Pihak berwenang ini telah mencatat sebanyak 1.222 gempa susulan. Ya, itu informasi dari luar negeri untuk sore ini. Pendengar, lagu-lagu masih akan menemani Anda di Ranai sore ini.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lama ai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang?
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir,

0: perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Nah, pendengar, Perum Bulog ini memfinalisasi studi kelayakan rencana pembangunan 100 gudang baru ya, sebagai tahap awal proyek peningkatan kapasitas gudang penyimpanan pasca panen yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, mengutip informasi dari Antara, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan bahwa penyelesaian studi kelayakan ini menjadi fokus utama sebelum proyek memasuki tahapan berikutnya. Nah, setelah studi kelayakan rampung, pendengar, Bulog akan melanjutkan proses pengadaan melalui mekanisme lelang sesuai dengan ketentuan. Pembangunan gudang baru ini diharapkan bisa memperkuat kapasitas penyimpanan cadangan pangan pemerintah sekaligus untuk mendukung kelancaran pengelolaan stok beras nasional. Baik pendengar, selamat sore ya untuk Anda yang sedang menikmati waktu santainya. Lagu-lagu masih akan kami hadirkan untuk menemani Anda.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai Pendengar, lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan. Semoga bisa menemani suasana sore Anda, bisa menjadi pelepas lelah juga untuk yang sedang beristirahat atau menikmati waktu santainya sore ini ya. Baik pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan kembali hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Baik pendengar, selanjutnya kita dengarkan gema wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Dian Putriani, membacakan surah Luqman ayat 14 dan dilanjutkan dengan Mutiara Senja yang akan disampaikan oleh Ustadz Idris dengan judul Bentengi Generasi Muda dari Narkoba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan dan menghidupkan sebagai ujian bagi manusia agar kita ketahui siapakah di antara kita yang terbaik amalannya. Semoga amalan yang baik itu menjadi kebajikan bagi kita semua. Semoga amalan kita dilipatkan akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baginda Rasul yang diutuskan Allah sebagai membawa petunjuk dan risalah, sebagai penerus ilmu pengetahuan yang benar. Semoga dengan pengetahuan itu kita dapat mengamalkan kebajikan-kebajikan kita yang baik. Sidang pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini izinkan saya menyampaikan mutiara senja berjudul Bentengi Generasi Muda dari Narkoba. Muslimin wal muslimat, pendengar RRI dirahmati Allah, hal ini Al-Quran menegaskan kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhallu lahum tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk. Pada ayat ini Allah kembali mengingatkan kita agar senantiasa mengawasi generasi penerus sebagai pewaris bangsa, karena akhir-akhir ini kita selalu disuguhkan berita yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Apa yang kita lihat perkembangan pada saat ini, narkoba bukan hanya dimiliki oleh seseorang yang berduit, bahkan sampai kepada anak kecil sekalipun ada. Apalagi pemuda, pemudi yang berminat untuk menikmatinya. Pendengar mutiara senja yang dirahmati Allah, hari ini narkoba sudah dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, orang kaya maupun orang miskin, masyarakat maupun pejabat, orang tua maupun pemuda, dan pria maupun wanita. Sebagaimana kita ketahui bahwa narkoba adalah obat yang memiliki pengaruh kerja ke arah negatif, akibatnya kepada otak manusia, dan dapat menimbulkan kecanduan. Orang yang sudah kecanduan terhadap narkoba akan menyebabkan berbagai gangguan, terutama gangguan pada sistem saraf seperti kejang-kejang, imajinasi, dan halusinasi. Akibat yang teramat fatal adalah berujungnya kepada kematian bagi yang mengkonsumsikan narkoba dengan dosis yang tinggi. Sidang pendengar mutiara senja yang dirahmati Allah, para ulama sudah sepakat berpendapat bahwa mengkonsumsikan narkoba itu hukumnya haram. Menurut Ibnu Taimiyah rahimakumullah mengatakan bahwa narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, tentunya mengkonsumsi hal tersebut hukumnya sudah termasuk golongan yang haram. Sidang pendengar mutiara senja yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya ada beberapa hal yang sebagai penguat kita
Yang pertama firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ayat berikutnya Allah berfirman, wala tuluqu biaidikum ilat tahluka, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dua ayat ini menunjukkan larangan terhadap kita apa yang dapat merusakkan diri kita sendiri, apalagi sampai membuat kebinasaan terhadap diri kita sendiri atau keluarga. Ayat lain Allah jelaskan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, dari ayat ini sudah jelas, mengundi nasib, berjudi, berhala, itu adalah merupakan perbuatan setan yang dilarang oleh agama. Sekurang-kurangnya apabila kita mendekati perbuatan tersebut, niscaya kita termasuk dan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat tersebut. Terkait dengan narkoba, awasilah pergaulan generasi muda, dengan siapakah dia berteman, bergaul, dan jaga lingkungan. Jangan ada dililit oleh narkoba, baik lingkungan masyarakat, apalagi lingkungan para pejabat. Itu akan lebih dahsyat. Rusaknya moral, rusaknya generasi penerus itu diakibatkan oleh pergaulan. Apalagi pergaulan bebas, sudah mengenali narkoba, sudah mengenali dunia, apalagi dunia maya. Ini adalah merupakan hal yang sangat fatal bagi generasi muda. Hal ini Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal lazina law taraku min khalfihim zurriyatan di'apan khofu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah katakan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakangan hari adalah mereka yang lemah, anak-anak mereka, keturunan mereka yang dikhawatirkan akan kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dalam surah An-Nisa ini jelas Allah titipkan kepada kita. Yang pertama, hendaklah kita awasi generasi baik pemuda dan pemudi. Yang kedua, hendaklah kita akan khawatir akan meninggalkan di belakangan hari mereka yang lemah. Yang pertama adalah lemah iman, lemah ekonomi, lemah kesehatan. Jadi ketiga itu harus kita awasi dengan semaksimal mungkin. Apabila lemah iman, akan dekat ke jerumus yang sesat. Lemah ekonomi, akan mendekati pergaulan setan. Lemah pemikiran, insya Allah ekonomi akan kita lemah. Semuanya berupaya kita diakibatkan mendekat ke kekafiran. Sidang pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf khilaf dan salah. Akhir kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pukul 18.05 waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Informasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar,

0: Justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ranai malam ini.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: ...99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengarnya, kami sapa nih buat Anda yang malam ini lagi menikmati waktu bersama keluarga atau sedang istirahat untuk melepas lelahnya, dan juga untuk yang tengah bersiap-siap untuk menikmati makan malam ya. Nah pendengar, setiap orang ingin memiliki tubuh yang sehat ya, dan beberapa kebiasaan yang bisa membuat tubuh kita sehat ini juga bisa bersumber dari makanan pendengar ya. Nah pendengar, makan malam yang sehat ini bisa dengan memperhatikan porsinya, kemudian kandungan kalorinya atau jumlah kalorinya ya, agar kesehatan tubuh kita tetap terjaga, apalagi yang mungkin punya penyakit tertentu ya, atau mungkin ada masalah kesehatan tertentu. Nah pendengar, mengutip informasi dari Hello Sehat, porsi makan malam yang sehat ya, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalori. Nah jadi pendengar, untuk kebutuhan kalori pria dan wanita yang dianjurkan dalam angka kecukupan gizi yaitu 2650 dan 2250. Meski demikian, sebaiknya asupan terbanyak ini dikonsumsi saat makan siang ya. Jumlah seporsi makan malam dan sarapan pagi bisa disetarakan tentu dengan kalori yang lebih sedikit. Jadi pendengar, untuk yang sedang bersiap untuk menikmati makan malamnya, mungkin sudah ada menu spesial juga atau menu kesukaan ya yang sudah disiapkan untuk keluarga. Lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan beringan untuk menemani Anda. Selamat malam, tetaplah bersama kami.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Gratis.
4: Gratis.
3: Gratis.
4: Gratis.
3: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Eh, ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Baik pendengar, selamat malam ya untuk Anda yang masih setia bersama kami. Nah, yang lagi bersiap-siap untuk makan malam nih, ada rekomendasi menu makan malam yang sehat pendengar ya, masih mengutip informasi dari Hello Sehat. Nah, jadi pendengar, makanan yang kita konsumsi sebaiknya ini mengandung sumber karbohidrat, ada protein juga, ada seratnya ya. Nah, pendengar, menurut pedoman gizi seimbang nomor 41 tahun 2014, sumber karbohidrat pun tidak harus selalu dari nasi. Kita bisa menggantinya dengan bihun, oatmeal, roti ya, kemudian umbi-umbian. Ya, jadi untuk sumber proteinnya juga bisa beragam ya pendengar, ada telur, daging, ikan ataupun ayam, atau sumber protein nabatinya bisa dari tahu tempe, dari kacang-kacangan. Nah, untuk menu makan malam yang sehat, usahakan kita memilih makanan padat gizi dan relatif rendah kalori. Misalnya ada ikan panggang atau ikan bakar ya. Kemudian porsi nasinya juga tidak terlalu banyak, ada sayurnya dan buah ataupun susu rendah lemak ya. Kemudian bisa dengan kentang kukus, sepotong ayam panggang, sayur ya. Ini juga bisa menjadi menu untuk makan malam. Nah, pendengar mungkin Anda juga punya pilihan sendiri nih, menu yang enak tapi menyehatkan ya, karena sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi seimbang ya. Porsinya juga untuk makan malam ini sebaiknya tidak lebih banyak dari makan siang. Baik pendengar yang lagi makan malam, selamat menikmati makan malamnya. Pukul 19 nanti kita akan mengikuti warta berita dari Pro3 RRI.

0: Tunggu Ruku. Kukru.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar kami cukupkan dulu hingga di sini, dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Kortas Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak...
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margodo, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansah.
5: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh KPK. Belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan, penyimpanan, nanti keputusan hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim
4: Kortas. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
3: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu. Karena sudah langsung penetapan tersangka, tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasum.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
9: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
8: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya, kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
10: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
9: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
12: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan-persoalannya tidak kita selesaikan. odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
12: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
13: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
12: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
15: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
16: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM, dalam hal ini Kementerian, punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
14: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
17: Kita di Karhutlan Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat berbencana.
18: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
17: Wah, apa yang disampaikan Bu Gubernur, kita di Karudan Bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Bumi Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga ya. Tidak menutup mungkin seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Bumi. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan Wilayah, dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
18: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
19: Akan meninjau Riam Kanan. Karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari Profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan. Jadi ini siapa pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
20: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
21: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
20: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyak.

2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Trekovi Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Terangkan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi kabarnya saya masa sudah bisa kita subsikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trekovi, Jesil Norasisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk

0: meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Track Coffee bisa dikenal banyak orang.
1: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Track Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
0: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026, yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Esensi buku Hidup Bahagia, karya Jonathan Fields. Buku ini membahas secara komprehensif tentang cara mencapai kebahagiaan yang sejati, yang bukan hanya berasal dari materi atau kesuksesan eksternal, tetapi juga dari kualitas hidup secara keseluruhan. Fields menekankan bahwa kebahagiaan adalah hasil dari keseimbangan antara tubuh, pikiran, hubungan sosial, dan kontribusi terhadap dunia sekitar. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih luas, di mana kebahagiaan muncul ketika seseorang mampu mengelola diri, membangun hubungan bermakna, dan menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai dan tujuan pribadi. Di awal buku, Jonathan Fields menekankan bahwa kebahagiaan bukan sekedar emosi sesaat, tetapi kondisi yang stabil yang lahir dari kebiasaan, sikap, dan keputusan hidup yang konsisten. Banyak orang mencari kebahagiaan melalui pencapaian materi, status, atau pengakuan sosial. Tetapi pengalaman dan penelitian menunjukkan bahwa hal-hal tersebut hanya memberikan kepuasan sementara. Fields menjelaskan bahwa kebahagiaan yang tahan lama muncul dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kesehatan, hubungan, pencapaian, dan makna hidup. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah pentingnya kesadaran diri dan refleksi. Fields menekankan bahwa seseorang harus memahami diri sendiri, nilai tujuan, keinginan, serta batasan diri. Tanpa kesadaran diri, seseorang mudah terjebak dalam rutinitas yang tidak memuaskan atau terpengaruh oleh ekspektasi orang lain. Dengan refleksi diri, seseorang dapat mengenali apa yang benar-benar penting, menentukan prioritas, dan membuat keputusan yang selaras dengan kebahagiaan jangka panjang. Buku ini juga membahas peran kebiasaan dan pola pikir dalam membangun kebahagiaan. Fields menegaskan bahwa kebiasaan kecil sehari-hari seperti berpikir positif, bersyukur, menjaga kesehatan, dan menyisihkan waktu untuk hal-hal yang bermakna memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup. Pola pikir yang fleksibel dan optimis memungkinkan seseorang menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan melihat kesulitan sebagai peluang belajar, bukan hambatan. Selain itu, Fields menyoroti pentingnya hubungan sosial yang bermakna. Ia menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan kualitas hubungan dengan keluarga, teman, dan komunitas sangat menentukan kebahagiaan hubungan yang sehat, membangun, dukungan emosional, rasa aman, dan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Sebaliknya, hubungan yang toksik dapat merusak kesejahteraan mental dan fisik. Oleh karena itu, buku ini mendorong pembaca untuk membangun koneksi yang positif, saling menghargai, dan memberi makna dalam kehidupan orang lain. Buku ini juga menekankan peran kontribusi dan memberi makna dalam hidup. Fields menunjukkan bahwa orang yang merasa hidupnya bermanfaat bagi orang lain cenderung lebih bahagia. Kontribusi tidak harus besar atau monumental. Tindakan kecil seperti membantu sesama, membimbing orang lain, atau berbagi keahlian dapat memberikan kepuasan batin yang luar biasa. Dengan menemukan tujuan hidup yang lebih besar dari diri sendiri, seseorang dapat mengalami kebahagiaan yang mendalam dan tahan lama. Jonathan Fields memberikan panduan praktis untuk menciptakan kehidupan seimbang. Buku ini mendorong pembaca untuk merawat kesehatan fisik melalui olahraga dan pola makan yang baik, menjaga kesehatan mental melalui refleksi dan mindfulness, memperkuat hubungan sosial, dan mengejar tujuan yang bermakna. Fields juga menekankan pentingnya fleksibilitas, yakni kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan menerima ketidaksempurnaan dalam hidup tanpa kehilangan rasa syukur. Buku Hidup Bahagia menegaskan bahwa kebahagiaan bukan tujuan yang harus dicapai secara instan, tetapi proses yang harus dibangun melalui kesadaran diri, kebiasaan positif, hubungan bermakna, dan kontribusi. Fields menekankan bahwa setiap individu memiliki kendali atas kebahagiaan mereka sendiri dengan pilihan, tindakan, dan perspektif yang tepat. Pesan utama buku ini adalah bahwa hidup yang bahagia bukan hanya tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang menjadi lebih sadar, lebih bermakna, dan terhubung dengan diri sendiri dan orang lain.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Masih di Pro 1 RRI Ranai. Nah, yang hari ini tadi mungkin menjadi hari yang menyenangkan karena mendampingi anak-anak yang baru pertama masuk sekolah, pendengar ya. Besok bisa bersama dengan anak-anak lagi ya, mendampingi sekolah. Tapi mudah-mudahan gak ada drama-drama ya. Kadang ada yang harus ditungguin, gak mau ditinggal, dan yang lainnya. Nah, pendengar, psikolog anak, remaja, dan keluarga Aryani Lasmawati menilai bahwa kehadiran orang tua pada hari-hari awal masuk sekolah ini sangat penting. Selain bisa membantu anak beradaptasi dengan lingkungan baru, kehadiran orang tua juga bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak ya. Nah, pendengar, masa awal sekolah ini merupakan fase perubahan yang cukup besar bagi anak. Karena itu, anak membutuhkan sosok dewasa yang dipercaya untuk meyakinkan bahwa lingkungan sekolah aman untuk dijalani. Karena setiap anak kan berbeda ya. Ada yang tidak terbiasa dengan orang baru, ada yang mudah bergaul sehingga tidak takut ditinggal saat sekolah ya. Nah, pendengar, pendampingan orang tua ini tidak hanya penting bagi anak usia dini. Anak yang lebih besar pun tetap membutuhkan keterlibatan orang tua, terutama pada masa awal tahun ajaran baru. Dan biasanya sekolah ini juga sudah mengadakan pertemuan dulu nih antara orang tua dan pihak sekolah ya, sebelum kegiatan belajar, mengajar dimulai. Biasanya ini menjadi kesempatan untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan, kebutuhan anak, dan pola pendampingan yang diperlukan. Informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Tunggu, Roku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas saya Rita Retnandari menemani Anda di Ranai malam ini. Anda ditemani rekan sekerja kami Nadianti bersama operator Martina nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jangan lewatkan siaran komunitas ya, Pesona Tembang Persada lagu-lagu Batak nanti setelah drama radio. Dan malam ini drama radio akan kami hadirkan untuk Anda dengan judul Bohong.
1: Mini drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngotak membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngotak. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
2: Woi, kamu lang tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok nah. Elok kan? Mahal kok.
3: Woi, elok nian. Beli di mana, Cik?
2: Adolah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking pula. Ai, maaf tapi yo, kamu orang kan ndak punya dak.
3: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
2: Makonyo, giatlah kerja tuh biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae?
4: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
2: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
4: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota ajo kerjonyo.
2: Lah, sayo kok tidak ngota ajo yo. Buktinya nah, kau tengok kok mampu beli jam tangan mahal kok nah. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
3: Sudah man, sabar man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya Pul. Kami pamit ya Pul.
2: Nah, tuh cakep tuh, padek. Kasih tahu kawan kamu tuh, yo, jangan iri.
3: Man, ngapo tadi ngegasnya ke Saipul?
4: Rengam, Sayorot. Ke si Pak Saipul yang dari dulu tidak berubah-ubah juga.
3: Ya kan dari dulu, cak itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja, kan?
4: Yo tahu saya, tapi lama-lama litak juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini kok.
3: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Saya kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
4: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita paye juga ke pantai, kece anak kini. Rod, amun nengok di Instagram, healing kita Rod.
3: Oh iya.
4: Gas gitu.
3: Oke, gaskan Rod bro.

0: Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangkat?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending pala lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Oh, iya Mbak, betul Mbak. Ada apa Mbak?
0: Gini Mas, Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Baiklah Mbak, saya ke situ Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya Mbak?
3: Sedang dalam penanganan Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggu dia di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke, baik Mbak. Terima kasih Mbak.
4: Assalamualaikum Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan.
5: Astaga, Cak Manu Saipul kini Rod.
4: Lah man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
5: Oh syukur alhamdulillah Rod.
4: Ternyata man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh nyo. Nyo lagi butuh bantuan gitu. Mak nyo lagi sakit keras.
5: Lah saya pikir mak baknya sehat aja selama ko.
4: Karena saya udah angkat teleponnya cerita kawan sekosan nyo. Saipul nyo langsung pergi keluar. Nah gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya man.
5: Ya Allah, laju cak mano kini Rod?
4: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah aduh man.
5: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja kini kondisinya.
4: Ayo man, semoga lah man yo. Saipul udah ngapa-ngapa.

0: Jarot. Herman.
1: Iya, Bul.
0: Gue minta maaf nian yo. Minta maaf nian ke sikap saya selama iko kok.
2: Dahlah, Bul, jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan lamu, Bul.
0: Wek, saya inget nian dulu tuh. Lah, siapa kamu, man? Main pegang-pegang bae mobil saya kok. Kalau nak mobil baru, beli ya. Woi, Rod, makonyo kayo cak saya kok. Apa-apa bisa dibeli. Bisa pai luar negeri. Woi, tahu dak? Kemarin saya kok pai ke Singapura. Tahu dak Singapura tuh? Yang ada patung singa tuh, nah, woi, woi. Rod, man. Mbak mak saya kok kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanah nyopa Umar. Tahu kan? Yang luwe nian tuna, memang lah yo. Banyak nian duit gaya saya kok. Saya ngutajo waktu itu. Mobil tu saya rental, bukan punya saya. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit. Ya ampun wai dah. Saya kira kalau saya ngota cemtu, orang-orang lagi segan kayak saya. Nak berkawan kayak saya. Siapa pulau yang nak mau berkawan kayak orang kayo. Tapi itulah salah nian. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi. Tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh galo. Ngomong saya kok ngota gedang bae. Saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
3: Sudahlah, Bul. Yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo, Pul, dengarlah kata Jarot tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang, baik, kawan.
0: Yo, Pul. Yo, man. Makasih, kawan-kawan, yo.
3: Jadi, Pul, masih nak ngota lagi, kok?
0: Ampun, dak lagi. Aduh, kaki amboi.
4: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarot, Rizka sebagai perawat rumah sakit.
5: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baik pendengar, malam ini kita bersama di acara siaran komunitas Pesona Tembang Persada Batak ya. Nah pendengar, nanti hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan malam ini kita akan ngobrol santai ya dengan narasumber kita yang sudah tersambung via telepon bersama kami, ada Bapak Haji Hasmar Nasution. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Pak Hasmar.

0: Baik, kita masih mencoba untuk terhubung dengan narasumber kita pada malam hari ini ya. Ada Bapak Haji Hasmar Nasution dan kita akan membahas tentang sejarah marga pada malam ini ya. Baik, kita sapa dulu narasumber kita malam ini. Selamat malam, Pak Hasmar.
1: Ya, selamat malam. Bisa dengar suara saya?
0: Bisa, Pak. Bisa, alhamdulillah. Baik, Pak Hasmar, gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Baik, Pak Hasmar, nanti hingga ke pukul 21 kita akan membahas tentang sejarah marga ya. Nah, kalau di Batak tuh banyak ya marganya ya. Ada Marga Nasution, ada banyak lah pokoknya ya, Sembiring dan lain sebagainya. Nah, mungkin Pak Hasmar di sini bisa ceritakan kepada pendengar juga, ini bagaimana sih sebenarnya sejarah dari adanya marga ini di orang Batak ini, Pak Hasmar?
1: Ya, baik. Jadi sejarah marga ini memang dari marga itu diambil dari sejarah-sejarah nenek moyangnya, ya. Jadi umpamanya kalau sejarah Marga Nasution, pokoknya. Jadi ini wilayahnya di Batak Mandailing. Ini keturunannya diambil dari silsilah atau asal usulnya dari Raja Batak juga. Tapi lebih identiknya kalau Marga Nasution ini karena memang di daerah Mandailing ada hubungannya juga dengan Sumatera Barat. Jadi Marga Nasution ini berasal dari Sultan Pulungan, ya. Sultan Pulungan punya anak namanya Sibarwar. Nah, Sibarwar ini besar-besar dia mengikuti perjuangan-perjuangan ya istilahnya dalam rangka mempertahankan kampung halaman atau wilayahnya di Panyabungan itu atau di Mandailing itu sehingga dia digelar menjadi Nasaktion. Nasaktion itu dalam bahasa Bataknya itu adalah orang yang sakti. Nah, jadi dia punya ilmu yang sangat sakti, makanya disebut di masyarakat Nasution. Nah, itu asal mulanya Nasution itu. Kemudian terus dia dari keturunan juga Marga Pulungan. Kalau di Panyabungan itu kan ada Marga Pulungan yang paling tua. Kemudian ada lagi Marga Lubis. Marga Lubis ini lain lagi keturunannya. Ya. Jadi kalau Marga Lubis ini juga dari Batak Mandailing atau Batak Angkola. Nah, ini berasal dari asal usulnya itu adalah si Raja Batak juga, dari si Raja Batak Namora Pandebesi. Nah, ini kenapa dikatakan Namora Pandebesi? Karena ini adalah pandai di dalam membuat senjata-senjata dari yang berasal dari besi seperti senapang, pedang. Nah, jadi ini keahliannya. Jadi ini juga ada juga sejarahnya ini berasal daripada Bugis. Jadi Bugis yang menjadi Batak Toba gitu ya, yang terdampar di tanah Toba. Ini juga asal usulnya. Jadi Marga Lubis ini adalah yang dominan. Kalau di Mandailing itu, kalau Nasution itu kan di Panyabungannya, kampungnya. Kalau Lubis ini di daerah Siabu dan juga di daerah Pasaman, perbatasan dengan Sumatera Barat. Jadi dulu yang dominan untuk mengatur atau yang menjadi raja di Tapanuli Selatan atau di Mandailing itu itu adalah Nasution dan Lubis karena ini memang banyak keturunannya. Jadi itu untuk sementara. Silakan Bu Nadia.
0: Baik. Nah, rata-rata kalau dalam suku Batak ya, Pak Hasmar. Ini untuk sistem penurunan marga itu bersifat patrilineal atau menurut garis ayah. Nah, dan apa kira-kira konsekuensinya utama dalam kehidupan sosial?
1: Ya baik, jadi memang khususnya di Batak Mandailing ini atau yeah. Marga Nasution, Marga Lubis, Sregar, Harap dan seterusnya. Ini memang di Tapanuli Selatan itu sudah identik dengan Islam. Sehingga keturunan itu memang diambil dari silsilah ayah.
0: Iya.
1: Ya, marga ayah gitu ya. Nah, jadi anak-anaknya itu setiap ada anaknya itu mewariskan, diwariskan uangnya marganya. Kalau bapaknya Lubis, anaknya Lubis. Nah, tapi kalau semuanya istrinya Lubis, bapaknya tidak marga Lubis atau orang Jawa, maka keturunannya habis, marganya habis.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, tapi umpamanya istrinya Lubis, nah, bapaknya Harahap, maka yang diambil oleh anaknya itu adalah Harahap.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, jadi di situ. Jadi keturunannya diambil dari

0: punya marga ini sebelum merantau memang diberikan ilmu pengetahuan untuk Tarombo. Jadi siapa-siapa yang kahangginya, yang satu keturunan langsung atau mungkin keturunan nenek moyangnya sepupu, nah itu memang harus diberikan pemahaman dari orang-orang tua dulu, sehingga dimanapun kita berada, nanti kita berjumpa dengan marga Nasution, kita Tarombo, siapa nama ayahnya, siapa nama kakeknya, di mana kampungnya, sehingga nanti jumpalah asal muasalnya gitu.
1: Baik, jadi Tarombo itu seperti asal muasal begitu ya, silsilahnya begitu ya.
0: Iya, mencari asalnya dari mana, kampungnya dari mana. Yeah. Jadi marga ini kan identik dengan pembuka kampung, raja kampung gitu, raja wilayah.
1: Baik. Nah, Pak Asmar, untuk suku Batak utama nih, ada berapa kira-kira? Dan bagaimana perbedaan sistem marga di antara mereka? Misalnya antara Batak Toba dengan Batak Simalungun, seperti itu, Pak Asmar.
0: Ya, jadi memang pada umumnya sistemnya itu berbeda-beda dikarenakan memang anak keturunannya, kemudian kampung halamannya gitu ya. Jadi ada beberapa memang marga itu yang punya istilahnya garis-garis keturunan yang memang disebabkan oleh wilayahnya gitu. Ya, dan juga disebabkan oleh jumlah anak-anak daripada kakek moyangnya gitu ya. Jadi di situ umpamanya kalau kita lihat lagi marga Siregar, pokoknya Toga Siregar gitu. Secara garis vertikalnya silsilahnya berjalan sebagai berikut. Itu berasal dari si Raja Batak juga itu. Si Raja Batak dari Toba sana, kemudian Raja Isombaon, kemudian Tuan Sari Mangaraja, Tuan Sorba di Banua. Ini semua orang-orang ini kan punya wilayah masing-masing. Jadi inilah nanti mereka, anak-anak keturunan mereka akan lahir di daerah-daerah tertentu. Sehingga umpamanya marga Siregar itu ada Siregar Silo, ada lagi Siregar Dongoran. Dongoran ini merupakan suatu keturunan yang sama, tapi dia sudah di daerah lain gitu. Kemudian ada lagi Siregar Silalahi, ada lagi Siregar Siagian. Demikianlah semua suku-suku itu rata-rata memang itu ada perkembangan.

0: Baik.
1: Kemudian kalau yang perempuan juga begitu. Perempuan, umumnya saya orang Jawa.
0: Nah,
1: bagaimana kalau saya bawa ke kampung? Nah, maka istri saya ini harus mencari ibu angkatnya di kampung itu yang memang selalu menasihati dia nanti di sana. Pokoknya istri saya dulu di apa kan menjadi marga Siregar, orang Jawa tapi diberi marga Siregar. Nah, tapi hanya melekat pada dirinya sendiri, tidak ada lagi keturunan istri saya atau adiknya ikut atau kakaknya ikut, tidak. Jadi begitu aja, hanya sekedar untuk menumpang, menumpang marga dalam waktu yang berlaku untuk hanya saat itu saja.
0: Baik. Nah, bagaimana kalau seseorang mungkin dengan marga tertentu, suku Batak yang menikah dengan misalnya suku lainnya? Nah, apakah istrinya itu bisa menambahkan marga dari suaminya begitu, Pak Asmar?
1: Oh, tidak bisa.
0: Tidak bisa ya?
1: Karena nggak bisa mendapat marga dari suaminya, karena memang bukan muhrim gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi situ. Jadi dia mendapat marga itu bukan dari suaminya, tapi istilahnya dari keluarga suaminya, dari pihak ibu suaminya gitu ya.
0: Baik, baik, baik. Menarik ya perbincangan kita malam ini tentang marga, karena kita tahu ya Batak itu banyak marganya dan juga di belakang nama pasti tercantum marga bermacam-macam ya, seperti Pak Hasmar ya malam ini ada Nasution marganya ya. Baik pendengar, kita masih akan berbincang dan ngobrol ya bersama dengan narasumber kita malam ini, Pak Haji Hasmar Nasution, tentang sejarah marga. Nah, mungkin Anda ada pertanyaan malam ini, silakan nanti kami buka line interaktif di 0811703369. Baik Pak Hasmar, kita akan break dulu sejenak ya Pak Hasmar. Dan juga
1: ya, baik,
0: pendengar, tetaplah bersama kami di siaran komunitas Pesona Tembang Persada Batak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: Pendengar masih bersama kami di siaran komunitas Pesona Tembang Persada Batak untuk malam ini ya. Masih bersama narasumber kita malam ini ada Pak Hasmar Nasution. Halo, selamat malam Pak Hasmar.
2: Hai, selamat malam Mbak Dia.
1: Baik, kami juga undang pendengar Anda yang ingin bergabung malam ini ya, silakan di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811 7033669 ya. Baik, tadi Pak Hasmar juga sudah menjelaskan terkait dengan sejarah marga ya. Kemudian juga terkait marga-marga yang ada di Batak ini, Pak Hasmar. Kira-kira ada berapa marga besar yang ada di suku Batak ini?
2: Ya, kalau marga-marga ini memang ratusan, Mbak, hal juga. Ya, banyak. Cuma kalau di Mandailing itu kan ada marga-marga memang agak menonjol. Mm-hmm. Seperti tadi kan marga Nasution, Ubis, menjadi raja di daerah Mandailing Natal. Nah, kalau marga Hasibuan ini biasanya kan masih memegang di Padang Lawak, pecahan dari Tapanuli Selatan. Nah, kemudian kalau marga Siregar itu di daerah Padang Bolak, nah, marga Harahap juga di daerah Sirok, Siregar, Harahap itu di Padang Bolak. Yeah. Jadi wilayah-wilayah memang dari macam dikapling-kapling bahwa ini yang punya Siregar, ini yang punya Hasibuan. Mm-hmm. Jadi nanti di sana kan setiap wilayah itu tetap berlaku Dalian Natolu. Dalian Natolu itu kemarin kan ada Kahanggi yang satu marga, ada anak Boru yang mengambil anak gadis, ada yang Mora yang memberikan anak gadis. Nah, begitu. Jadi walaupun ada marga yang dominan di satu daerah itu, hanya bahwa dia dianggap sebagai raja, sebagai pemimpin. Nah, di daerah lain lagi ada Mohonya Sipan, ada Tegar, ada Nasution. Nah, gitu. Kemudian juga demikian juga di Tanah Toba juga seperti itu. Mereka juga punya wilayah-wilayah. Nah, ini bosnya Siagia di mana?
1: Iya.
2: Nah, kan begitu.
1: Baik. Nah, untuk dalam marga Batak, Pak Hasmar, ada tidak perkawinan antar marga yang dilarang begitu?
2: Iya. Jadi kalau di Batak Utara,
1: iya,
2: itu memang sekarang keras kawin dengan Kahanggi yang marga. Yang satu marga itu kan ada juga yang memang dua marga tapi masih dianggap satu keturunan seperti Hasibuan dan Sompul kan, itu tidak boleh, dilarang kawin. Kalau mereka menikah, nah, itu ada hukum adat berlaku yang menjadi sanksi kepada mereka. Mm-mm. Kalau di daerah Tapanuli Utara. Nah, tapi kalau di daerah Mandailing ini, Tapanuli Selatan ini, Simalungun, ini nampaknya sudah kalah dengan agama. Gitu.
1: Yeah.
2: Bukan kita merendahkan adat, tidak. Tapi karena memang dalam agama itu kan kalau dia bukan muhrim, nah, sah saja menikah. Nah, yang muhrim itu kan kita sudah tahu yang memang satu ayah, yang saudara kita. Nah, mungkin sepupu kita kan, kalau umpamanya udah dua keturun di atas, udah jauh, nah, itu boleh-boleh ya,
1: yeah,
2: secara agama. Tapi secara marga memang itu kalau dihindari, yang namanya jodoh, karena nggak bisa juga dihindari. Tapi kalau di Mandailing tidak ada lagi hukum sanksi dari adat, karena memang kita menganut agama.
1: Baik, nah kira-kira ada tidak Pak Hasmar untuk pantang larang khususnya yang diwariskan dalam marga Pak Hasmar misalnya Nasution begitu ya, dan apakah masih dijalankan hingga sekarang?
2: Coba diulangi apa tadi intinya?
1: Intinya gini, ada tidak kira-kira pantang larang khusus yang diwariskan dalam marga Nasution seperti Pak Asmar ini, dan apakah masih dijalankan hingga sekarang? Kira-kira ya, ada atau tidak?
2: Yang diwariskan itu kan hanya marga itu marganya saja. Mm-mm. Ya kalau masalah yang lain-lain harta segala macam bukan tergantung dengan marganya, tapi tergantung dengan orang tua. Gitu. Jadi kalau marga itu tetap otomatis istilahnya diwariskan selagi dia kandung. Tapi kalau dia angkat, walaupun diwariskan nanti anak itu hanya memakai untuk dia, untuk keturunannya.
1: Baik, nah Pak Asmar, mungkin zaman-zaman dulu ya. Ada tidak Pak Asmar mendengar perjodohan anak-anaknya itu menentukan marganya gitu. Apakah marga ini menjadi salah satu pertimbangan utama untuk zaman dulu ya dalam menjodohkan anak-anak mereka begitu?
2: Ya baik, jadi kalau menjodohkan anak-anak mereka kalau di Batak itu ada namanya buru tulang. Buru tulang itu kan perjodohan saudara. Mm-mm. Umpamanya saya, anak saya punya anak perempuan, yeah, gitu kan. Nah, jadi anak saya dengan anak adik saya yang perempuan itu bisa jodohkan. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Mendelengnya itu atau bahasa Bataknya itu kan buru tulang. Jadi buru tulang itu kan anak perempuan dari sepupu mama dia, gitu kan. Nah, jadi masih sepupu memang itu dijodohkan. Kalau dulu kan supaya apalagi keluarganya keluarga yang berada, gitu. Jadi, supaya hartanya itu tidak lari kemana-mana, gitu.
1: Iya.
2: Kemudian yang kedua kan keturunannya dia tahu keturunan abangnya itu atau adiknya itu kan orang baik-baik. Nah, jadi mudah untuk diprediksi. Nah, diberikan pendidikan. Nah, itu memang zaman-zaman dulu sampai di masa-masa saya muda masih kental. Saya pun dulu pernah dijodohkan dengan buruk bang saya, cuma mungkin karena Allah belum merestui, ya, sehingga nggak jadi.
1: Ya. Baik.
2: Nah, tapi di era modern ini, nampaknya anak kita kan nggak mau lagi yang dijodoh-jodoh seperti itu, apalagi sudah bersaudara. Ngapain nikah sama saudara kan itu saudara segan malulah kan gitu. Jadi di situ
1: baik. Nah, terkait dengan lingkungan perantauan nih yang multi etnis begitu ya Pak Asmar, seberapa penting marga dalam kehidupan sehari-hari terutama untuk marga Batak sendiri nih?
2: Ya, di dalam perantauan itu kan marga itu yang tadi di awal tadi taroko ya, untuk mencuri kembali keluarga dari mana asalnya gitu kan. Jadi dimanapun kita berjumpa, kita terombo siapa orang tuanya, di mana kampungnya, oh kita ini bersaudara, oh ini kita saudara dekat, jangan-jangan masih sepupuan juga dari merantau tak terkenal. Jadi memang ya yang Batak yang memang kelahirannya masih Sumatera Utara, marga ini memang masih sangat tinggi. Tapi ada juga yang memang yang sudah merantau mulai daripada neneknya atau kakeknya, udah perantauan, kadang-kadang sudah tidak menggunakan marga lagi ujung namanya, walaupun dia masih mengakui sehari, tapi di tempat ijazahnya atau artikel kepakannya sudah banyak yang tak mencantumkan lagi.
1: Baik, nah sekarang kan banyak juga kan orang Sumatera Utara yang mungkin bekerja di luar Sumatera Utara, kemudian juga menikah begitu. Nah, bagaimana caranya mengenalkan sistem marga kepada anak atau juga keponakan yang lahir dan besar di luar Sumatera Utara dengan mungkin kecanggihan teknologi sekarang ya, anak-anak zaman sekarang itu kan taunya semua serba digital begitu ya, jarang sekali yang ingin mengetahui asal usul marganya atau silsilah keluarga orang tuanya begitu, Pak Aswar?
2: Ya, memang di zaman kemajuan teknologi ini ada memang seperti anak-anak saya mencantumkan namanya, marganya di ujung namanya, bagi dia itu biasa saja. Cuma kadang-kadang karena bapaknya mungkin juga pakai Nasution, ada juga rasa kebanggaan sedikit. Tidak seperti saya yang memang bukan karena bapak saya Nasution, tapi karena kita udah tahu tadi Tarombo itu asal mula daripada marga itu.
1: Iya.
2: Namun anak-anak sekarang juga kan karena mereka juga bisa posting di internet, walaupun kadang-kadang tidak bertanya dengan kita, dan di dalam nama dia sudah ada Nasutionnya, mau tidak mau dia membekali diri dia. Karena nanti dia di Jogja waktu kuliah, mamanya di mana, jumpa dengan Nasution, nah dia juga harus bisa menjawab. Makanya dia otomatis belajar sendiri. Jadi lebih mudah sebenarnya bagi anak-anak zaman sekarang itu, kalau dia masih mencintai keturunannya, marganya, itu mudah bagi dia untuk mempelajarinya. Nah, jadi itu. Tapi memang lama-kelamaan nampaknya rasa cintanya itu sudah mulai memudar, biasa-biasa saja.
1: Iya.
2: Ya.
1: Baik,
2: tapi kalau yang memang di kampung, yang dari sana dia lahir besar di kampung, itu memang masih menggebu-gebu. Rasa bangsa dengan marga dia.
1: Iya.
2: Kawan ini apalagi dia jarang dikawan sama-sama Batak, tak ikut arisan, tak ikut pertemuan segala macam, ya lama-lama tang, lama-lama dia malu juga jumpa dengan orang Batak. Nah, jadi begitulah.
1: Baik, baik. Nah, balik lagi di era digital nih, Pak Aswar. Banyak generasi Batak mungkin ada membuat aplikasi terkait dengan silsilah Tarombo tadi secara online. Pak Aswar, ada nggak kira-kira?
2: Ada. Jadi sejarah-sejarah itu ada secara online. Silsilah-silsilah, silsilah marga Nasution. Tempusing aja itu ada. Nah, jadi kalau sekarang itu sebenarnya asal anak-anak itu mau istilahnya mencintai, ilmunya itu mudah didapatkan dari istilahnya internet gitu.
1: Baik, jadi menurut Pak Hasmar, apakah ini bisa membantu atau justru meredukasi sakralitas Tarombo ini, Pak Hasmar?
2: Ya, memang bagi mereka yang memang masih mencintai marganya, ya memang sangat membantu dengan adanya internet-internet ini. Tapi ada memang sebagian, karena memang dia pergaulannya pun udah jarang nih orang Batak atau kawannya, saudaranya satu marga, sehingga dia buka internet pun udah malas. Dia melihat silsilah segala macam ini, Tarombo ini membuang-buang waktu aja. Kadang-kadang orang sekarang waktu bagi dia penting, kemudian semuanya pada berpikir bagaimana uang banyak. Mikir-mikir kasta rombo ini kan, apalagi kadang kita ya macam saya lah, dan kita nggak ikhlas juga.
1: Iya.
2: Kita dituakan di ini dengan kita mengukti marga-marga tarom macam tidak banyaknya kan waktu kita habis, mungkin juga material kita juga untuk bantuan-bantuan yang memang yang membutuhkan gitu. Jadi memang tarombo ini, marga ini identik dengan sosial, dengan kemasyarakatan yang berhubungan dengan asal usul daripada kita.
1: Baik, nah Pak Asmar, kita sudah di penghujung nih Pak Asmar. Kira-kira apa kesimpulan dari topik pembicaraan kita malam ini tentang sejarah marga?
2: Ya baik, nah jadi sejarah marga itu sebagaimana juga para nabi, ada juga silsilah mulai dari Nabi Adam ya sampai kepada Nabi Muhammad. Itu sebenarnya di dalam suku Batak ini juga sejarah marga ini seperti itu juga lah silsilahnya. Nah, ini anak siapa, ini anak siapa, ini anak siapa, ini keturunan dari mana segala macam. Jadi bagaimanapun marga Batak itu, suku Batak itu memang berkewajiban ya untuk selalu mengingat-ingat kembali dari mana asal muasalnya gitu ya. Kemudian juga bagaimana dia memupuk rasa persaudaraan dimanapun dia berada. Lalu sekarang di zaman teknologi canggih, ya. Kadang-kadang memang terasa kita cukup ya banyak ilmu segala macam, tak perlu saudara-saudara. Kadang-kadang ada yang berpikir seperti itu. Ketahuilah bahwa memupuk rasa kekeluargaan itu juga merupakan suatu ibadah. Nah, mencari dari mana kita asal usul kita juga itu merupakan suatu ibadah juga. Nah, jadi begitu, sehingga kekeluargaan itu dapat terjalin kembali. Namun demikian, secara nasionalnya memang kadang-kadang ada anak-anak Batak ini memang sudah secara nasional yang tak terbukti dari suku Batak yang sering dia bergaul dengan siapa saja asal kita baik pasti dibantu orang, kan gitu ya. Nah, ada juga yang bisa berpikir seperti itu, tapi kita sebagai dituakan di Natuna, mana generasi muda tapi juga menjunjung tinggi mencari banyak menghargai dan juga mencintai marga dan keturunannya. Begitu Mbak Nadia.
1: Baik, Pak Asmar, terima kasih sudah berbincang bersama kami dan juga sudah mengedukasi kita semua ya tentang sejarah dari marga. Pembahasan kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Asmar.
2: Ya baik, Mbak Nadia.
1: Baik, kita jumpa lagi di minggu depan ya dengan topik perbincangan yang lain pula.
2: Insya Allah. Mungkin minggu depan diganti narasumber.
1: Baik, baik, baik, baik. Iya, pendengar ya. Tadi kita sudah berbincang dengan narasumber kita Pak Haji Hasman Nasution tentang sejarah marga untuk siaran komunitas kita malam ini, Pesona Tembang Persada Batak. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Dan kami akhiri dengan satu lagu Batak untuk Anda dari Joy Tobing, Nunga Mardalan Gokon.

0: Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai. Selanjutnya kita bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung malam ini, bisa request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an.
1: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Anda masih bersama kami, Prof. Saturana, di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung malam ini bisa request lagu pop Indonesia ya, dari era 80 hingga 2000-an di 0811 703 3669 ya. Baik, untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, kami ucapkan selamat beraktivitas apapun aktivitasnya. Mudah-mudahan lancar ya. Untuk yang sedang istirahat, ya selamat beristirahat. Semoga mendapatkan tidur yang nyenyak dan berkualitas sehingga besok bisa bangun dengan semangat untuk kembali memulai aktivitasnya. Baik, Anda yang mau bergabung malam ini pendengar bisa request lagu pop Indonesia ya, dari era 80 hingga 2000-an. Baik, menantikan Anda yang bergabung malam ini. Kami akan hadirkan dulu ya pendengar, ada lagu untuk Anda. Tetap bersama kami di acara Ruang Rindu.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00.

0: Lagu apa?
1: Ling-ling.
0: Ling-ling? Oke. Okay. Salam-salam untuk siapa nih?
1: Ya, salam semua pendengar. Insyaallah semua Nadia.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Kak Mus dari Rana yang sudah bergabung ya. Kita sapa kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Berlian, sehat?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Suaranya Kak Nadia nih persis bunyi suara Kak Rima Melati.
0: Oh, macam itu pula.
2: Mirip betul sama Mbak Rima Melati, Pro 1 Tanjung Pinang.
0: Iyalah kalau macam tuh.
2: Nah, ini lagu pop,
0: lagu apa?
2: Lagu pop Indonesia.
0: Iya, yeah, pop Indonesia. Berapa? Tahun 80 sampai 2000.
2: 2000. Teman tapi mesra masuk tak?
0: Teman tapi mesra. Coba kita cek dulu ya. Masuk kayaknya nih.
2: Masuk.
0: Salam-salam untuk siapa nih?
2: Salam-salamnya bau tuan tadi siapa?
0: Ada Kak Mus.
2: Salam buat Kak Mus, buat Mak Ngaje, buat Kak Sinar, buat Lok Is, buat Bang Zai yang ganteng itu. Senyum Bang Zai, jangan malu-malu. Buat Pak Aikal, Pak Dani, buat Kang Irwan di Bandung, Tedinda di Bogor, buat Bang Andi Yudhistira di Lampung, Bang Andi di Batam, Kak Sarina QQ, buat Bang Jais, buat siapa lagi ya, buat Wanusu di Kalimantan, Sambas, buat semua aja lah Kak. Buat kakak selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian dari Tanjung Pinang sudah bergabung ya. Baik, silakan pendengar untuk Anda yang mau request lagu pop Indonesia malam ini ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Bunyi apakah tadi? Baik, Dandi gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Malam sehat. Ini bisa tidur dulu kita ya.
0: Iya, bisa tidur dulu dengan nyenyak ya. Lagunya apa nih?
3: Lagu apa ya? Lagu itulah. Siapa tuh? Siapakah dia di sana?
0: Itu
3: judulnya.
0: Siapa
3: saya
0: aja yang ada di sini?
3: Makanya lagu ini, lagu yang sedih aja lah dari Mata Band itu.
0: Apa tuh?
3: Yang judulnya Tak Bertepi itu.
0: Tak Bertepi. Oke. Salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salamnya?
0: Iya, untuk siapa?
3: Salamnya untuk semuanya saja dimanapun berada. Untuk Mbak Nadia sama operatornya.
0: Oke, terima kasih.
3: Sama-sama, spesialnya untuk Mak Longmus, Wan, dan Kakak Ungu itu. Oke, makasih. Ditunggu
0: sama-sama
3: kisah-kisah inspiratifnya jam 11 malam nanti. Kalau
0: oke,
3: dengar itu damai rasanya.
0: Iya, jangan lupa untuk terus dengarkan ya.
3: Iya, sedih jadinya kalau dengarkan itu.
0: Baik, terima kasih Dandi.
3: Oke lah, terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandi dari Rana yang sudah bergabung ya. Baik pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu Ling Ling dari Mario.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik, yang ingin bergabung silakan malam ini bisa request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an ya, di 0811 7033669. Sudah pukul 21 lewat 45 menit saat ini pendengar. Selamat malam untuk Anda yang masih beraktivitas. Kami ucapkan selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda lancar. Untuk yang sedang istirahat, selamat beristirahat. Mungkin hari ini merupakan hari yang melelahkan. Ya, mudah-mudahan besok bisa kembali bersemangat. Baik, menantikan Anda bergabung pendengar. Kami akan kembali hadirkan beberapa lagu untuk Anda.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar selamat malam, masih bersama kami di acara Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih, jalurnya terbuka.
0: Iya, sama-sama Teh Dinda. Gimana nih kabarnya malam ini?
1: Kabar baik, sehat walafiat, Masya Allah, tabarakallah.
0: Alhamdulillah kalau sehat ya.
1: Iya, sehat. Sehat, sehat sekali, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, itu yang paling penting kayaknya, ya.
1: Paling penting, apalagi dapat jalur dari suara yang jadi favorit Teteh.
0: Aduh, gitu. Terima kasih Teh Dinda. Teh Dinda mau dengar lagu apa nih malam ini?
1: Malam ini macam negara kah?
0: Pop Indonesia.
1: Oh, pop Indonesia. Karena di apa nggak semua sama di, jadi tanya dulu kan.
0: Iya betul,
1: di setiap stasiun punya punya apanya, dia play apa listnya, lagunya lain-lain gitu.
0: Iya,
1: lagu Indonesia tahun
0: 80 hingga 2000-an.
1: Apa ya, tunggu.
0: Apa ya kira-kira?
1: Kalau dari Naf masuk?
0: Masuk, judulnya apa nih?
1: Yang itu, yang Kenanglah Aku.
0: Kenanglah Aku, oke. Salam-salamnya Teh Dinda untuk siapa nih?
1: Udah terbaik deh. Untuk semuanya aja, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Malam ini, dini hari ini nggak ada bola ya, tanggal 15 nanti baru ada ya bolanya.
0: Jadi bisa istirahat dulu kayaknya malam ini ya.
1: Tapi emang terasa kurang tidur tuh agak terganggu.
0: Agak terganggu gitu. Ya, dengan adanya pesta bola ini gitu ya.
1: Tapi senang gitu kan. Tapi kalau nggak dengerin itu sayang gitu. Tapi iya, tidurnya terganggu jadinya. Oke lah kalau begitu, selamat beristirahatnya untuk kita semua. Iya. Dua tiga hari lah ya.
0: Iya betul.
1: Dua hari lah ya.
0: Dua hari lah.
1: Oke, cantik, pulang iya. Nanti hati-hati.
0: Terima kasih banyak Teh Dinda.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Dinda dari Bogor sudah bergabung ya. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, bisa request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an ya, di 0811 703 3669. Saat ini sudah pukul 22:05 waktu Indonesia Barat ya. Jadi yang mau request lagu pop Indonesia, mungkin ada lagu favoritnya dari era 80 hingga 2000-an, atau ingin Anda kirimkan untuk seseorang yang spesial di malam ini. Nah, kita masih bersama di acara Ruang Rindu nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Lagu rindu memori lagu Mak Nadia.
0: Iya, apa kabar Pak Yudhistira?
2: Baik saja.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, mau dengar lagu apa nih?
2: Kalau lagu dari Napa Urba masuk enggak?
0: Masuk. Judulnya apa?
2: Judulnya Bagaikan Hati Terpenjara.
0: Baik. Salam-salamnya
2: Mbak Mau Zainuddin, Mbak Rusna Tanya Penjara, Pempitung, Bang Ryan, terus ada Kak Mohnois, Diona di Kupang, Montemidi di Bangka, Wanusu di Kalimantan Barat tuh, Kak Belian juga, Purnama Sari, Bang Jais di Selat Panjang,
0: iya,
2: Bang Mayorona di Medan, terus ada Teteh Dinda di Bogor,
0: iya,
2: dan Kurga di Tanjung Pinang, di Gang Melati, Petu 20, Pijang.
0: Oke.
2: Terus buat semualah pendengar tanpa ada kecuali, itu saja buat Nadia. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam dan selamat bertugas dan tetap sehat selalu.
0: Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Yudhistira ya dari Teluk Selahang sudah bergabung, lagunya dari Nafa Urba, Hati Bagai Terpenjara. Baik, untuk anak pendengar yang ingin bergabung, kita sapa kembali nih. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ruang Rindu.
3: Dengan Bang Andi di Batam, Pak.
0: Iya, baik. Bang Andi mau dengar lagu apa nih?
3: Untuk sebuah nama, Pak.
0: Untuk sebuah nama. Salam-salamnya untuk siapa?
3: Salamnya pertama. Ini dengan kakak saya, Pak, siapa nih?
0: Nadia.
3: Nadia. Sehat Mbak Nadia ya?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Andi sehat.
3: Amin, amin. Sehat juga selalu Mbak.
0: Amin.
3: Iya. Baik. Salamnya pertama buat Mbak Nadia sama operatornya, semoga selalu sehat dan dilancarkan dengan aktivitasnya.
0: Amin, amin, amin.
3: Ya, terus ada tagingnya tadi, ya. Ada siapa? Siapa tadi yang baru lewat siapa?
0: Pak Yudhistira.
3: Pak Yudhistira, tidak ada Andinya ya?
0: Tidak ada, iya beda soalnya, beda orang.
3: Iya. Terus ada Bang Zai, ayo Bang Zai gabung Bang Zai. Kita selalu menantikan suara Bang Zai.
0: Biar bisa ada, tersenyum ada, ya Bang Andi ya?
3: Iya, ada anu ada ciri khasnya.
0: Oh iya.
3: Iya. Ada Purnama Sari Sulawesi Barat, terus ada Ibu Farida, ada.
0: Siapa lagi?
3: Di Manado.
0: Mm-mm.
3: Ada Asri dan semua-semuanya deh tanpa kecuali Mbak.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bang Andi dari Batam sudah bergabung ya, pendengar. Baik, kita akan dengarkan dulu lagu dari Naf, Kenanglah Aku.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang ingin bergabung malam ini silakan bisa request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Baik, apa kabar Bang Iwan?
1: Alhamdulillah sehat lah.
0: Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu itu enggak, lagunya Haritha Rintang.
0: Hatiku yang memilihmu.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Operatornya siapa, Mbak?
0: Ada Mbak Martina.
1: Salam dari aku untuk Mbak Tina. Salam dan lagu ini spesial untuk Nadia Iskandar. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iwan dari Ranai sudah bergabung ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Baik, apa kabar Bang Asri?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat juga ya. Alhamdulillah sehat. Mau dengar lagu apa nih?
2: Pengen Bidores.
0: Judulnya?
2: Oh, hujan.
0: Oke. Salam-salam untuk siapa nih?
2: Iya, salamnya yang baru lewat ada Bang Iwan, ada Bang Putra, Bang Rio, Merona di Medan, ada Bang Andi di Batam, ada Mbak Sarina Kiu-Kiu, ada kita lagi buat Pak Seledin, sidang penyitu, buat Nama Kembar, Dinda di Bogor, Mbak Tina di Kupang, Lukis, Bujo Maidar, ada Ryan, ada Ibu Fatima, ada ini buat Purnama Sari di Sulawesi Barat, buat semuanya tempat terkecuali. Yang lagi tugas, terima kasih banyak, sehat selalu bersama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sapa kembali. Selamat malam.
3: Halo,
0: Ruang Rindu.
3: Selamat malam. Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar orang Bangka malam ini?
3: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar di sana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Pak Tarmizi mau dengar lagu apa nih?
3: Mau lagunya Joget India.
0: Joget India. Oke, salam-salam.
3: Penyanyinya Iis Ubiarti. Salamnya buat Bung Asri, salam dari Bangka Belitung, terus buat Bung Iwan, Bung Andi di Batam, Pak Yudis Ira, salam kenal dari Bangka, semoga sehat, terus Long Is dan Mbak Rusna. Lagunya ada, Kak?
0: Lagunya ada.
3: Yo, terima kasih. Lagunya spesial buat Pak Zainuddin. Semoga sehat dan tersenyum.
0: Baik.
3: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Tarmizi dari Bangka. Tadi sudah bergabung ya. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu. Ada lagu untuk Anda dari Hari Parintang, Hatiku Yang Memilihmu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar. Salam sehat malam ini yang masih beraktivitas. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya lancar ya. Untuk yang sedang istirahat, kami ucapkan selamat beristirahat saja. Menemani Anda pendengar malam ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dan juga kisah inspiratif untuk Anda.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: Sayang Budiman. Kali ini kita akan sejenak mengikuti perjalanan seorang pemuda cacat yang tengah kelaparan dan bermaksud singgah ke sebuah rumah untuk meminta sedekah. Berhasilkah dia mendapatkan makan siangnya? Mari kita simak bersama kisahnya.
1: Rencan Cing Pucan, si cacat yang tidak cacat.

dikisahkan pada suatu siang yang cerah. Seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda. Berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu. Bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini, ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu. Berkat pelajaran, Meiyu Pai Fei De Wuchan, tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari, ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti." Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini.
saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain. Ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Pendengar yang berbahagia, sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai selik gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harga diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Budiman. Kita lanjutkan mind journey kita dengan menyusuri kawasan pantai di mana ada dua anak yang tengah berlari, bercanda, dan sesekali berselisih. Sepintas, apa yang terjadi tampak wajar-wajar saja. Tapi ketika kita mengamati lebih dekat lagi, ada beberapa kejadian menarik yang akan memberi pelajaran kearifan kepada kita. Ikuti kisahnya.

Di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang.

lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru, "Teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu." Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. "Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang." Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Terima kasih, sobat." Kemudian, dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu, "Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku." Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan, "Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu?" Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar, "Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih, sobat."

Pendengar yang berbahagia, hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan, bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: Dewasa ini, telah semakin banyak orang menyadari bahwa people skill atau interpersonal skill merupakan komponen terpenting dalam mencapai sukses dalam berbagai bidang. Dan kita tahu bahwa unsur utama dari interpersonal skill yaitu komunikasi. Maka tidak heran kalau kemampuan berkomunikasi telah diyakini menjadi soko guru atau pilar utama dalam berbagai keberhasilan, baik di bidang bisnis, karier, atau dalam keluarga. Nah, berikut ini kita akan mengikuti sebuah kisah yang menginspirasikan tentang komunikasi yang tepat pada orang yang tepat dan dalam suasana yang tepat pula.
1: Wang Ti Temu, Mimpi Sang Raja. Alkisah, suatu hari di sebuah kerajaan, sang baginda raja terbangun dari tidur malamnya. Karena mengalami mimpi buruk, yaitu semua gigi sang raja tanggal. Raja menjadi gundah. Ada pertanda apakah dengan mimpi tadi? Dengan segera, diutus seorang hulu balang untuk memanggil peramal kerajaan agar mengartikan mimpi sang raja. Setelah mendengarkan secara cermat dan teliti, dengan sedih, sang peramal berkata, "Baginda, kesialan akan menimpa paduka, karena setiap gigi yang tanggal, berarti seorang anggota keluarga kerajaan akan meninggal dunia." Mendengar perkataan sang peramal, raja marah dan memerintahkan menghukum peramal itu dengan 20 kali cambuk badan. Dengan perasaan tidak puas, sang raja memerintahkan lagi untuk memanggil peramal yang lain. Setelah mendengar penuturan mimpi sang baginda, dengan tersenyum, si peramal berkata, "Baginda raja, paduka adalah orang yang beruntung di dunia. Paduka berumur panjang dan akan hidup lebih lama dari semua kerabat baginda." Raja senang sekali mendengarnya. "Kamu sungguh peramal yang bagus dan hebat." Dan peramal pun bergembira pulang dengan membawa hadiah dari raja, 5 keping emas. Baginda dengan hati senang menanyakan pendapat penasihatnya tentang kualitas kedua peramal yang telah diuji meramal tadi. Penasihat yang telah menyaksikan peristiwa tersebut memberanikan diri berkata kepada baginda raja, "Menurut hamba, peramal pertama mengartikan tanggalnya gigi baginda sama dengan meninggalnya kerabat baginda. Sedangkan peramal kedua mengartikan baginda berumur lebih panjang dibandingkan kerabat baginda. Jadi, kedua peramal tadi mempunyai kualitas yang setara karena mengartikan sama mimpi baginda, yaitu semua kerabat meninggal dan hanya baginda yang hidup. Yang membedakan keduanya adalah cara menyampaikannya. Peramal pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan dampak negatifnya, sehingga baginda tidak berkenan mendengarnya dan menghukum dia. Sedangkan peramal kedua menjawab dengan cerdik dan bijak, sehingga baginda merasa senang mendengarnya dan memberikan hadiah. Pendengar yang budiman, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tadi adalah betapa pentingnya kemampuan berkomunikasi atau communication skill. Dalam lapangan kehidupan apapun, baik bisnis, politik, sosial kemasyarakatan, hubungan antar pribadi, atau hubungan dalam rumah tangga, keterampilan berkomunikasi memegang peran sangat vital. Secara sederhana, pola komunikasi bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pola komunikasi positif dan pola komunikasi negatif. Pola komunikasi positif hampir dipastikan mendatangkan output positif, seperti sikap kooperatif, kerjasama, kesepahaman, ketulusan, dan toleransi. Sebaliknya, pola komunikasi negatif hampir dipastikan membawa akibat-akibat negatif seperti kesalahpahaman, kebencian, kecurigaan, keragu-raguan, permusuhan, dan dendam. Keterampilan berkomunikasi secara positif merupakan syarat mutlak bagi kesuksesan kita dalam bidang apapun. Kita harus tahu dengan siapa kita berkomunikasi, kapan, dan di mana. Komunikasi yang efektif akan menentukan tercapainya kesepakatan bisnis, pendelegasian dari atasan ke bawahan, suksesnya penjualan produk, dan berkembangnya hubungan pergaulan sosial, dan lain sebagainya. Sudah tentu, untuk memiliki communication skill, memerlukan latihan, perhatian, dan praktek keseharian secara konsisten.

Itulah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Senin 13 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nadianti dan Martina pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka.

0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan menggerakkan perekonomian di desa. Presiden memprediksi akan ada perputaran uang hingga Rp223 triliun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan memperkuat perekonomian rakyat di desa-desa. Presiden Prabowo memperkirakan Kopdes akan menciptakan perputaran uang sebesar Rp223 triliun per tahun di desa. Selain itu, berdasarkan hitungan Presiden Prabowo Subianto, pendapatan produsen mulai dari petani, peternak, dan nelayan juga akan mengalami peningkatan hingga mencapai Rp222 triliun. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan di hadapan puluhan ribu pengurus Dewan Koperasi Indonesia Dekopin di Jakarta.
3: Kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar Rp223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar, akan beredar di desa-desa. Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar Rp202 triliun di petani, peternak, dan nelayan. Saudara-saudara, semua ahli mengatakan logistik Indonesia paling tidak efisien dan paling mahal. Ini yang kita akan membersihkan, kita akan membuat lebih efisien.
1: Marilah kita dengarkan laporan Ketua Umum Dewan Koperasi.
2: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Bambang Haryadi menolak anggapan koperasi adalah sistem ekonomi yang kuno. Bambang menegaskan banyak badan usaha atau klub sepak bola di dunia justru lahir dari gerakan koperasi. Bambang mencontohkan klub sepak bola raksasa seperti Real Madrid, Barcelona, Bayern München dikelola oleh sistem koperasi.
4: Stigma koperasi selama ini dinilai sebagai alat ekonomi kuno dan kecil, sangat tidak relevan dan salah besar. Kami contohkan cabang olahraga yang sangat digerendungi masyarakat, yaitu sepak bola. Klub-klub besar di Eropa seperti Real Madrid, Barcelona, Bayern München, bahkan dikelola dengan sistem koperasi. Bahkan juga salah satu bank di Belanda, terbesar di Belanda, bernama Rabobank, dimiliki oleh koperasi. Kami yakin koperasi akan bangkit kembali di era kepemimpinan Bapak.
3: Indonesia kuat, Indonesia hebat, Indonesia maju.
2: Adapun perkembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, yakni sebanyak 15.000 lebih pembangunan fisik telah selesai, termasuk pembangunan gudang, ruang pendingin, dan alat kelengkapan lainnya. Selanjutnya 19.000 lainnya, pembangunan masih berlangsung. Total akan ada 35.000 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Melalui koperasi desa Merah Putih, masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok, barang-barang bersubsidi, obat jenderik dengan harga yang murah dan berkualitas. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penyidik Kejaksaan Agung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampisus Febri Ardiansah. Hal itu disampaikan PLT Jampisus baru Rudi Margono.
1: Berterima kasih, apresiasi pada Kortas Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
2: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono mengatakan mantan Jampitsus Febri Ardiansah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Ardiansah.
3: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan, nanti keputusan hari ini kan menyusul sampai ke acaranya bersama dengan tim.
2: Sementara itu, Ketua Masyarakat Antikorupsi Indonesia Bunyamin Saiman mengatakan penetapan status tersangka Febri Ardiansah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
2: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

di Anda. Di kesempatan hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026, saya Baca Nugroho, ada Bung Sabil, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami hadirkan dalam Warta Berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Ada beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, kami pilihkan kembali untuk Anda pada dini hari ini. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, dan kami hadirkan pada pagi hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Topik kita pada pagi hari ini tentang korupsi yang sedang menjadi fokus publik juga, yang disinyalir bahwa ada beberapa kasus yang sedang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini Kortas Tipikor Polri, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Polda Metro Jaya menangani dugaan mega kasus korupsi ya, pasokan batubara PLTU PLN yang diduga korupsi dan penyimpangan dalam keadaan pengadaan serta pemenuhan batubara untuk PLN sehingga menyebabkan blackout. Lalu kasus Asabri dan Jiwasraya, dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait dengan penanganan perkara dan pengelolaan dana PT Asabri dan PT Jiwasraya. Dan yang ketiga adalah kasus utang PT CBS pada Krakatau Steel yang merupakan anak perusahaan PT Krakatau Steel. Dan pengusutan ini melibatkan investigasi bersama dalam proses penggeledahan. Kabar terbarunya

terlibat dalam hal ini, entah itu sifatnya akan dialihkan pengambil alihan atau join investigasi. Kita masih akan, nanti kami hadirkan bagaimana perbincangan Pro 3 RRI tentang hal itu ya, mengenai itu. Tapi fokusnya bukan ke situ sih, bukan soal kasusnya, tapi dampak dari korupsi. Pro 3 RRI sempat menghadirkan perbincangan tentang korupsi menghambat kesejahteraan. Ya tentu saja, kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Nanti kami hadirkan rekaman perbincangannya sebelum Anda bisa menghadirkan komentar Anda di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI pada dini hari ini.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Peristiwa.
1: 11 Juli 2004, Dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 80.

0: perampokan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, korupsi masih menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan di Indonesia, di mana praktik yang merugikan keuangan negara ini tidak hanya berdampak pada hilangnya anggaran publik, tetapi juga secara langsung menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga program perlindungan sosial justru bocor akibat tindakan tidak bertanggung jawab. Lebih jauh lagi, korupsi juga menjadi penghambat serius dalam penciptaan lapangan kerja. Iklim investasi menjadi tidak kondusif, kepercayaan pelaku usaha menurun, dan peluang pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini terus berupaya menekan praktik ini, namun tantangan yang dihadapi masih sangat kompleks dan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Lalu bagaimana sebenarnya dampak nyata korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja? Apa saja langkah strategis yang perlu diperkuat untuk memberantas korupsi secara efektif, dan sejauh mana peran masyarakat dalam mendukung upaya tersebut? Terdapat kita pada malam hari ini, korupsi hambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan pakar kebijakan publik UGM, Dr. Ag Subarsono.
1: Dialog interaktif.
2: Pak Subarsono, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas.
2: Ya. Pak Subarsono, kalau kita bicara korupsi ya, dari perspektif kebijakan publik, mengapa korupsi ini tetap bertahan meskipun Indonesia ini telah memiliki berbagai regulasi dan lembaga anti korupsi ini?
3: Saya pikir penyebab korupsi tetap bertahan itu ada beberapa variabel, Mas.
2: Ya.
3: Pada tingkat individual, korupsi itu terjadi karena moralitas individu, moralitas para pejabat yang memang kurang baik.
2: Yeah.
3: Itu. Kalau kita lihat dari pendekatan kelembagaan atau organisasi, ya korupsi terjadi karena tidak ada transparansi dan pengawasan yang tidak baik. Kalau kita lihat dari sisi hukum,
2: yeah,
3: korupsi bisa terjadi karena law enforcement yang rendah atau law enforcement yang tidak memadai. Nah, kalau kita dekati dari pendekatan public administration,
2: ya,
3: itu korupsi terjadi karena red tape. Red tape itu pita merah, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan belit-belit, sehingga mereka yang dilayani itu akan memotong prosedur yang rumit dan belit-belit itu dengan uang.
2: Birokrasi itu ya.
3: Kalau dari sisi manajemen modern,
2: yeah,
3: korupsi itu terjadi karena tidak semua lembaga itu sudah mengadopsi e-governance, misalnya dalam hal lelang atau dalam rekrutmen pegawai,
2: yeah,
3: dan seterusnya. Jadi peta penyebab korupsi itu bisa bagi macam, Mas.
2: Tapi kalau kita lihat ya, polanya ini kan korupsi ada si pelaku yang melakukan dan juga si penerima begitu ya, Pak Subarsono ya. Dan belakangan ini kan sepertinya dalam tanda kutip sudah menjadi budaya. Ini bagaimana Pak Subarsono melihat ini?
3: Jadi apa? Ketika sanksi itu tidak membuat jera,
2: yeah,
3: pada pejabat yang melakukan korupsi, maka dia akan berhitung, kalau saya mendapatkan sekian triliun atau sekian miliar,
2: yeah,
3: kira-kira hukumannya terlalu rendah, itu dalam kalkulasi mereka masih untung, ya dia akan melakukan korupsi.
2: Yeah.
3: Hingga kalau undang-undang perampasan
2: aset
3: pada koruptor itu bisa goal di DPR, itu akan membuat jera, tetapi toh kita dua hari yang lalu baru mendengar bahwa DPR menolak, dan itu adalah kabar buruk bagi masyarakat Indonesia.
2: Ya, Pak Subarsono, kalau kita lihat ya, korupsi bagaimana ini bisa mempengaruhi efektivitas kebijakan ketenaga kerjaan dan juga kesejahteraan, terutama bagi

0: kelompok yang berpenghasilan rendah atau mungkin rentan ini?
1: Iya, jelas bahwa korupsi itu akan mempengaruhi kesejahteraan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena uang yang harusnya untuk pembangunan, misalnya di sektor kesehatan atau sektor pendidikan atau pemberantasan kemiskinan, itu diambil oleh para koruptor.
0: Yeah.
1: Contohnya saja MBG, Mas.
0: Yeah.
1: Kasus MBG menjadikan kualitas makanan yang rendah gizi, sehingga itu merugikan bagi penerima MBG. Itu.
0: Nah, kalau kita lihat ini, pemberantasan korupsi di Indonesia, Pak Subarsono, ini masih terlalu berorientasi pada penindakan dibandingkan pencegahan. Bagaimana Pak Subarsono melihat ini?
1: Ya, memang di Indonesia itu kalau belum ada kasus, biasanya tidak ada penanganan. Hingga yang perlu diciptakannya adalah mekanisme built-in, yang dimana di dalam sistemnya itu orang tidak bisa korupsi. Jadi saya pikir dengan kebijakan e-governance itu akan mengurangi korupsi, karena sistem semua sudah dibangun berdasarkan elektronik dan sulit untuk diakali. Misalnya dalam hal proyek-proyek atau pelelangan proyek itu. Kalau tidak ada e-governance, kan ya orang akan lingkung-lingkung dengan developer tuh.
0: Baik. Pak Subarsono, kita izin, kita juga berbincang bersama dengan penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Pak Said Iqbal ya, Pak Subarsono ya.
1: Iya. Oke, selamat malam Pak Iqbal.
0: Iya. Pak Said Iqbal, malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, kita juga berbincang bersama dengan pakar kebijakan publik UGM, Pak Pak Subarsono.
2: Siap, selamat malam Pak, assalamualaikum.
1: Selamat malam Pak Iqbal.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, saya ke Pak Iqbal dulu ya, Pak Said Iqbal. Kalau kita tahu kemarin atau tadi ya, Pak Said Iqbal juga mengeluarkan statement terkait dengan korupsi yang menghambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Apa sih Pak dasar atau temuan dari Pak Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan juga sebagai Presiden KSPI?
2: Ya, ada beberapa pertimbangan ya dan alasan. Yang pertama, ada satu penelitian di Italia oleh seorang profesor kira-kira 7-8 tahun yang lalu ya, 7 atau 8 tahun yang lalu.
0: Yeah.
2: Dilakukan penelitian di Italia Utara dan Italia Selatan. Di Italia Utara itu menganut demokrasi yang secara nilai-nilai bagus lah ya. Kemudian korupsinya agak rendah, indeks korupsi rendah. Kesejahteraannya lebih tinggi dibandingkan di Italia Selatan, yang demokrasinya nilai-nilainya kurang dan korupsinya agak tinggi, kan seperti Sicilia kan. Nah, tingkat kehidupan masyarakatnya, kesejahteraannya rendah. Jadi penelitian itu menyimpulkan demokrasi yang sehat dan indeks korupsi yang rendah maka akan menciptakan masyarakat yang sejahtera.
0: Yeah.
2: Itu terkonfirmasi. Misal negara yang paling berbahagia hidupnya di dunia menurut PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah negara-negara Skandinavia. Norwegia, Finlandia, Denmark, Swedia, Islandia. Mereka adalah negara-negara yang indeks korupsinya rendah.
0: Ya.
2: Maka ada adagium di kalangan serikat buruh di tingkat dunia, di internasional, bila korupsi indeks rendah, maka buruh sejahtera. Mengapa demikian? Nah, ini alasan yang kedua. Kan kita berpatokan pada government expenditure, pendapatan negara ya, pengeluaran negara, yang kita kenal dengan APBN dan APBD. Kalau korupsinya rendah terhadap APBN maupun APBD di tingkat daerah, maka kan kita cukup ruang fiskal yang cukup untuk membuat program-program yang bersifat kesejahteraan. Misal, jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan, jaminan pendidikan. Tapi kalau itu dikorupsi, maka fiskal kita kan APBN, budgetnya jadi makin sempit. uang untuk pendidikan pas-pasan, uang untuk memberi makan anak-anak dan juga orang-orang tidak mampu kurang. Nah, itu yang menjelaskan kalau indeks korupsi tinggi, maka kesejahteraan adalah melemah. Di tingkat perusahaan misal,
0: ya,
2: kalau korupsi itu tinggi dari pejabat-pejabat negara, kan akan muncul pungli, pungutan liar, overhead cost yang tidak bermanfaat. Akibatnya apa? Dalam struktur cost structure perusahaan, dalam struktur biaya atau cost structure perusahaan, dia pasti akan melakukan pengetatan kan?
0: Yeah.
2: Salah satunya pasti labor cost, biaya buruh. Akibat overhead cost yang tinggi, pungli yang tinggi, korupsi yang tinggi, ya biaya buruh dikurangi.
0: Iya, menjadi korban
2: ya. Bisa, jadi korban, seharusnya bisa naik gaji misal ya, perusahaan mampu 20% misal ya.
0: Iya.
2: Tapi gara-gara korupsi hanya bisa naikin 5%. Jadi kalau korupsi merajalela, indeks kebahagiaan pasti rendah.
0: Iya.
2: Dan kesejahteraan kaum buruh, pekerja, karyawan, pegawai juga akan rendah. Ingat yang terakhir, pajak kita dibiayai pembangunan ini, pejabat negara, gaji-gaji, termasuk saya pejabat negara, itu dibiayai dari pajak rakyat. Itu yang Pak Presiden Prabowo ulang-ulang. Jangan sakiti rakyat, karena kamu dibiayai oleh uang rakyat. Kalau kamu korupsi, itu artinya menyakiti rakyat, mengabaikan uang rakyat. Kira-kira demikian.
0: Iya, nanti kami tunggu gebrakannya Pak Iqbal ya, sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan. Tapi saya ke Pak Subarsono. Pak Subarsono, tadi menarik ya, apa yang disampaikan Pak Miftah di Yogyakarta. Dari sisi ketenagakerjaan, kita ketahui ada sejumlah masyarakat rela mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Artinya kan perilaku korupsi ini bukan hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki relasi kuasa ini, Pak.
1: Ya, ketika jabatan itu diperoleh dengan transaksional ekonomi, maka jangan mengharapkan nanti kalau jadi pejabat akan melakukan kinerja yang baik, dia akan berusaha bagaimana investasi yang dikeluarkan itu bisa kembali. Sama saja ketika seseorang menyalankan jadi anggota DPR atau DPRD atau menjadi bupati, dan dia menginvestasikan uang untuk money politik dalam election, maka ketika jadi bupati atau anggota DPRD ya akan berusaha bagaimana investasi itu bisa kembali. Sehingga korupsi itu merusak demokrasi, merusak tata kelola pemerintahan.
0: Silakan Pak Subarsono.
1: Oke, saya ulangi.
0: Jadi
1: ketika terjadi korupsi, maka demokrasi itu menjadi kualitasnya rendah, dan sistem meritokrasi itu akan dirusak karena orang bisa memegang jabatan bukan karena prestasi, karena KKN. Itu yang bahayanya di situ.
0: Pendekatannya seperti apa, Pak Subarsono? Karena ini kan tadi ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, seperti sudah menjadi budaya di berbagai level masyarakat ini.
1: Korupsi tidak bisa dihapus dalam waktu 1-2 tahun. Kalau kita lihat dari pendekatan pendidikan, pendekatan pendidikan, maka harus ada pendidikan anti korupsi sejak anak usia dini. Anak diajar jujur, diajar menggunakan barang pribadi, bukan barang teman atau barang orang lain atau barang publik. Hanya dengan cara pendidikan anti korupsi sejak usia dini itu diharapkan bisa merubah perilaku orang setelah dewasa. Karena perilaku orang itu tidak serta-merta terbentuk, tetapi kan merupakan akumulasi dari sejarah dia sejak kecil sampai besar. Itu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Korupsi. Kita bahas tentang korupsi, pendengar. Pro 3 RRI sempat membahas tentang korupsi ini, dampaknya, bukan tentang kasus per kasus yang sedang ditangani, sedang menjadi menyita perhatian publik, tetapi tentang dampak dari korupsi. Kalau dari Pro 3 RRI membahas tentang yang menghambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu kami kutip juga dari penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesehatan Buruh, Said Iqbal, yang mengatakan upaya meningkatkan kesejahteraan buruh harus dibarengi, harus sejalan dengan pemberantasan korupsi. Karena tata kelola pemerintahan yang bersih bisa menciptakan kemampuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Dengan lapangan pekerjaan yang banyak, dengan aturan yang sudah kita miliki ya tentang pengupahan, harapannya setiap masyarakat Indonesia mampu mencari pekerjaan, peluang kerjanya luas, dan nggak hanya lapangan pekerjaan yang banyak, tapi dengan gaji yang bisa membuat sejahtera. Tapi karena korupsi itu terhambat. Kalau dari Anda mungkin ada dampak lain dari korupsi ini, Pak Ismail di Pariaman. Selamat dini hari, Pak Ismail.
1: Selamat dini hari, Bu Fajar.
0: Iya, silakan Pak Ismail.
1: Saya sangat kaget pas dengar tadi bahwa undang-undang perampasan aset justru ditolak oleh DPR. Ini DPR ini Dewan Perwakilan Rakyat, ini wakil rakyat atau bukan? Yang paling mengherankan itu, yang paling diharapkan rakyat untuk memberantas korupsi, satu-satunya jalan dalam undang-undang perampasan aset yang paling kuat. Nah ini ditolak oleh DPR, ini yang
0: Pak Ismail. Sebenarnya bukan ditolak, tapi sudah masuk dalam prolegnas, Pak Ismail. Tapi pembahasannya terhenti karena DPR menginginkan adanya pelibatan masyarakat. Jadi bukan dihentikan sepenuhnya. Mungkin berita-berita yang beredar itu DPR menghentikan pembahasan RUU perampasan aset. Tapi penyebabnya apa? Penyebabnya menginginkan agar adanya perwakilan dari masyarakat. Elemen masyarakat seperti apa? ICW yang fokus ke korupsi-korupsi gitu ya, atau masyarakat umum biasa.
1: Ya. Oh begitu Pak ya. Tadi saya dengar keterangan dari narasumber.
0: Ya, karena memang berita yang headline beberapa media itu dihentikan. Tapi dihentikannya kenapa? Ya itu tadi, mencoba untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan dulu nih, ngobrol bareng DPR.
1: Nah, ini Pak Hojar, masyarakat yang akan diapakan ini dari kelas mana dan siapa saja, tidak seluruh masyarakat akan mengetahui hal ini. Dan rencana undang-undang perampasan aset ini sudah ya belasan tahun tidak.
0: Iya, betul. Iya, itu jadi, yang merasa masyarakat itu lama banget ya bahasannya gitu ya. Ya,
1: telah dipersulit oleh DPR, dan pantas saja karena ada anggapan lah itu ditolak.
0: Iya.
1: Karena selalu banyak sekali lebih masalah ini tidak mungkin diperbaiki, bukan malahan diperlancar masalah ini, tapi dicari terus halangannya, ini yang paling mengherankan. Itu makanya timbul pertanyaan saya. Dan
0: ya, jadi kalau kenapa ditekankan RUU perampasan aset oleh Pak Ismail? Karena ini salah satu pintu masuk untuk menghilangkan korupsi atau apa?
1: Kemungkinan besar yang bisa menjadi menghalangi korupsi itu karena mereka tuh takut miskin, bukan takut di penjara. Ya, untungnya gede korupsi daripada hukuman, kan itu.
0: Gitu.
1: Nah, hukumannya kecil, untungnya gede. Jadi paling nanti juga kalau dari hukum disuap lagi di penjara, dia bisa lagi bebas keluar. Itu bebas keluar, remisi lah segala macam, itu uang aja main itu.
0: Oke, baik. Ya, sama-sama, terima kasih. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, silakan. Pak Caswa.
2: Ya, selamat pagi Bung Fajar Nugroho.
0: Pagi, selamat ini hari. Silakan nih Pak.
2: Jaya.
0: Jaya. Waduh, ini ya, belum Piala Dunia.
2: Salam sehat, salam tangguh.
0: Sama-sama.
2: Silakan. Iya, lagi-lagi korupsi, lagi-lagi korupsi.
0: Iya.
2: Kayaknya yang enggak korupsi itu penyiar Pro 3 dengan saya seorang tunanetra ya. Iya, mau korupsi gimana?
0: Mau korupsi apa?
2: Iya, mau korupsi apa? Kalau nanti kalau korupsi enggak bisa siaran lah. Iya. Ini ya, Bung Fajar ini lagi-lagi ketangkap ya masalah korupsi. Lagi-lagi ketangkap masalah korupsi.
0: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya itu di Indonesia ini penyakit yang lebih berat, penyakit yang tidak ada obatnya terkecuali hukuman mati itu hanya korupsi. Yang kedua itu masalah narkoba, masalah judol, itu harus benar-benar penegak hukumnya yang kuat. Jadi kalau ketika di Indonesia ini hukuman mati dijalankan, itu akan semuanya akarnya itu ke bawah semua, Bung Fajar. Insya Allah nanti lapangan pekerjaan, jadi tidak merugikan masyarakat kita, tidak merugikan uang negara.
0: Okay.
2: Jadi semuanya tidak akan terhambat yang seperti itu. Tapi lagi-lagi ditangkap, lagi-lagi kedengarannya ditangkap, itu emangnya kenapa sih? Cuman hanya di apa ya namanya, diberi, dipamer-pamerkan aja dengan masyarakat Indonesia. Jangan-jangan pejabat-pejabatnya pun korupsi semuanya.
0: Okay.
2: Kalau emang tidak ada hukuman mati, saran saya segitu aja.
0: Oke, okay, baik. Sama-sama, Pak Matoli Sibolga, selamat ini hari, Pak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Pak Matoli. Silakan, Pak. Salam sehat.
3: Iya, korupsi menghambat kesejahteraan pekerja dan lapangan kerja.
0: Iya.
3: Dan begitu, Bung Fajar. Sebenarnya korupsi ini ya terkadang ditentang sama DPR, nggak mau mengesahkan itu hubungnya karena ingin melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat iya. Siapa? Mereka juga DPR-nya. Kan mereka kan dari dapil-dapilnya yang sudah kita percayakan untuk duduk dan membicarakan itu di komisi.
0: Ya, ya, DPR termasuk masyarakat, perwakilan dari masyarakat. Ya, tapi dikasih, kalau dibicara soal standing, ya legal standingnya kan itu dari legislatif. Dari legislatif yang bahas, ada unsur lain nih yang harus ikut juga nih. Baik itu legislatif, eksekutif maupun elemen masyarakat. Itu sudah menjadi apa namanya ya aturannya gitu, ada terlibatan masyarakat, Pak Matoli.
3: Iya, tapi betul, tapi waktu mereka bersidang kan mereka pakai biaya anggaran loh itu, Bung Fajar.
0: Iya.
3: Sementara kita cuap-cuap di Pro 3 iya. Ini
0: ya kan?
3: Sampai akam ambung juga ya kan? Itu gitu loh maksudnya. So nanti besok ujung-ujungnya kalimat undang-undang yang dia sahkan itu multitafsir lah.
0: Nah, supaya nggak multitafsir kan itu. Perlu adanya perhatian dari masyarakat seperti Pak Matoli ini gitu loh.
3: Iya. Dan yang kedua, Bung Fajar, hak melanggar hak asasi manusia loh. Namanya sudah itu korupsi extraordinary crime.
0: Iya, iya, iya.
3: Kok tiga bilang enggak ada komentar. Terakhir Bung Fajar, terkadang begini. Kenapa pekerja-pekerja kita banyak yang di PHK? Ini kan kesejahteraan kan, lapangan kerja yang mau 19 juta.
0: Iya.
3: Karena orang dalam, terus banyak pungutan liar, terus belum maju usahanya sudah dipajakin sampai berapa banyak. Padahal pajak untuk BUMN dan tambang-tambang itu.
0: Iya.
3: Itu kan bunuh pabrik juga, pabrik
0: BUMN
3: itu. Iya. Apa-apa, Bung Fajar kasih pajak, jalan begitu aja belobang.
0: Yeah.
3: Begal di sana-sini. Kemana pajak-pajak itu untuk kesejahteraan rakyat yang judul topik kita hari ini, Bung Fajar, kan gitu loh. Jadi mereka juga lah aktor-aktornya yang memang apa namanya nggak nerima kalau mereka kok di Jepang ya kan menterinya itu cukup 15 sampai 10 udah ketahuan korupsi dia mundur, kalau kita mah enggak. Kita mau mempertahankan enggak gitu. Oke, salam waras.
0: Waalaikumsalam. Pak Pandu di Riau.
4: Pekan
0: Baru. Ya, silakan Pak Pandu.
4: Ya, kalau saya melihat yang pertama itu dari kualitas pembangunan.
0: Kualitas pembangunannya jadi terganggu karena korupsi, maksudnya gitu.
4: Iya, maksudnya begini, kalau dia katakanlah sebuah jembatan dibangun ya, dengan biaya 10 miliar. Nah, pimpronya atau yang bertanggung jawab ini dari pemerintah ini, dia minta fee kepada pemborong ini, pekerja apa? Proyek ini. Sekian persen. Ya, sekian persen dari biaya produk biasa, pembangunan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kualitas pembangunan, tentu yang pemborong ini kan mengambil apa dari ini, dari biaya kerja. Jadi adonan semen itu 1-2 dibuat 1-5 gitu. Makanya banyak jembatan ambrol itu. Kalau Belanda, Belanda dari 100 tahun jembatannya dari Sumbar itu, di Sumbar itu, dari Saulunto sampai Padang, nggak ada jebol satupun jembatannya. Jembatan kereta api itu. Itu kualitas pembangunan jadi turun gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau kegagalan itu ada dua. Guru, pendidikan ya, terus tokoh-tokoh agama. Jadi itu gagalnya menurut saya. Saya guru.
0: Jadi
4: saya malu ngaku guru.
0: Baik, terima kasih Pak Pandu di Riau. Kalau yang disebut Pak Pandu termasuk ke dalam 7 jenis korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor adalah dalam bentuk pengadaan, benturan kepentingan dan pengadaan. Kepentingannya itu misalkan sebuah jabatan politik atau pejabat publik menggunakan kewenangannya untuk kepentingannya dalam pengadaan baik barang maupun jasa. Perbaikan jalan di misalkan di tempatnya Bung Wahyu, Bung Wisnu, Bung Wisnu di mana? Di Banyuwangi misalkan. Standarnya itu secara SOP-nya itu ketebalan aspalnya itu misalkan 10 cm gitu. Nah, kalau misalkan pengadaannya itu dikurangi berapa mili aja, kaliin berapa kilo gitu. Nah, itulah akhirnya kualitasnya jelek, cepat rusak, akhirnya pengadaan lagi tuh, perbaikan lagi, maintenance lagi, dana lagi keluar. Enggak bertahan lama. Kalau Pak Pandu itu contohnya jembatan. Pak Ramli di Banda Aceh, Pak Ramli, selamat pagi, Pak Ramli. Pak Ramli, bisa telepon lagi ya? Ini sebenarnya nggak putus, sepertinya nggak, tapi nggak ada suaranya. Pak Firmansyah di Jakarta, Pak Firman, pagi.
5: Selamat pagi, Bang Fajar.
0: Iya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih, Pak.
5: Kopi Pro 3 ini. Topik yang diangkat sama RRI ini pernyataannya sangat tepat, Bang. Sangat tepat dan krusial ya. Dan apa tadi judulnya?
0: Korupsi itu dampak dari korupsi, yaitu menghambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja.
5: Nah, benar itu, udah tepat itu. Soalnya yang saya tahu, Bang, ya, korupsi itu bukan hanya sekedar pelanggaran hukum biasa, Bang. Itu udah kejahatan moral, dan itu sudah terjadi berlangsung sangat lama. Yang aku tahu, Bang, ya, aku pernah baca di pemerintahan Indonesia ini sudah terjadi praktek korupsi itu sejak tahun 1956. Nah, sampai sekarang. Nah, aku bingung, Bang. Aku nggak bisa berkomentar gimana ya cara memutus mata rantai korupsi ini, Bang. Dan saya sangat prihatin dengan korupsi ini, Bang. Dan ya itulah, Bang.
0: Jadi ini apa, bingung harus memulai dari mana memberantas korupsi. Kalau dari pendengar-pendengar kita sebelumnya itu, mungkin kalau dari hulunya itu agak sedikit sulit merunutnya, tapi setidaknya dari pendengar kita itu ada yang mencontohkan efek jera. Seperti Pak Caswa tentang pemberlakuan hukuman mati, Pak Ismail RUU perampasan aset supaya jera, supaya kapok, supaya yang mau korupsi mikir dua kali, nanti jadi miskin atau nanti dihukum mati dan lain sebagainya gitu.
5: Benar, kayak di Tiongkok kan gitu, Bang.
0: Ya.
5: Di Tiongkok kan memang di pelaku korupsi dipancung, ya.
0: Ya.
5: Nah, ya, yang aku tahu, aku tuh sekarang dengan korupsi itu harus dilawan, dan aku prihatin dengan korupsi karena sudah berlangsung prakteknya dengan sangat lama. Gitu. Malah sama sejak zaman POC sudah terjadi praktek korupsi ini, Bang Fajar.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Firmansyah. Oke, Pak Ramli, saya coba sapa lagi. Selamat pagi, Pak Ramli.
6: Selamat pagi, Bapak Jan.
0: Ya, silakan, Pak Ramli.
6: Saya menyapa Krofi.
0: Ya.
6: Yang pertama, salah ada apa? DPR. DPR lah yang bikin undang-undang. Kan dia takut, kalau enggak dia pun mati. Itulah DPR itu pencuri juga.
0: Oke, okay, baik.
6: Karena dia kan dari partai semua. Nah, orang partai itulah pencuri, namanya penipu. Bukan pemilu, penipu namanya.
0: Oke, okay, baik. Makasih. Makasih, Pak Ramli. Yuk. Selamat malam, selamat pagi. Dari Aceh, saya break dulu jelang warta berita. Tapi kalau dikaitkan dengan sempitnya lapangan pekerjaan karena korupsi, mungkin kita bisa melihat dari korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor itu ada beberapa macam, ada 7 tepatnya. Seperti adanya markup, suap menyuap, pungli, seperti yang disebut tadi oleh Pak Mantauli, belum sudah ada pungli, ya. Pabrik belum berdiri sudah ada map isinya untuk sumbangan sukarela, tapi lebih tepatnya memaksa gitu. Sehingga apa, perusahaan-perusahaan besar di awal bulan Juli ada informasi soal ada perusahaan raksasa dunia yang mencoba mengekspansi usahanya di kawasan Asia Tenggara, lebih memilih di mendirikan perusahaannya di Vietnam, di Malaysia, di Singapura ketimbang di Indonesia. Padahal pangsa pasarnya begitu luar biasa Indonesia. Sangat menggiurkan. Ketika dibangun perusahaannya di Indonesia, otomatis mereka mendapatkan untung setidaknya distribusi. Mereka enggak perlu lagi shipping dari Malaysia, dari Vietnam ke Indonesia. Distribusinya bisa, cost distribusinya terpangkas habis, dan itu merupakan salah satu mungkin 40% dari harga produk itu habis untuk kos produksi, apalagi kalau perusahaan pabrikannya tuh jauh dari Indonesia, sementara pangsa pasarnya Indonesia. 280 juta jiwa itu sangat menggiurkan. Kalau dibangun di Indonesia itu sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan raksasa. Itu sebenarnya sudah nilai plus. Tapi kenapa akhirnya memilih untuk dibangunnya di Vietnam, di Malaysia, di Singapura, atau di beberapa negara ASEAN lain? Ya, karena salah satunya ketidakpastian hukum dan korupsi. Korupsinya apa? Ya tadi, minta jatah, suap menyuap, mengurus perizinan itu agak birokrasinya panjang. Dalam setiap pintu biasanya ada pungli, ya. Salah satu pungli ini termasuk pemerasan, ya. Termasuk pemerasan itu termasuk dalam kategori korupsi di dalam Undang-Undang Tipikor. Ada pengadaan, ya, benturan kepentingan dengan pengadaan ataupun gratifikasi. Sehingga itu yang menyebabkan akhirnya harusnya perusahaan-perusahaan besar yang padat karya, bukan padat modal, padat karya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, lebih memilih akhirnya tidak mendirikan perusahaannya di Indonesia. Dan itu berkaitan dengan topik kita, korupsi menghambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Kita nanti akan kembali di sesi yang kedua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kursi Ketua Satgas PKH kosong, mantan Jampisus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Selengkapnya akan dilaporkan Bobby Sapulete.
1: Kosong.
2: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
3: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
2: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI.
1: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
2: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat. Mulai penyusunannya, ya. Minta masukan dari masyarakat, ya. Dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini, ya.
2: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
3: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
2: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done, into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Iqbal, sebagai seorang penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan, tadi juga kan sudah menyampaikan sebenarnya alokasi anggaran yang disiapkan oleh negara ini bukan sedikit, tapi adanya kebocoran gitu, hingga akhirnya sampai ke masyarakat dikit. Nah, kalau kita bicara korupsi ini berhasil ditekan secara signifikan, ada tidak hitung-hitungan dari Pak Iqbal ini berapa besar potensi peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja dan juga kesejahteraan buruh ini dapat dicapai di Indonesia?
2: Kita mulai dari apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo aja ya.
1: Ya.
2: Bapak Presiden Prabowo kan melakukan penghematan hampir 300 triliunan.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan, dari 300 triliunan penghematan itu, beliau berkeyakinan inilah kebocoran yang selama ini terjadi melalui perjalanan dinas, melalui seminar-seminar, ya, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat pemborosan. Maka itu kan celah-celah korupsi menurut keyakinan beliau.
1: Ya.
2: Sudah hampir 10 dari 10 tahun yang lalu.
1: Ya.
2: Maka beliau melakukan penghematan. Apa yang terjadi? Maka kemudian beliau kan bisa melakukan keleluasaan fiskal dengan menaruh penghematan itu di Danantara. Nah, Danantara akan dijadikan sebagai sovereign wealth fund itu kan.
1: Ya.
2: Untuk pendanaan proyek, program-program investasi, program-program hilirisasi, memang belum terasa sekarang, belum sempurna. Ini proses sedang dijalankan. Kasih kesempatan pada Presiden untuk menjalankan keyakinannya itu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang pada akhirnya kalau terjadi hilirisasi dari sekedar kita mengeksplorasi apa bahan-bahan baku batu bara, kelapa sawit, nikel, emas, kalau dihilirisasi kan penyerapan lapangan kerja.
1: Iya.
2: Kan begitu hilirisasi seperti smelter kayak Freeport. Dulu kan hanya mengambil bahan baku emas, dibikin smelternya di Gresik, dan belakangan ini sedang dipersiapkan dibikin smelternya di tanah Papua. Itu kan penyerapan lapangan kerja ribuan. Jadi artinya kalau kita bisa melakukan perlawanan terhadap anti korupsi, melawan korupsi, atau dengan kata lain anti korupsi, maka akan tercipta lapangan kerja dengan dari penghematan itu dibuat investasi. Nah, yang perlu diingat juga bahwa kelakuan-kelakuan korupsi itu bukan hanya sekedar mengambil uang negara,
1: yeah,
2: tapi main di kebijakan. Contoh under invoicing dan transfer pricing,
1: yeah,
2: itu kan dua tindakan yang bermain di regulasi.
1: Yeah.
2: Under invoicing, misal kelapa sawit CPO, ya, crude palm oil harusnya harga pasaran dunia $1,000, di sini perusahaan mengirim 1,000 ton, tapi dia bikin perusahaan cangkang di Singapura.
1: Yeah.
2: Dia kirim dulu ke Singapura, tapi main-main korupsi tadi, hanya 500 ton yang tercatat. Sehingga pajak yang dibayarkan cuma 500 ton, tengahnya berarti $500. Yang kaya siapa? Singapura. Padahal perusahaan cangkang itu perusahaan dia juga, yang ada di Indonesia. Bagaimana mungkin seorang paling kaya di dunia nomor 2, pengusaha kopi adalah orang Singapura? Pabrik kopi aja nggak ada. Tanaman kopi aja nggak ada. Dia ambil under invoicing di Indonesia.
1: Nah,
2: belum lagi transfer pricing kan, tanahnya nanam sawit, tanah Indonesia. Minjem uangnya di Bank Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, dan sebagainya. Tenaga kerja murahnya Indonesia. Tapi begitu dia transfer, dia ke perusahaan cangkangnya di Singapura. Setelah dijual itu crude palm oil, batu bara, nikel, bukan langsung ke bank-bank di Indonesia.
1: Ya.
2: Nah, dua praktek ini kan korupsi tingkat tinggi. Ini oleh Pak Prabowo diberantas. Dan kami, saya sebagai penasihat khusus Presiden, ya tentu mendukung. Dengan demikian ada uang ribuan triliun diselamatkan dalam menghadapi praktek-praktek regulasi yang dikorupsi melalui under invoicing dan transfer pricing, sehingga kalau uangnya itu hasil penjualan minyak kelapa sawit CPO masuk ke bank-bank Himbara yang ada di Indonesia, kan berarti nanti akan tercipta investasi baru.
1: Yeah.
2: Dibuka lagi lapangan kebun-kebun sawit, dibuka lagi pertambangan-pertambangan batu bara, karena uangnya baliknya ke Indonesia, bukan ke Singapura. Nah, dengan demikian ada penciptaan lapangan kerja. Kira-kira begitu.
1: Baik, sebelum saya ke Pak Iqbal yang sudah disumpah terlebih dahulu, tapi saya mau ke Pak Subarsono. Pak Subarsono bagaimana nih? Kalau kita lihat kan sebenarnya seorang pejabat sudah menandatangani fakta integritas dan juga sudah disumpah menggunakan kitab suci gitu ya. Bagaimana Pak ini masih terjadi korupsi?
3: Nah, fakta integritas yang dilakukan itu hanya sekedar formalitas saya melihat. Tidak diikuti dengan integritas dan komitmen yang tinggi dari para pejabat. Bahkan ada gubernur atau bupati yang hari Senin pidato anti korupsi, nanti tiba-tiba rebunya kena OTT juga ada.
1: Iya, iya.
3: Itu. Jadi para pejabat itu terlalu mudah mengucapkan kata-kata tetapi tidak mendalami, tidak memikir, tidak punya punya makna sama sekali. Itu sehingga meskipun ada fakta integritas tetapi korupsi masih bisa jalan. Itu. Dan yang kedua saya ingin mengatakan Mas bahwa kadang-kadang korupsi terjalan itu karena ada deal-deal politik. Nah, deal-deal politik antar lembaga itu yang harus disikat supaya korupsi betul-betul reda dan hilang dari peredaran. Tapi kayak itu.
1: Pak Iqbal, bagaimana nih sebagai penasihat khusus presiden kan sudah disumpah gitu, pasti sudah menandatangani fakta integritas juga ya. Tapi tadi ya pertanyaan Pak Sarjio di Yogyakarta, mungkin saya dijawab Pak.
4: Pertama, dalam agama manapun saya rasa diajarkan, khususnya agama yang saya pahami, kepemimpinan itu adalah kunci daripada keteladanan. Makanya Nabi Muhammad yang saya pahami, dan saya yakin Nabi yang lain pun sama. Saya tidak bermaksud seolah-olah religius ya, tapi inilah cara kita mengukur moral kita kan. Kan korupsi itu dimulai dari persoalan integritas moral. Maka disebutnya uswatun hasanah. Memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik itu adalah dari kepala. Nah, oleh karena itu, dalam rekrutmen leaders, kepala ini harus benar-benar terseleksi dengan baik. Nah, karena kita bicara tentang kekuasaan, maka kekuasaan itu kan dimulai dengan perekrutan partai politik. Nah, kalau sistem kepemimpinan yang dihasilkan dari pemilu, di mana partai politik tidak menganut sebuah mekanisme yang kuat, misal money politik dibiarkan, kecurangan dibiarkan, kemudian juga apa namanya mengangkangi nilai-nilai demokrasi dibiarkan, sangat tidak mungkin kita akan menemukan kepemimpinan sekuat apapun. Nah, Pak Prabowo selalu mencontohkan, dan beliau berulang-ulang mengingatkan dalam setiap pidatonya tentang belum sempurna. Iya, gak ada manusia yang tidak sempurna. Manusia yang sempurna pasti ada ketidaksempurnaan. Cuma Pak Presiden kan sebagai leader selalu mengingatkan, jangan korupsi, cepat sadar. Apa kamu gak kasihan dengan anakmu? Gak kasihan dengan istrimu? Tapi itulah manusia. Makanya tadi saya bilang, tergantung dari kepemimpinan dalam model perekrutan di dalam pemilihan umum dan parpol. Yang kedua, sayangnya rakyat kita pun tidak dididik untuk bagaimana ada empowerment. Kalau kita pergi ke

0: sesuatu haram.
1: Lebih masif lagi gitu ya?
0: Iya, iya, dogmatis. Kemudian di gereja-gereja haram. Kalau kamu terima haram. Kalau itu masif, bukan karena diminta oleh pemerintah atau calon-calon yang maju untuk bertanding, tapi benar-benar dari pemuka agama atas nilai-nilai agama, saya tetap berkeyakinan satu ketika kita akan punya satu tradisi di mana rasa malu di atas segala-galanya untuk berbuat curang, untuk membayar uang, dan lain sebagainya. Tapi ini kan enggak ada masif. Harus nunggu ada anggaran dari KPU baru bisa, enggak bisa begitu.
1: Ya.
0: Saya rasa proses cara memilih kepemimpinan untuk mengurangi tingkat korupsi harus ada.
1: Ya.
0: Tentang ada penyimpangan, iyalah. Kan enggak, bukan saya bilang, enggak mungkin selama di dunia ini sempurna. Ilmu statistik yang istilahnya ilmu pasti saja, kalau kita belajar ilmu statistik, saya belajar itu pasti ada toleransi, plus minus 5%.
1: Ya.
0: Survei-survei pun kan ada plus minus, ada yang 2,5%, ada yang 2,7%. Yang sempurna itu adalah Tuhan, absolut. Dia yang maha pencipta.
1: Ya.
0: Dalam ilmu fisika, efisiensi satu perpindahan energi, misal dari energi cahaya menjadi dari energi listrik bisa menjadi energi cahaya, itu tidak 100% perubahan energi. Ada energi yang terbuang, misal dari energi kinetik menjadi energi potensial, itu pun tidak ada yang 100%, apalagi kehidupan kita. Tapi kita harus membuat sebuah mekanisme. Kalau saya ya, mungkin kita bisa berbeda. Saya itu moral integritas.
1: Okay.
0: Integritas moral. Tanpa disumpah pun, hati kita, kalau dalam agama saya itu basiro. Basiro, kita tahu kok mana ini yang baik, mana yang salah. Nggak usah pakai disumpah-sumpah. Tapi kalau orang yang memang dasarnya ingin mendapat keuntungan pribadi, memenangkan sebuah pertarungan politik dengan curang, terbiasa membayar orang, yang kemudian orang itu ditinggal setelah dibayar, ketika dia menang, mau pakai agama manapun, pakai moral apapun, nggak bisa.
1: Baik.
0: Di situ saya rasa persoalannya.
1: Ya, Pak Subarsono, bagaimana kebijakan publik seperti apa ini, Pak, yang mampu menutup peluang korupsi sejak tahap perencanaan anggaran hingga evaluasi program? Kita ketahui di tengah era digital ini masih ada celah ini, Pak.
2: Jadi begini, untuk mengatasi korupsi itu adalah harus apa, semua program proyek itu harus dibuat transparansi dan dibuat akuntabilitas. Dan yang ketiga adalah supaya menghindari ada deal-deal politik. Saya akan memberi contoh, Mas, ini. Jadi saya baru saja menerima salinan surat dari Jaksa Agung kepada para kepala kejaksaan tinggi, bahwa dia minta supaya para jaksa tinggi seluruh Indonesia itu menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan program MBG berada wilayah masing-masing. Karena polisi juga punya banyak MBG yang problem, sehingga ini kan karena ada kasus kemarin jaksa ditangkap, sehingga ada deal politik antara polisi dan jaksa agung. Nah, seperti ini kan kemudian mengingkari adanya hukum karena akan menyelamatkan dua institusi yang sebetulnya.
1: Tapi itu valid ya, Pak, ya, yang diterima.
2: Belum. Kenapa?
1: Valid yang diterima, Pak Usman. Oke.
2: Valid. Jadi Mas nanti ngecek aja. Jadi nomor B3256/F.2/RD.
1: Iya.
2: 2/072026. Itu.
1: Iya. Itu yang jadi kendala tadi ya, ada deal-deal.
2: Kendala di dalam law enforcement itu adalah ada deal-deal politik antar lembaga untuk saring supaya lembaganya itu nampak bersih, itu sebetulnya mencederai negara hukum.
1: Baik, ya, baik. Pak Subarsono, terima kasih. Pak Iqbal, singkat saja, Pak, tadi ya, bagaimana tadi kalau Pak Iqbal mengklaim bahwa memiliki integritas tinggi gitu ya, dan moralitas, dan bagaimana jika nanti mendapatkan tekanan ataupun deal-deal politik di kedepannya ini, Pak Iqbal?
0: Ya, harus berani katakan tidak pada korupsi. Kalau saya sekali lagi, Pak Presiden Prabowo sebagai pimpinan tertinggi negara ini sudah memberikan contoh. Tentang belum sempurna, kita akui.

0: tapi niat untuk terus berbuat baik, tidak melakukan korupsi, melayani rakyat, berpihak pada yang lemah, saya rasa itu kunci moral integritas moral yang tinggi.
1: Baik.
0: Yang kedua, ya, betul yang berkaitan Pak Sumarsono, tim juga harus dibuat.
1: Ya.
0: Moral kan juga harus diukur. Bagaimana kita mengukur moral kan sangat sulit. Keimanan seseorang sangat sulit mengukur. Kan itu kan absurd, itu tentang ketuhanan. Oleh karena itu, sistem harus dibuat. Diperbaiki. Baru yang ketiga, alatnya. Alat untuk mencegahnya dan alat untuk menghukumnya. Yaitu KPK saya rasa harus dikembalikan ke yang undang-undang lama.
1: Ya.
0: Yang punya taji, punya taring. Bisa diintervensi. Karena korupsi ini adalah extraordinary. Bayangkan coba, seorang yang memberantas korupsi ratusan bahkan ribuan triliun.
1: Ya.
0: Hari ini terjerat korupsi dengan angka yang fantastis di rumahnya. Di mana lagi kepercayaan rakyat gitu?
1: Ya.
0: Hilang, distrust, ambruk kepercayaan rakyat. Di mana di TV kita lihat, di media-media lain kita lihat, wah ribuan triliun beliau menangkap ini, menangkap itu. Tapi hari ini di rumah beliau dugaan sementara ini ditemui sesuatu yang juga terindikasi korupsi. Distrust. Oleh karena itu, lembaga KPK kembalikan.
1: Baik.
0: Untuk dia mencegah, dia mengingatkan, dia melakukan penghukuman yang keras kalau memang ada korupsi. KPK-nya disuatin seperti undang-undang yang lama.
1: Iya.
0: Saya pikir demikian.
1: Baik, Pak Said Iqbal dan juga Pak Subarsono, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat selalu. Ya. Selamat malam.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Terima kasih.
1: Pendengar, pakar kebijakan publik UGM, Dr. Age Subarsono dan juga penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, melengkapi to the point kita pada malam hari ini, korupsi hambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja.
3: Oh Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
4: Bang! Santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
3: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
4: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
3: Lah, kok gara-gara abang?
4: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
3: Lah, apa hubungannya?
4: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
3: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
4: Bukan global, Bang. Global.
3: Iya. Yeah.
5: Peristiwa.
6: 11 Juli 2004, Dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
1: Pendengar, kami masih membahas terkait dengan pertemuan Kapolri dan juga Jaksa Agung membahas penguatan sinergitas, dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Pak Edi Saputra Hasibuan.
7: Wawancara Pro
1: 3. Pak Edi, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya Pak Edi ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya. Dengan Lukman di Studio Pro 3. Ya. Ya.
2: Malam dan juga para pendengar Pro 3 ya, di mana saja berada.
1: Pak Edi, kita ketahui Kapolri mendatangi Kejaksaan Agung di tengah polemik kasus ini ya. Dan bagaimana menurut Anda? Apakah pertemuan ini cukup menjawab kekhawatiran publik atau justru memunculkan pertanyaan baru?
2: Saya kira kalau kita lihat ya tadi pertemuannya sangat kekeluargaan, kemudian
1: akrab ya.
2: Itu juga akrab ya. Bahkan kalau kita lihat sangat kompak ya.
1: Cukup hangat kira. ya.
2: Tentu saya kira itu akan membawa kesejukan ya di dalam hal membangun hubungan antar aparat penegak hukum ya. Karena kemarin itu kan sempat kalau kita lihat ada persepsi liar dari masyarakat, kemudian yang menyebutkan bahwa soalnya ada konflik ya antara aparat penegak hukum ya, khususnya Polri dan juga Kejaksaan Agung ya. Tapi dengan adanya hadirnya tadi, saya kira itu akan menjawab apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat ya. Bahkan kita lihat ya Kapolri dengan Jaksa Agung ya, dan juga saya kira para pejabat utama Polri hadir dan juga pejabat Kejaksaan hadir ya. Saya kira itu akan membuktikan kepada kita bahwasanya hubungan antar aparat penegak hukum sangat baik ya, dan juga harmonis yang kita lihat saat ini ya.
1: Seberapa besar Pak dampak polemik yang melibatkan pejabat tinggi penegak hukum terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri, Jaksaan dan juga sistem peradilan secara keseluruhan ini?
2: Ya tentu saja memang kan mereka harus apa ya, antara Kapolri dan Jaksa Agung memang harus kompak dan harmonis ya. Karena ya bagaimanapun juga ini merupakan bagian daripada criminal justice system ya. Ini merupakan suatu bagian daripada proses hukum. Kemudian tentu ini tidak bisa dipisahkan ya. Karena ini semua adalah merupakan aparat penegak hukum, kemudian yang bersinergi, yang harus saling mendengkapi dan saling mendukung ya. Karena kalau sampai misalnya ada jaksa dan polisi tidak harmonis atau mungkin ada konflik ya, ini yang merugikan, yang dirugikan tentu ya masyarakat ya, karena akan ada hambatan di dalam hal ketika masyarakat minta bantuan aparat penegak hukum ya, yang terjadi bahkan akan terjadi namanya ya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ya.
1: Nah, dalam situasi seperti ini, Pak Edi, apa indikator bahwa proses hukum ini bisa berjalan secara independen dan bebas dari intervensi? Karena kalau kita lihat juga banyak pihak yang sudah bersuara ya, seperti sebut saja mungkin Pak Mahfud MD yang menilai adanya kejanggalan-kejanggalan ini.
2: Ya, saya kira memang kemarin itu sempat ada anggapan ya.
1: Iya.
2: Ya, karena adanya ada konflik, kemudian ada semacam kesalahpahaman ya antara polisi dan kejaksaan ya. Tapi ya tadi yang saya sebutkan tadi adalah pada hari ini itu akan terjawab pada kita semua ya, bahwasanya Kapolri hadir di baik juga di kejaksaan juga di Panglima TNI ya, artinya memang menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya selama ini tidak ada persoalan, kemudian tidak ada masalah ya. Bahkan kalau kita lihat juga selama ini kan proses hukum berjalan dengan baik ya, bahkan bukan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh daerah. Bahkan hari ini saya lihat hasil pengamatan kami di seluruh Polda dan juga di Polres ya, antara Kapolda dan juga Kejati ya, antara Kapolres dengan Kejari ya, saya kira ada kebersamaan, kemudian saling membangun hubungan baik ya, saling memperkuat kinerja ya, dan juga penguatan dalam harmonisasi ya. Saya kira itu menunjukkan kepada kita bahwasanya yang sebelumnya kita sempat ada kekhawatiran ya, tapi ternyata sudah dijawab oleh Kapolri dan juga Jaksa.
1: Tapi kalau kita lihat ya anggapan publik bahwa setiap perkara yang menyentuh elit penegak hukum ini selalu memunculkan persepsi konflik antar lembaga. Kenapa itu? Mengapa persepsi tersebut terus berulang ini, Pak Edi?
2: Kalau kami melihat itu kan bagian daripada dinamika ya. Hukum yang terjadi di lapangan ya. Kadang-kadang memang ya ada persentuhan, tetapi secara umum kalau kita lihat sangat baik dan juga solid ya. Tentu saja yang penting adalah buat masyarakat itu adalah penegakan hukumnya dilakukan secara profesional, kemudian juga antara aparat penegak hukum ya juga kita harapkan bisa berjalankan dan juga menghargai dan juga menghormati tugas dan kewenangan masing-masing. Itu yang paling penting.
1: Tapi bagaimana sih Pak Edi mekanisme pengawasan internal Polri saat ini untuk memastikan proses penegakan hukum tetap objektif dalam perkara-perkara sensitif?
2: Ya tentu kan memang pengawasan internal kan saya kira kita tahu ya ada Propam, kemudian ada juga Irwasda atau Irwasum ya, itu dia Pak ya. Kemudian juga kan ada juga pengawas eksternal ya. Juga ada Kompolnas ya. Saya kira kalau kita lihat saat ini kan sudah berjalan juga ya. Namun demikian untuk penegakan hukum memang itu kan tidak bisa diintervensi ya. Tidak bisa dicampuri karena itu.
8: Masih bicara soal korupsi, dampaknya bukan kasus per kasus, tapi kita bicara soal dampaknya. Dan Anda bisa berkomentar menurut Anda gimana nih. Ya terutama yang kalau yang berdampak langsung kepada masyarakat itu seperti soal batu bara, ketersediaannya kemarin itu ada blackout di beberapa pulau di Indonesia. Jawa pernah beberapa waktu yang lalu, kemudian di Sumatera, dan itu dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, dampak dari korupsi. Utamanya bagi UMKM ya, yang bergerak di bidang barang maupun jasa yang membutuhkan listrik. Tapi jujur aja ya, kalau bicara soal usaha atau UMKM itu hampir semuanya ya, hampir semuanya butuh listrik. Minimal buat lampunya lah, apalagi yang jualannya malam-malam gitu ya, buat penerangannya gitu. Meskipun kalau core bisnisnya misalkan yang butuh listrik itu ya seperti laundry ya, yang butuh mesin cuci untuk menyala, lalu juga untuk lampu agar telur bisa cepat menetas ya, biasanya di peternakan itu ada, dan itu biasanya membutuhkan sekali listrik ya. Nah itu akhirnya dampaknya terasa sekali bagi masyarakat. Tapi pada beberapa jam yang lalu Pro 3 RRI membahas soal dampaknya bagi kesejahteraan dan juga kurangnya lapangan pekerjaan akibat korupsi ini. Di line telepon maupun dari 0103 RRI 021-384-4545 386-2375 386-352-3172 386-6712 ataupun WhatsApp kami 0813-99-399-888. 2026 ini banyak banget ya, dari 3 kasus besar yang ditangani oleh pihak kepolisian, dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri atau Kortas Tipikor, ada kasus pasokan batubara ke PLTU PLN, kasus Asabri dan Jiwasraya, kasus utang PT CBS ke PT Krakatau Steel ya, ke Krakatau Niaga Indonesia, itu 3 yang sedang ditangani. Lalu juga itu kan dari pihak kepolisian. Kalau aparatur penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, ini kasusnya yang masih ditangani adalah soal BGN. Soal BGN yang masih terus berlangsung, bahkan beberapa hari yang lalu dari kejaksaan sudah memberikan konferensi persnya, tersangkanya itu nambah menjadi 47 orang. Itu dari kejaksaan. Dari KPK-nya gimana? Wah, jangan ditanya. Bulan ini aja banyak banget OTT ya, yang melibatkan utamanya yang terbanyak itu beberapa bulan terakhir ini adalah pejabat daerah atau kepala daerah, baik itu bupati maupun wali kota. Nah, dari Anda gimana ya? Dari Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat dini hari.
9: Selamat dini hari, Bu. Wajar mikrofon dan Ibu. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra, suaranya kecil.
9: Ya, ini mestinya ke HP yang satunya.
8: Ya, silahkan Bu Indra.
9: Akhirnya menyerah juga loh Bung Fajar. Sepertinya korupsi itu memang budaya Indonesia ya.
8: Bu Indra merasa sudah menyerah?
9: Iya, karena coba kita lihat, sudah tidak ada lagi. Sekarang setiap program, setiap
8: pejabat publik, setiap kebijakan, setiap apalagi urusan perizinan.
9: Iya, orang melihatnya. Nah, apa yang keuntungan, apa yang bisa kita dapat dari proyek yang akan dijalankan ini, gitu. Kemudian kalau ketahuan, apa gratifikasi yang diharapkan dari para koruptor ini? Dan sekarang
8: gratifikasi yang diharapkan dari para koruptor, yang mengharapkan gratifikasi dari apa? Dari penegak hukum? Dari mana nih?
9: Iya,
8: sehingga mungkin hukumannya diperingan atau apa gitu maksudnya Bu Indra. Nah kalau begitu dari sesi pertama itu kan ada beberapa yang menyoroti soal, kalau dari kita bahas dari hulu itu mungkin untuk jangka panjang ya, dari pendidikan, karakter, akhlak dan lain sebagainya. Tapi kalau dari hilirnya sanksi lalu juga efek jera itu gimana Bu Indra menyorotinya? Masih pesimis nih Bu Indra, masih menyerah?
9: Iya. Efek jera apapun
8: rancangan undang-undang perampasan aset misalkan itu masuknya efek jera.
9: Iya. Perampasan aset masih diperdebatkan saja. Nanti begini, nanti begitu. Iya. Iya. Kalau dimiskinkan, ya dimiskinkan. Tapi nanti mengenaknya orang yang dalam tanda kutip tidak bersalah. Iya, saling justru yang ahli, yang menguasai itu selamat saja. Sekarang kita lihat Bung Fajar berapa ratus miliar ya ini, apakah juga akan selamat saja? Iya.
8: Oke, baik.
9: Iya. Jadi jadi dan ini suka hilang dari otak. Jadi kita lihat, konon kalau tidak ada korupsi ini, tiap manusia Indonesia bisa mendapat uang yang cukup untuk kehidupan. Bayangkan saja sekarang tiap manusia dapat 5 juta sebulan. Waduh, sudah itu akan membuat ya udah kerja apapun mau saja. Kalau kesejahteraan itu bisa didapatkan kan?
8: Iya, baik. Terima kasih Bu Indra.
9: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suranto di Malang. Pagi Pak Suranto.
10: Pagi Bang Fajar.
8: Iya.
10: Ketemu lagi ya.
8: Iya. Silakan.
10: Besok kita berbola-bola, sekarang kopi pot tiga.
8: Iya. Besok bola lagi.
10: Bola itu paling seru, paling jujur ya.
8: Emang ada yang nggak jujur?
10: Ya ada dong, Indonesia ini korupsinya nggak.
8: Oh iya, koruptor kan? Berarti nggak jujur. Iya.
10: Jadi tiap hari OTT gitu kan, jadi ya gimana mau maju negeri ini bos kalau korupsi terus ya. Negara pun nggak sungguh-sungguh kalau korupsi, semuanya main-main. Jadi aku Bang Fajar, bagi orang buta aku sedih sekali, sakit perut dengan negeri ini. Makanya untung ada bola. Luar biasa RRI menyediakan bola
8: buat hiburan ya. Oke, baik.
10: Walaupun saya turun netra, tapi senang bola lama-lama jadi
8: suka. Oke, baik. Terima kasih Pak Suranto. Yo, Pak Cipto di Pandeglang. Banten ya. Pak Cipto, pagi.
11: Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cipto. Silakan, Pak Cipto.
11: Iya, ya. Sekarang ini korupsi semakin menjadi. Ya, selama undang-undang perampasan aset belum diketok palu sama DPR, kayaknya ya selamanya akan ada OTT-OTT terus kayaknya ini.
8: Oke. Iya. Jadi pintu masuknya untuk menekan korupsi menurut Pak Cipto tetap ini, tetap RUU ini ya, perampasan aset ya?
11: Iya, perampasan aset itu harus di ini segera disegerakan, tapi kok kayaknya kok
8: lama.
11: Oke. Tidak ada ininya.
8: Baik, baik, baik. Pak Cipto, makasih ya.
11: Iya, terima kasih ya. Ya, selamat dini hari.
8: Selamat dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RUU perampasan aset. RUU itu ada revisi undang-undang, ada rancangan undang-undang. Bedanya apa, Mas Fajar? Revisi itu adalah memperbaiki atau memperbarui undang-undang yang udah ada. Kalau rancangan apa, Mas Fajar? Dari nol. Dan perampasan aset ini adalah dari nol. Rancangan undang-undang. Perlu ada draft awalnya dulu, nanti ada DIM-nya, daftar inventaris masalah. Nanti akan direvisi lagi draftnya, baru akan dibahas. Nah, pembahasannya itu butuh waktu juga, baru disahkan. Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, pagi.
11: Selamat dini hari.
8: Selamat hari dini, Pak Mulyadi.
11: Salam sehat, salam tangguh.
8: Sama-sama, Pak Mulyadi. Silakan, Pak.
11: Ya, korupsi itu kalau nggak di... apa ya, hukumannya nggak diperberat, sulit ya,
8: sulit ya, nggak ada kapok-kapoknya. Iya. Gitu ya.
11: Iya,
8: jadi yang niatnya mau korupsi ngelihat yang sudah dihukum, jatuh divonis hakim, oh segitu doang.
11: Nah, ringannya ya. Iya, ringannya
8: ya, udah deh gitu.
11: Iya, kok lagi-lagi mereka itu nggak takut, Bung Fajar. Makan hak orang. Nggak takut, tapi daging hewan satu itu takut.
8: Ya. ya paham.
11: Iya, ya itu sulit dah.
8: Oke, baik Pak Mulyadi, makasih.
11: Terima kasih Bung Fajar.
8: Ya, Pak Toto di Surabaya. Pak Toto, pagi.
12: Selamat pagi, teman lama Bung Fajar, sehat.
8: Alhamdulillah, silakan Pak Toto.
12: Ya inilah. Ini namanya pegang semuanya itu kocar kacir ke bagi saya itu.
8: Kocar kacir?
12: Namanya rupiah kita itu kurang begitu meyakinkan. Yang namanya bursa saham itu juga orang pada aras-arasan ke pasar Surabayanya ya. Dan itu tadi, hukum untuk koruptor itu tidak tegas. Itu loh masalah. Coba hukum itu diperkuat. Itu loh, tidak pandang itu keluarga, tidak pandang itu teman dekat. Inilah sungkan, inilah budaya kita sungkan ini harus harus agak dikurangi sedikit lah, jangan kata-kata sedikit lah. Tapi sudah jelas triliunan itu harus ada hukumannya. Terima kasih Bung Wajar, ya, dan sampai jumpa.
8: Iya, terima kasih budaya sungkan. Wah, nggak enakan ya bahasa Indonesia mungkin kalau sungkan itu apa ya, nggak enakan ya Bung Wisnu ya. Nah, tadi disinggung soal rupiah. Rupiah itu 18.097,05 penutupan di tanggal 13 kemarin. 18.000 masih di angka 18.000. Hubungannya apa sama korupsi? Nah, kepercayaan bagi para pemain valuta asing. Valuta asing ataupun para pengusaha, para pemegang saham utamanya dari luar negeri yang menggunakan mata uang dolar. Kalau percaya terhadap Indonesia, mereka akan membeli rupiah. Rupiahnya menguat, dolarnya, cadangan dolarnya di Indonesia banyak. Jadi apa? Rupiahnya menguat, dolarnya melemah. Karena cadangan dolarnya di Indonesia itu banyak. Jadi ada kaitannya juga sebenarnya. Kepercayaan publik, kepercayaan pasar ya. Itu bisa terlihat dari nilai tukar rupiah dan juga dari bursa saham. Kalau IHSG itu adalah kumpulan dari saham-saham Indonesia. Indeks harga saham gabungan, dia saham-saham unggulan Indonesia, blue chips-nya Indonesia itu digabungin jadi satu, dikumpulin di situ, dan itu ada persentase naik turunnya. Kalau percaya dengan iklim investasi di Indonesia, tentu saja banyak yang beli, harga sahamnya naik. Kalau turun drastis seperti di pertengahan 2026 ini, turunnya itu luar biasa, dari angka 9 ribuan ke 5 ribuan, hampir setengahnya turunnya. Nah, itu pasti akan menjadi pertanyaan juga, apa sih yang menyebabkan banyak yang melepaskan saham-saham besar Indonesia gitu ya, para pemegang saham ini. Lalu balik lagi ke rancangan undang-undang perampasan aset. Kenapa lama? Pertama, dibuat dari nol. Tahapannya itu lebih panjang daripada merevisi. Kalau revisi itu adalah memperbaiki atau memperbarui undang-undang yang sudah ada. Yang kedua adalah perampasan aset ini berdasarkan konvensi anti korupsi internasional. Ada standarnya. Standarnya apa? Ada istilah aset recovery. Bahasa Indonesia itu pemulihan aset yang hilang, yang dirugikan. Aset siapa yang dirugikan? Negara. Nah, hitung-hitungan kerugian negara yang dilakukan oleh, misalkan saya, Fadjar Nugroho, ketahuan korupsi, amit-amit ya. Kerugian yang dilakukan Fadjar Nugroho berapa nih kepada negara? Nah, hitung-hitungan harus persis, harus pas. Sehingga apa? Yang dirampas juga sama dengan apa yang dilakukan. Bukan harta yang didapat lebih dari yang dirugikan, dikembalikan gitu. Tentu saja ada hukumannya, ada tambahannya, biasanya itu sebagai sanksinya ya, ada angka tambahannya. Tapi kemudian yang menjadi perdebatan adalah dari mana bisa membedah, memilah harta yang saya miliki semuanya itu, ini hasil korupsi atau dari hasil yang lain gitu. Hasilnya enggak korupsi. Lalu setelah dikumpulin, disita asetnya, harus ada yang mengelola. Kan enggak mungkin diambil ke, dikumpulin ke Kementerian Keuangan misalkan, atau ke KPK misalkan, atau ke kepolisian atau ke kejaksaan gitu. Harus ada yang mengelola dana yang triliunan misalkan. Pengelolaannya siapa yang bertanggung jawab? Itu mau dibikin lagi nih lembaga pengelolaan aset rampasan ini. Namanya apa, siapa yang menjabat dan lain sebagainya, itu masih dibahas. Dan tidak tumpang tindih dengan undang-undang tipikor, undang-undang lainnya. Pak Arief di Lok Sumawe, Pak Arief selamat pagi.
13: Ya, selamat pagi.
8: Ya, silakan Pak Arief komentarnya.
13: Yang dibilang tadi emang benar, cuman di sini jika kita lihat kondisi saat ini ya, apalagi setiap menjelang pemilu atau sebelum pemilu juga, mereka selalu mengadakan jika saya menjadi presiden atau jika saya memimpin, ini yang selalu dikatakan membasmi korupsi.
8: Yeah.
13: Nah, jika kita mau berkaca, harusnya kita berkaca kepada negara Cina, karena apa yang dikatakan oleh pemimpin Cina dulu, mereka mengatakan sediakan saya 100 peti mati dan satu untuk saya jika saya korupsi, maka
8: ya ikut mati juga saya, sama gitu ya.
13: Ya, nah jika kita ingin maju membenah ekonomi kita juga, negara kita supaya lebih dari Cina, jika ini yang kita lakukan, maka korupsi ini nggak akan terjadi. Tapi kan kita selalu melihat di media, di beberapa media juga, katanya undang-undang belum dibenahi dan juga DPR sendiri juga tidak pernah menuntaskan ini. Nah, jika kita lihat bagaimana DPR ini melakukan, toh juga mereka di antara di sana juga.
8: Yeah.
13: Mungkin bukan menuduh, mungkin di antara mereka juga ada yang korupsi, makanya mereka tidak akan takut untuk korupsi karena hukumannya masih seperti ini.
8: Okay, baik Pak, terima kasih banyak ya Pak Arief ya di Lok Sumawe. Terima kasih banyak, selamat pagi Pak Arief.
13: Selamat pagi.
8: Namun beberapa hari terakhir ini mungkin apa yang dirasakan oleh tadi Bu Indra ya, merasa menyerah. Tapi mudah-mudahan sih jangan sampai menyerah ya untuk semangat untuk memberantas korupsi. mungkin apa yang dirasakan oleh Bu Indra, mungkin dengan juga sama dengan senada dengan masyarakat atau pendengar Pro 3 lainnya pada dini hari ini merasa pesimis atau menyerah karena salah satu faktor aparat penegak hukum yang kita percaya untuk menegakkan hukum itu justru terlibat korupsi atau dugaan korupsi minimal. Ya, masuk ke dalam pusaran dugaan korupsi. Yang seharusnya menegakkan hukum memberantas korupsi terlibat korupsi, akhirnya menjadi pesimis gitu. Mungkin salah satu faktornya adalah itu. Tapi tentu saja tidak boleh menyerah agar Indonesia terus maju gitu ya. Tadi ada analoginya tuh, kalau korupsi nggak ada di Indonesia, Indonesia maju banget lah. Minimal 1,280 juta jiwaan di Indonesia itu, satu jiwanya itu dapat berapa tadi Bu Indra itu gitu kan ya, 5 juta per bulan. Waduh, itu sejahteranya minta ampun, udah melebihi bangsa-bangsa negara maju. Saya Wajan Nugroho, selamat dini hari, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polri maupun Kejaksaan Agung. KPK menilai kedua institusi penegak hukum itu menjalankan penanganan perkara secara profesional dan terbuka kepada publik.
1: Baik di Polri maupun di Kejagung juga selalu terbuka dalam penanganan perkara.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polri maupun di Kejaksaan Agung. KPK menilai kedua institusi penegak hukum tersebut bisa menjalankan penanganan perkara secara profesional dan juga terbuka kepada publik. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK meyakini profesionalitas Polri dan Kejagung dalam menangani setiap perkara yang sedang diproses. Menurut Budi, keterbukaan kedua lembaga dalam menyampaikan perkembangan penanganan perkara menjadi bagian penting. Tujuannya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Karena itu, KPK menghimbau seluruh pihak untuk memberi ruang bagi APH untuk bisa menyelesaikan proses yang sedang berjalan sesuai ketentuan.
1: Profesionalitas penanganan perkara di Polri dan Kejaksaan Agung, terlebih baik di Polri maupun di Kejagung, juga selalu terbuka dalam penanganan perkara. Sehingga publik juga bisa terus mengikuti setiap perkembangannya. Untuk itu, mari kita sama-sama hormati proses hukum yang sedang berjalan.
2: Sebelumnya memang Kortas Tipidkol Polri melimpahkan penanganan perkara 3 kasus dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan dilakukan secara formal pada Sabtu 11 Juli 2026. PLT Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Rudi Margono mengatakan bahwa dirinya menjamin bahwa penanganan perkara akan tetap berkoordinasi dengan Kortas Tipidkor Polri. Rudi juga menjamin kepastian hukum akan kedepankan dalam menguak kasus korupsi tersebut.
3: Formil akan menerima penyerahan penanganan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan profesionalisme dan sinergi dalam penanganan. Karena faktanya masyarakat masih menunggu yang terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi Adeli.
2: Dalam perkara ini, sudah ada 2 tersangka yang telah diumumkan dalam konferensi pers di hari yang sama. Kedua tersangka tersebut adalah mantan Jampitsus Kejagung yaitu Febi Ardiansah beserta satu sosok pihak swasta berinisial DR. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus.
5: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
6: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
5: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
6: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
7: Jadi total kurang lebih 35.000, Bapak Presiden. Insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtera mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah

apa ya, kita politik pelarangan-pelarangan seofisialnya, ada yang tidak bisa masuk, itu kan jadi kontroversinya itu bikin ramai. Belum

0: apa ya, sedangkan Prancis tidak terakhir mereka juara di Piala Dunia, tapi ini akan sedikit berbeda ketika bermain di Amerika ya. Ini kan bermain di Amerika, dan kalau lihat dari track record-nya, Spanyol itu sebenarnya mengawali pertandingan dengan kurang bagus ketika mereka ditahan Cape Verde, walaupun setelah itu menang 4-0 atas Arab Saudi, terus kemudian menang 1-0. Di fase yang menarik adalah ketika di fase gugur mereka menang 3-0, terus mengalahkan Portugal, lalu menang 2-1 terakhir kemarin dengan agak susah payah ya. Jadi artinya Spanyol juga trennya juga bagus, walaupun diawali dengan hasil seri. Tapi kalau dilihat dari overall kedalaman squad, saya lebih mengunggulkan Prancis. Tetapi balik lagi, sepak bola kadang-kadang ada perubahan, dan kita tahu bahwa banyak gol-gol di menit ke-90 plus ataupun di saat extra time ini juga akan menarik gitu, termasuk ketika nanti penentuan di penalti, karena sebenarnya kalau dari keempat juara bertahan ini kan tidak ada yang ditentukan sampai adu penalti ya, semuanya ditentukan, mungkin ada sampai extra time tapi tidak ada yang sampai adu penalti. Jadi mentalitas ini sangat sangat berpengaruh, termasuk ketika Argentina kemarin lawan terakhir sebelum lawan Swiss, lawan Mesir, hanya dalam waktu 11 menit mencetak 3 gol. Terlepas dari kontroversi apapun, Argentina cukup bagus dengan 3 gol dalam waktu 11 menit. Artinya mereka punya kualitas gitu. Terlepas dari segala macam kontroversi, VAR dan lain sebagainya, tapi kita harus acungi jempol bahwa 11 menit 3 gol itu bukan hal yang mudah menurut saya.
1: Nah, oke. Nah, lalu juga Lionel Messi ini sepanjang 2 dekade karirnya belum pernah bertemu Inggris juga, Bung Estu, saat membela timnas Argentina.

0: semua pemain kan tinggi gitu ya, tingkat pelan ini. Ini peran seorang pelatih memotivasi anak asuhnya ini sangat sangat penting sekali. Ini peran pelatih sangat besar sekali. Kita tahu dari empat semifinalis ini kan semua kecuali Inggris dilatih pelatih luar, dilatih pelatih sendiri. Prancis dilatih media Deschamps, legenda mereka. Spanyol Fuente, orang Spanyol sendiri, lalu Argentina dengan Lionel Scaloni yang sudah bersama tim ini dari 2018. Dengan Inggris bersama Thomas Tuchel yang baru, ya itu namanya 2 tahun terakhir lah. Sebelumnya ketika mereka lebih peringkat ke 4 2018 dan keempat final 2022 bersama Gareth Southgate, sekarang dengan Thomas Tuchel, orang Jerman yang tentunya dia akan memandukan cara bermain Jerman dengan pertahanan yang baik dengan ciri khas Inggris yang umpan-umpan panjang, dan itu sepertinya dipadu dengan seni-seni yang dimunculkan oleh pemain Inggris sekarang, misalnya di Bellingham ataupun di Saka, sudah mandi itu. Ini sebenarnya perpaduan yang sangat unik sih sebenarnya di Inggris saat ini.
1: Oke, nah Bung Estu, selain faktor teknis, aspek mental dan pengalaman tentu menjadi modal penting ya di fase semifinal ini Bung Estu. Tadi kalau menurut Bung Estu Prancis adalah yang memiliki kedalaman skuad begitu. Tim mana yang memiliki mental juara paling kuat ini untuk menghadapi tekanan di momen krusial seperti ini?
0: Ya kalau punya mental juara jelas semuanya punya mental juara. Tapi kalau dilihat dari hasil pertandingan terbatasnya terakhir adalah bagaimana Argentina even lawan Swiss bermain dengan 10 orang lawannya ya, dari menit ke 73. Tapi overall sebenarnya Argentina cukup sabar ketika di pressing, perbaikan pressing tepat dari para pemain Swiss itu terkenal dengan pressing tepatnya karena mereka memakai banyak yang defensive midfielder atau dengan yang bertahan. Bahkan di kanan mereka Denis Zakaria pun adalah pemain yang bertahan yang dimainkan di fullback ya. Jadi kalau lihat ini, saya sih melihat Argentina sudah teruji, termasuk dari yang saya katakan sejauh dalam waktu sebelumnya terutama ketika lawan Mesir, terlepas dari ada pam dan sebagainya. Itu menurut saya salah ujian, salah juga ujian yang dihadapi oleh Argentina, termasuk ketika mereka mengalami kekerni, termasuk kesusahan dalam tapi setelah itu mereka mengalami ujian lancar. Dengan Prancis, menurut saya jauh lebih lancar ya di apa grup, bahkan mereka lawan Maroko yang sangat superior dianggap sebagai salah satu tim yang akan merangkak lagi ke semifinal dikalahkan dengan skor yang terbilang-bilang 2-0. Sedangkan Spanyol mereka menuju ke semifinal ini lawan Portugal menang 1-0, lalu selanjutnya mereka menang 2-1. Agak-agak susah di pertandingan terakhir di tempat final. Sedangkan Inggris sendiri dari 3 fase gugur kebobolan 4 kali, menang 2-1, terus menang 3-2 dari Mexico di 16 besar, lalu lawan Norwegia ketinggalan dulu, lalu comeback dengan 2 gol dari Bellingham. Artinya Inggris yang dalam tanda itu memang paling mudah kebobolan dibanding yang lain di fase gugur, tetapi balik lagi Inggris selalu punya senjata. Buktinya ketika Harry Kane hanya menjadi panduan, jadi Bellingham juga pertandingan terakhir mencetak 4 gol dan dengan 2 kali brace ini juga menyamai rekornya Maradona di fase gugur sejak 1986. Itu sih.
1: Oke, baik Bung Estu. Nanti kita nantikan saja pertandingan ini ya Bung Estu ya di semifinal. Terima kasih nih telah memberikan analisisnya. Estu, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
2: Catatan peristiwa.
3: 11 Juli 2004, Dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan,

0: harga beli barang, dan sebagainya.
1: Sesuai dengan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026, untuk MPLS kali ini tidak ada lagi perpeloncoan. Fokusnya adalah kenyamanan, karakter, dan kebahagiaan anak. Untuk itulah, tema dalam MPLS di tahun ini adalah MPLS Ramah. Dan kami akan memperbincangkan hal ini bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Madura, Jawa Timur, Muhammad Iksan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Iksan, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iksan, hari ya. Pertama masuk sekolah atau peserta didik baru, kegiatan di sekolah-sekolah yang dipantau oleh Dinas Pendidikan Sumenep, bagaimana, Pak?
3: Iya, terima kasih pendengar Radio RRI, dimanapun berada. Jadi baru saja saya selesai memantau atas pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bersama yang terhormat Pak Bupati Sumenep. Kita memantau di dua tempat, yaitu di SMP Negeri dan SFD Negeri. Yang terkait dengan MPLS, kami lihat sudah melaksanakan sesuai dengan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 terkait dengan pelaksanaan ya pengenalan lingkungan sekolah yang baru itu. Pertama, dilaksanakan dengan ceria. Kemudian dengan mengutamakan karakter dan dengan yang paling penting ramah. Dan alhamdulillah pelaksanaannya betul-betul sesuai dengan mencerminkan permen tersebut. Nah, yang kedua, ini yang paling penting juga kaitannya dengan kami karena ada Perbup nomor 55 tahun 2025. Jadi di Sumenep itu pelaksanaannya anak-anak menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa percakapan dan juga bahasa pengantar dalam memberikan materi terhadap pelaksanaan MPLS tersebut. Dan kami tadi juga sempat berbincang-bincang dengan siswa, juga dengan guru, kepala sekolah terkait dengan kegiatan itu. Dan alhamdulillah pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026. Seperti itu, Mas Rudi.
1: Oke, apa Pak yang membedakan Permendikdasmen 12 2026 tentang MPLS Ramah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya?
3: Kalau tahun sebelumnya itu saya melihat kan pelaksanaannya saja sudah 3 hari, sekarang 5 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaksanaannya tidak mengikat kepada siswa harus ini itu dan sebagainya. Anak dibuat ramah, senang, gembira. Dan yang paling penting, anak ini alhamdulillah merasa senang, guru-guru melaksanakannya juga dengan ramah, telaten. Sehingga harapannya adalah bagaimana agar pelaksanaannya betul-betul anak paham lingkungan baru, paham teman baru, paham kurikulum baru, dan paham terhadap sekolah-sekolah di mana ada gurunya, ada kepala sekolah yang baru juga. Seperti itu, Mas Budi.
1: Oke, apakah ini diterapkan secara merata dengan standarisasi yang sudah dipahami oleh seluruh satuan pendidikan, Pak?
3: Alhamdulillah, jadi sebelumnya kami mengundang para kepala sekolah SMP negeri maupun swasta, juga K3S. Di semua kecamatan untuk dilanjutkan ke masing-masing satuan pendidikan. Dan ini sudah tercerun betul sehingga pelaksanaannya itu tadi yang kami katakan betul-betul mencerminkan ya terhadap Permendikdas nomor 12 tahun 2026 itu. Seperti itu, Pak Rudi.
1: Oke, kalau tadi dikatakan membuat anak nyaman, ramah, mengenal lingkungannya secara positif tadi, makna ataupun konsep yang fokus utamanya lah Pak, dari materi utamanya ya. MLL selama ini ya. Apa konkretnya yang langsung dirasakan oleh siswa ini Pak?
3: Ya, jadi fokus utamanya adalah sekali lagi ya, karena ini anak baru, kelas 1 itu SD, kelas dari TK, kan ada perubahan situasi, kondisi, dan perubahan lingkungan. Ini yang ditanamkan anak-anak itu seolah-olah dibuat bagaimana tidak berbeda atau tidak jauh berbeda dengan lingkungan sekolah yang sebelumnya, termasuk yang SMP juga demikian. Makanya kan dalam hal untuk pelaksanaannya, kalau yang anak SD itu kan masih menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar. Makanya dengan sejalan Pergub 55 tahun 2025 atas terbitnya Permendikbud nomor 12 tahun 2026, itulah makanya kita coba sinkronkan dari bahasa-bahasa yang kita gunakan, yaitu bahasa ibu, bahasa Madura, dengan mohon maaf tradisi Madura, di pakaiannya juga semuanya menggunakan pakaian adat Madura itu. Ada yang pakaian pesta atau sakera atau marlena, atau yang pakai adat keraton. Nah, ini yang membedakan, dan mereka seolah-olah tetap tidak jauh beda antara sekolah yang sebelumnya dengan sekolah yang sekarang ini dijalani di awal ini. Seperti itu, Pak.
1: Oke. Ini waktunya 5 hari, Pak, ya. Apa indikasi atau indikator yang bisa digunakan dalam waktu 5 hari ini menunjukkan siswa berhasil beradaptasi dengan pola keramahan yang diberikan ini, Pak?
3: Ya, nanti. Jadi pada hari terakhir, setelah hari Jumat, kami akan juga monet kembali. Kalau memang, mohon maaf, Pak Bupati masih punya acara, kami bisa sendiri, kami akan mengukur. Jadi nanti di antara beberapa sekolah, ya nanti saya tanyakan ini gurunya ini namanya siapa, terus kepala sekolahnya namanya siapa, terus kelasnya ada di mana, terus dan sebagainya. Itu nanti saya cek ukurnya seperti itu yang pertama. Berarti mengenal satu sama lainnya, temannya yang sejawat dari satu SD namanya siapa, yang dari 5 sekolah lain namanya siapa, kalian dari SMP. Yang SD pun juga demikian. Jadi kita akan mencoba lakukan monitoring dan keliling. Dan juga, mohon maaf, kami sudah menerjunkan, mengarahkan kepada seluruh pengawas bina agar memantau setiap harinya ke sekolah masing-masing yang menjadi sekolah binaannya. Seperti itu, Pak Rudi.
1: Oke, tadi kan Bapak katakan bahwa mengenalkan lingkungan dengan kearifan lokal tadi, Pak, ya, diantaranya menggunakan bahasa ibu, kemudian berbusana daerah setempat. Nah, sejauh mana kebijakan itu atau langkah itu juga mengakomodir perbedaan budaya yang ada? Mungkin saja ada siswa yang memang bukan berasal dari daerah setempat ini, Pak.
3: Ya, ya, ya, betul. Jadi memang tadi juga ditanyakan oleh yang terpak bupati, ada yang berasal dari luar Sumenep, ada beberapa. Dan tampaknya dari TK itu dia bawa oleh orang tuanya karena kepindahan tugas dan sebagainya, ya. Nah, itu juga disampaikan bahwa mereka dikenalkan secara dini, yang SD, yang SMP, agar memahami dan mengetahui bahwa sekarang ini anak-anak berada di SMP atau di SD di Kabupaten Sumenep. Artinya mereka dikenalkan secara dini agar paham karakteristik bahasa ibunya Sumenep, kemudian budayanya Sumenep, adatnya Sumenep, mungkin juga seninya Sumenep, dan sebagainya. Itulah makanya di momen MPLS inilah yang menjadi harapan untuk bisa dikenalkan kepada anak didik kita, walaupun berasal dari luar kota. Seperti itu,
1: Pak. Oke, baik kalau begitu. Pak Muhammad Iksan, terima kasih banyak ya, Pak, ya, sudah meluangkan waktu berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, Pak. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Madura, Jawa Timur, Muhammad Iksan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ramai, program 1 mengudara pada frekuensi 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai kami yang bertugas, saya Rodiah dan operator Almira mengucapkan selamat pagi untuk Anda, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Baik pendengar, selamat pagi. Kami sapa Anda, mudah-mudahan sehat dan semangat selalu di pagi ini pendengar ya. Dan untuk yang saat ini baru saja bangun pagi atau dari tadi sudah bangun, sebaiknya lakukan aktivitas-aktivitas ringan ya, agar kita tidak mengantuk dan tidak tertidur kembali. Karena manfaat dari tidak tidur ya setelah melakukan sholat subuh sangat banyak sekali untuk kesehatan tubuh kita. Baik, saat ini sudah pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi, membacakan surah An-Nur ayat 30 sampai dengan 31 yang akan dibacakan oleh Solihin. Kemudian pendengar, nanti akan dirangkaikan dengan lagu-lagu religi. Jelang kita ikuti Mutiara Pagi pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat nanti.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ramai dan lagu-lagu religi untuk Anda kami cukupkan dulu hingga di sini. Saat ini sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Mutiara Pagi dengan judul Larangan Meninggalkan Sholat yang akan disampaikan oleh Ustadz Nurul Ihsan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesihatan. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang dan membawa kita ke jalan yang benar. Adapun judul mutiara subuh kita kali ini adalah larangan meninggalkan solat. Kaum muslimin, para pendengar RRI dimanapun berada, solat hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan, terkecuali orang gila, anak kecil yang belum baligh, dan wanita yang sedang haid atau nifas. Solat juga merupakan tugas bagi setiap umat Islam yang ada di dunia ini, dan juga merupakan tiang agama

seperti rumah yang tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh. Perintah solat sendiri merupakan perintah yang disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini seperti dituangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tuma'nantum fa aqimus salah innas salata kanat 'alal mu'mini nakitabam mauquta. Artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah solat itu sebagaimana biasa. Sungguh, solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kalian telah menyelesaikan solat kalian, ingatlah Allah ketika berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Maksudnya, ingatlah Allah dalam keadaan, ingatlah Allah dalam semua keadaan kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian apabila kalian sudah merasa aman, maka dirikanlah solat itu. Dengan kata lain, bila kalian telah merasa aman dan tidak takut lagi, sehingga ketenangan kalian peroleh, maka dirikanlah solat itu, yaitu sempurnakanlah solat dan dirikanlah ia sebagaimana kalian diperintahkan untuk melakukannya, lengkap dengan rukun-rukun ruku, sujud, dan khusyuk, dan semuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Menurut Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah yang difardukan. Ibnu Abbas mengatakan pula bahwa solat itu mempunyai waktu sama seperti ibadah haji mempunyai waktu yang tertentu baginya. Begitu pentingnya Rasulullah menegaskan kalau pembeda antara muslim dan kafir adalah solat. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadisnya yang berbunyi, An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajulin wa bainar raski wal kufritar kassalah. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya batas antara seorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Muslim. Adapun dosa-dosa meninggalkan solat, meninggalkan solat fardu itu hukumnya berdosa. Dosanya dosa besar. Di antaranya adalah satu kali meninggalkan solat subuh, dosanya itu sama saja seperti masuk neraka selama di akhirat. Itu baru di akhirat. Bahkan sama saja
masuk neraka selama 6,000 tahun di dunia. Dan satu kali meninggalkan solat zuhur, dosanya itu sama saja seperti membunuh 1,000 umat Islam. Begitu pula, satu kali meninggalkan solat asar, dosanya itu sama saja seperti menghancurkan Ka'bah. Satu kali meninggalkan solat maghrib, dosanya itu sama saja seperti berzina dengan orang tua kita sendiri. Dan satu kali meninggalkan solat isya, dosanya itu sama saja seperti selama hidupnya dan apa saja yang dilakukan di dunia tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita semua selalu menjaga solat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah mutiara subuh yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Dan saat ini sudah pukul 5 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Daerah untuk Anda. Namun sebelumnya kami akan selingi terlebih dahulu dengan rangkaian lagu-lagu Melayu.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026. Sari berita, Bupati Natuna didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna menyerahkan bantuan pupuk bersubsidi kepada para petani. Sementara berita lainnya, sebanyak hampir 90 orang kontingen Kabupaten Natuna yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial tiba kembali di Natuna. Dari Sepembang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pendengar, kami sampaikan berita pertama, Bupati Natuna Chen Suilan didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sazali, menyerahkan bantuan pupuk bersubsidi kepada para petani di gudang produksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur pada Senin pagi. Dalam sambutannya, Bupati Chen Suilan menegaskan agar pupuk bersubsidi dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan ataupun diperjualbelikan. Menurutnya, distribusi pupuk bersubsidi mendapat pengawasan dari aparat penegak hukum sehingga harus digunakan secara tepat sasaran. Bupati juga mengimbau petani yang belum memperoleh pupuk bersubsidi agar mendaftarkan diri melalui kelompok tani sesuai prosedur yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Natuna akan terus mendukung sektor pertanian sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sazali, melaporkan hingga pertengahan tahun 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 188,53 ton yang didistribusikan ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Natuna. Wan Sazali menjelaskan kebutuhan pupuk berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK mencapai 394,80 ton, sedangkan alokasi yang diterima Kabupaten Natuna dari pemerintah pusat hanya sebanyak 200 ton. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap bantuan pupuk bersubsidi tersebut dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah Kabupaten Natuna. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Lanut Raden Sajat menggelar kegiatan nobar bola gembira di Geraha Serasan Lanut Raden Sajat Minggu dini hari. Dan kegiatan ini menyuguhkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 antara Norwegia versus Inggris dan Amerika versus Swiss dalam suasana penuh kebersamaan. Momentum pesta sepak bola terbesar di dunia berlangsung 4 tahun sekali dimanfaatkan sebagai ajang mempererat silaturahmi di lingkungan Lanut Raden Sajat. Kegiatan dihadiri Komandan Lanut Raden Sajat Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi dan Ketua Pia Ardia Garini Cabang 9D1 Lanut Raden Sajat Nyonya Marni Onesmus Pasaribu beserta pengurus. Turut hadir para pejabat, perwira, bintara, tamtama, PNS, serta keluarga besar Lanut Raden Sajat. Sepanjang pertandingan berlangsung, suasana terasa meriah dengan antusiasme seluruh peserta yang memberikan dukungan kepada tim favorit masing-masing. Kebersamaan yang menciptakan kehadiran dan juga keakraban memperkuat hubungan kekeluargaan. Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar dimanfaatkan sebagai wadah membangun komunikasi dan mempererat solidaritas antar personil, maksud kami antar personal beserta keluarga. Momen kebersamaan di luar aktivitas kedinasan tersebut diharapkan semakin memperkuat semangat persatuan, kekompakan, serta kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan satuan. Lanut Raden Sajat terus berupaya menumbuhkan budaya kebersamaan yang positif sebagai salah satu modal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas. Semangat kekeluargaan yang terjalin diharapkan semakin memperkokoh nilai-nilai TNI AU ampuh, yaitu adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis, serta meningkatkan solidaritas keluarga besar Lanut Raden Sajat. Baik, pendengar, hari pertama MPLS Ramah PAUD di Natuna berjalan lancar. Ayah dilibatkan dampingi anak. Dan berikut laporan reporter Yus Pianti.
1: Pelaksanaan hari pertama masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan MPLS Ramah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini PAUD dan Taman Kanak-Kanak TK di Kabupaten Natuna berlangsung lancar. Kegiatan tersebut mendapat pendampingan langsung dari orang tua sebagai bagian dari kebijakan Kementerian Pendidikan. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna sehari melakukan monitoring ke sejumlah satuan pendidikan untuk memastikan pelaksanaan MPLS ramah berjalan sesuai ketentuan. Ashari mengatakan, sebelum pelaksanaan MPLS, Dinas Pendidikan telah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan jenjang TK terkait pedoman pelaksanaan MPLS ramah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Menurut Ashari, keterlibatan orang tua khususnya ayah merupakan bagian dari gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GEMAS yang merupakan tindak lanjut kebijakan Kementerian Pendidikan dan diperkuat melalui surat edaran Bupati Natuna.
2: Orang tua khususnya ayah ya, itu mengikuti edaran turunan dari kementerian, bisa diteruskan melalui edaran bupati bu terkait gerakan pertama, gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah, diikuti dengan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GEMAS. Jadi ramah ini, fokus kementerian pada tahun ini adalah pada terbentuknya data awal, asesmen kesiapan murid terutama di jenjang PAUD terhadap pendidikan mereka di tahap taman kanak-kanak. Jadi kenapa orang tua memang sangat dilibatkan? Karena butuhnya data awal terkait kesiapan, kemudian data tumbuh kembang anak di awal, sehingga segala sesuatu termasuk misalnya pendeteksian anak yang ABK, anak berkebutuhan khusus, itu juga terdeteksi dari awal.
1: Kepala TK Negeri 002 Bunguran Timur Ayu Usmita mengatakan kegiatan diawali dengan pembukaan MPLS yang turut dihadiri orang tua murid, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah desa Sepempang. Menurutnya, kehadiran orang tua memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak sehingga proses adaptasi berlangsung lebih baik sejak hari pertama masuk sekolah.
3: Alhamdulillah, anak-anak datang dengan semangat, langsung bermain, langsung bersosialisasi dengan teman-temannya. Untuk sementara itu, alhamdulillah, orang tua pun semangat mengantar anak-anaknya ke sekolah.
1: Pihak sekolah berharap kegiatan MPLS ramah dapat menjadi langkah awal dalam membangun lingkungan belajar yang aman, menyenangkan dan mendukung perkembangan anak secara optimal melalui kerjasama yang erat antara sekolah dan orang tua. Demikian, Isfianti melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Dengar, sebanyak hampir 90 orang kontingen Kabupaten Natuna yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial tiba kembali di Natuna setelah mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Karimun. Rombongan tiba di Pelabuhan Tanjung Payung Penagi Ranai Minggu sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat menggunakan KM Bahtera 01 dan disambut oleh pihak keluarga. Selama perjalanan menuju Natuna, kontingen menghadapi cuaca ekstrim di perairan Anambas dan Natuna yang mengakibatkan sejumlah atlet mengalami mabuk laut, mual, dan muntah. Meski demikian, semangat para atlet kembali terlihat ketika nahoda kapal mengumumkan bahwa KM Bahtera 01 segera bersandar di Pelabuhan Tanjung Payung Penagi. Setibanya di pelabuhan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Hikmatul Arif, langsung melakukan koordinasi dengan pelatih dan ofisial untuk memastikan seluruh atlet serta perlengkapan kontingen telah turun dengan aman dan tidak ada yang tertinggal di kapal. Menurut Hikmatul Arif, kondisi seluruh atlet secara umum dalam keadaan baik meskipun beberapa di antaranya mengalami kelelahan akibat perjalanan laut yang cukup panjang. Ia mengatakan setelah seluruh kontingen beristirahat, Dinas Pemuda dan Olahraga akan menggelar rapat evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Popda ke-10 Kepri di Kabupaten Karimun. Evaluasi tersebut akan menjadi bahan penyusunan strategi permainan atlet agar prestasi olahraga pelajar Kabupaten Natuna terus meningkat pada ajang-ajang berikutnya. Selain evaluasi, Dispora Natuna juga akan segera memulai kembali program latihan bagi atlet-atlet potensial sebagai persiapan menghadapi Popda ke-11 tahun 2028. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Natuna telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Popda ke-11 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2028. 2008 pada pelaksanaan Popda ke-10 Kepri tahun 2026 di Kabupaten Karimun, kontingen Kabupaten Natuna berhasil menempati peringkat ke-6 dalam klasemen akhir perolehan medali. Natuna membawa pulang total 20 medali yang terdiri dari 6 medali emas, 3 medali perak, dan 11 medali perunggu. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk meraih hasil yang lebih baik saat menjadi tuan rumah Popda ke-11 tahun 2028. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Natuna akan memberikan penghargaan kepada para peserta kafilah Natuna yang berhasil meraih prestasi pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Dan berikut laporan reporter Analia Widi.
5: Prestasi kafilah Kabupaten Natuna pada MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Pemkab Natuna memastikan akan memberikan bonus kepada para peserta yang berhasil meraih peringkat terbaik dalam berbagai cabang perlombaan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Natuna Sudirman kepada RRI menyampaikan bahwa pemberian bonus tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah atas perjuangan dan prestasi yang telah diraih para peserta dalam mengharumkan nama Kabupaten Natuna di tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
6: Entahlah, tunggu rekeningnya nanti. Kalau untuk tanda tangan amprahnya mungkin nanti ada kami dari Ketra ke Batam, nanti kita kumpul di Batam baru tanda tangan amprahnya. Jadi jangan ditengok besarnya, tapi insya Allah sangat membantu nanti. Ya namanya bonus ya kan, ya mudah-mudahan dapatlah dipergunakan nanti uang bonus itu untuk menambah pengetahuan, menambah prestasi, untuk menjadikan motivasi ke depannya supaya lebih baik lagi daripada hari ini.
5: Sebelumnya, Bupati Natuna Chen Swilan saat menghadiri acara penutupan MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang juga menyampaikan hal yang sama. Di hadapan para peserta Natuna yang berhasil meraih prestasi, Bupati menyampaikan komitmennya untuk pemerintah daerah memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan pencapaian mereka.
7: Hebat ya! Bonusnya nanti kita hitung.
5: Pada MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026, kafilah Kabupaten Natuna berhasil meraih 18 prestasi terbaik dari berbagai cabang perlombaan yang mengantarkan Kabupaten Natuna berada pada peringkat ke-4 terbaik kabupaten dan kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.

Mendengar demikian seluruh rangkaian berita pagi ini dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Bupati Natuna didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna menyerahkan bantuan pupuk bersubsidi kepada para petani. Sebanyak hampir 90 orang kontingen Kabupaten Natuna yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial tiba kembali di Natuna. Akhirnya pendengar mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pendengar, saat ini sudah pukul 6 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kami sapa Anda. Mudah-mudahan semangat selalu di pagi ini pendengar ya, yang saat ini lagi mempersiapkan segala sesuatu yang akan ke sekolah ya, karena liburan sudah usai. Jadi kita sudah memasuki fase-fase sibuk di pagi hari, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga ya. Kadang ada yang mau menyiapkan sarapan, ada yang juga mau ngantar anak ke sekolah, dan masih banyak lagi aktivitas lainnya. Semoga semangat, sehat selalu pendengar ya. Untuk selanjutnya kita bersama di pagi ini dalam info publik ya, Anda juga kami beri kesempatan untuk menyampaikan segala informasi-informasi yang ada di sekitar Anda dengan menghubungi 0811 7033 669. Baik yang ingin menyampaikan terkait dengan berita kececeran secara langsung, berita kehilangan secara langsung, atau berita tentang berita duka, dan masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang bisa Anda bagikan kepada kami di info publik hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitolaut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 6.32 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya untuk menemani Anda pagi ini yang mana kami selingi dengan juga informasi. Dan ini akan kami hadirkan hingga pukul 7 nanti. Nah, pendengar, untuk Anda yang tengah disibukkan dengan aktivitasnya pagi ini, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar dengan segala kesibukannya. Nah, ini ada sebuah informasi pendengar ya. Ini terkait dengan ODGJ yang mana di Natuna sendiri, untuk persoalan dalam penanganan ODGJ di Natuna dirasakan semakin perlunya mendapatkan perhatian. Dan berdasarkan catatan RRI sendiri, Dinas Sosial Kabupaten Natuna sendiri dalam beberapa tahun terakhir juga melakukan pendampingan mengantar beberapa ODGJ untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru.

Baru Provinsi Riau ya. Nah, untuk di Natuna sendiri belum ada untuk masalah penanganan ODGJ ini. Nah, maka dari itu pendengar, untuk yang barangkali saja lagi di jalan menemukan ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa ini perlu berhati-hati juga, karena ada juga yang bisa membahayakan keselamatan kita dan ada juga yang tidak ya, tidak semua. Jadi bervariasi ataupun bermacam-macam. Nah, pendengar, berbicara tentang ODGJ, Dinas Sosial Kabupaten Natuna menegaskan bahwa penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini tidak termasuk sebagai bagian dari pelayanan sosial yang dilakukan oleh pihak mereka. Dan hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Natuna Purianti saat menanggapi pertanyaan dari peserta forum komunikasi sosial yang digelar pada hari Kamis kemarin terkait dengan penanganan ODGJ. Ditegaskan bahwa pihaknya tidak berwenang dalam menangani persoalan ODGJ sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Ia juga mengemukakan bahwa selama ini banyak salah satu anggapan jika dalam hal penanganan ODGJ merupakan tanggung jawab dari Dinas Sosial. Nah, dalam memberikan pelayanan masalah ODGJ sesuai peraturan merupakan wewenang dari tanggung jawab di Dinas Kesehatan. Dengan alasan tersebut, maka Dinas Sosial akan menyalahi pelayanan yang dilakukan sesuai dengan standar pelayanan sosial yang diberikan pihak mereka. Nah, baik pendengar, untuk Anda semoga tetap semangat di pagi ini pendengar ya. Apapun kesibukan kita perlu syukuri, karena dengan bersyukurlah kita bisa merasakan nikmatnya hidup, kebahagiaan hidup ya, menjauhkan diri kita dari berbagai masalah ya, terutama masalah mental ini. Nah, jadi seperti depresi, trauma dan lain sebagainya. Jadi kita tadi berbicara tentang ODGJ ini tidak lepas ataupun tidak luput dari masalah-masalah kesehatan mental ya. Nah, jadi begitu juga dengan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya. Maka mulai hari ini dan seterusnya, mari kita jaga kesehatan mental kita dengan membuat diri kita bahagia ataupun dengan membahagiakan diri kita sendiri. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan dalam info publik pagi ini masih kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah mengantarkan anak masuk sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan materil Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan.